0: Agit gulengong kami pagi to.
1: Ya tentu ya, badu pagi wai pagi area 3, area ke 13 megah dalam bulan 5 2026.
0: Iya. Yeah. Okey, jadi yang harap ke pagi to kita sama bela gemuan tucum sama bela ransiang. Harap ke nadai ya ke kena sindrom KG, Cak.
1: KG nama KG, Cak?
0: Kagawai.
1: Oh, kagawai.
0: Iya, kayak SDT, Cak.
1: Kemai ko kilogram tadi, Cak.
0: SKG.
1: KG itu tadi ngenang, jadi bulan 5 itu mood kita, tau kita tadi, cara kita ngerja, tadi jauh rahasia, jauh beda dari bulan-bulan bukanya pada aku. Kalau bagi kita ke Dayak tu, Cak.
0: Amat.
1: Lama Siti, terubah ya, kita itu Kak Evan dulu ngadup ngawak.
0: Ya.
1: Laban, satu ya, pemisi gak dikacau. Adanya tadi, utai mesti ketemu, adanya gawai itu mesti hati kau hati kelantang sama mat.
0: Awak, harap ke pagai, harap ke pagai ya ni ko. Harap kena dah lah pagi tu, benong ngeluai kupi nak. Adanya temu terdengar ke bunyi tawa.
1: Amai.
0: Bunyi pembendai je.
1: Tinggal.
0: Mungkin gawai dah bisa dah.
1: Mungkin gawai ngiru kupi, lalu temu ngajat cak.
0: Nah.
1: Tuk cek dulu kupi yang lain dah kupi. Adang tanya apa kini pada menyi ke kami dua yang kita ya ke benuang kiruah mega ya ke bagi balas dah DO tu cak dapur officer ya
0: yeah.
1: Atau nang ya critical time ko kita itu jam ya ke cukup sibuk nar dua dah ngerja utai ke bagi dua nang kira maya itu pengerami gawai daya tika dah telaban ukai sebenarnya gawai daya cak maya bulan 6 tu megas kedap pengawal bakal pengawal gawai tu dekat diatur ni ke dekat Melah Pinang bulan 6 semua utai kan di Selampur megang ya kepada bulan 5 bulan 6 6 bulan rami kita iban.
0: Amat. Okey, umah tu kenang pasal gawainya cah.
1: Ya.
0: Ngai ke bisi bala pagi tu tadi nyonggai gawak deh. Genang gawai.
1: Ngai gawak nang gawak cah aku nangi ke pagi talu berarak sekedalu ka kalau

0: tu muka wale.
1: Aku kan nanya di setiap tanya tu, Cak. Tu bukan pasal hutang.
0: Okay.
1: Bukan nanya pasal ni maya di kemisi, Cak.
0: Okay.
1: Tang, kan nanya, dek. Kawal, ngau ingat, dek. Maya jaman kita di sekolah, sebab, Cak. Nanti kita ada beri duit belanja. Gini berapa sebab beli, lah?
0: Aku sebab aku mayo
1: primary ke secondary.
0: Nanti primary aku sebab lagi primary tahap 1, 1 sampai 3 nya belanja aku 20%
1: saja. Tahap 2?
0: Tahap 2 upgrade saja.
1: 50%
0: ekonomi. 20%.
1: Ha?
0: 50%
1: 50%. 50%. Masuk ke secondary?
0: Masuk ke secondary kira dalam lingkungan menengah rendah. Berapa ringgit?
1: Ringgit. Banyak. Banyak. Form 5, form 6.
0: Form 4, form 5. Lepas aku nyawa dah sekolah asrama aja, beri orang RM30 ungkup 2 minggu.
1: Apa 2 minggu?
0: 2 minggu
1: ya. Bagaimana RM30? 30 ha?
0: RM30.
1: Wih, asalnya orang kaya lah banyak.
0: Bukan lah kita. Aku boleh kagak MLM rupiah sebab bapak asrama apa main hoi kami.
1: Nanti ke kentian aku dek. Riga-rigang mai RM30 ya. Boleh sponsor kaban ke?
0: Mai kan ya. Pasal ya ke nyantang laku sebab lepas ada RM30 RM10 tu lah cak. Labanya tambang pulang pansang.
1: Apun, tinggal RM20 dah gimana?
0: Tinggal RM20.
1: Kena 2 minggu.
0: Kena 2 minggu.
1: Kira RM10 seminggu lah.
0: Nanti di bansi kena ba ari cak. Sehingga sari punya sama ne berubah.
1: Oh,
0: laban ya, aku ba budiang tu makai rehat aja deh. Kebuka beri orang ke sekolah deh.
1: Ya.
0: Makan pagi beri orang. Dunia tadi nanti baka dia udah nemu ketinya foto ngau-ngau bala meteran pada por ya bisa lebih ekstra reses ni. Bukan ni makai lah mesti ekstra beri orang.
1: Ya, so nanti dia tu mai 20-30 ringgitnya. Asai ko ukai 2 minggu je.
0: Pulai
1: 2 hari pun nak datai.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari RM20
0: je. Nyawa kebab. Nyak mai amunyi kita itu tu tadi naga kita itu ulah nyala harga barang mata lawan cicit lagi. Ti di banding kerja. Di man gaji pun menjadi ki.
1: Segi aman. Nah, jadinya utai kada kenang kita pagi tu nanti subak mai RM50 nya ke pasar pulai mata bekar pulai gawainya.
0: Oh. Itu mai RM50 ke pasar salah hari main diri aja. Mulai main diri dari
1: cepat. Kunci ke cerita kita pasal barang ke Subak ke kita suah melia. Kini tang deh tu dengar harga barangnya Japan. Gua maaf leban aja.
0: Ya, sedekan
1: sedekan lebannya. Utai kemurah Subak tang deh tu nyoba harga. Nak kira main barang ke atau ke servis ke?
0: Servis atau punya tadi ba utai ya ke bukai
1: ya
0: ke Subak semua kayak aku sifat mati si jalai. Ngambil ku contoh paling tu ti sebut tes manggang cak. Apalah manua minta aja berkilang ba.
1: Ya, Subak ai nyuar ba panggung cak. 20 sen dah gelap sai.
0: Oh, 50 sen.
1: 20 sen
0: gelap. Cak 50 sen cak penuh. Dia tahu berapa aja tinggal. Okey, jadi terus aku main di Facebook kami tang semuanya terus merindang kita pagi hari 3 kita pagi tu.
1: Ya, mood gawai cak.
0: Gawai
1: joget lah.
0: Gawai is coming ya.
1: Lenyau sikuk 1000 ganti. Lalu dah lepas tu kita bisa lagu dari Gwen. Sanggup aku.
0: Terus mulai syalai 2 pagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka, uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi tu 22 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Sanggup sama baru tadi ya, Cak. Sanggup dah sanggup tiada sebab mudah dia tu nyomar. Kati sanggup kita melihat dia tau.
1: Ya. Okey. Cerita kita pagi tu pasal barang kemurah sebab tang dia tu nyomar rega. Kita mesti peningat kita tu Richa Unuap, Cak.
2: Ya.
1: Ya, nak jauh nyemak ku ya. Bakal telur manu andai sebab 9 atau ke 10 ringgit ni tiah ke grade sepapan.
2: Sepapan ke sepapan ya?
1: Maharnya sebab ku ya. Tang dia tu 18 ke 20 lah. Nanti kita beli sepapan ya. Atau ke seperangguan ya. Harga telur manu. Ya main bar juga telur manu.
2: Nya beli pat. Ya. Aku ngenang ke tu. Nanti ingat-ingat lalat lah, Cak. Tak saya dalam tahun 97-98 aku selalu ngalu ke kantin ini amui atau ke kantin amin kami belum bantu, Cak. Ini amui pas manggang. Kita ke telur sejual sikit-sikit punya, Cak. Harga sikit telur mayanya 30 sen sikit.
1: Ya.
2: Sikit 30 sen. Dia
1: grade nama, Cak?
2: Oh, saya. Sebab grade, Cak. Ya, dua pas saja. Telur saya telur miat ke kita. Nanti telur miatnya 50 sen lagi. Telur saya 30 sen lagi. 5 sen beda ya. Mayanya, sebab. Lepas banyak-banyaknya kak beli boleh beli emergency bakal ikan makan migi lah lebih lagi bakal ikan makan migi telur naik di rumah boleh beli sikit dua
1: yeah.
2: Nak kira bakal dia tahu
1: awak
2: dia tu pernah kena kedai nyual telur sikit-sikit
1: kedai runcit lah selalu bisa kan
2: kedai runcit
1: jadi dia sepuluh paket nah. Lain beli telur sikit-sikit
2: dia tu asal ikut kedai runcit 87 ke 80 sen kah
1: yeah.
2: Lepas cerita yang jarang beli sikit-sikit itu Cak
1: awak
2: selalu beli nanti beli seperangguam beli seperangguam yang mau sikit telur tu ya udah jadi makanan wajib sisi keluarga
1: ya yeah. Ya kena main lah. Namanya rebus ikan nyadi. Guriang kan nyadi ke.
2: Oh dia tu panggang boleh macam.
1: Panggang pun kan nyadi.
2: Semua kita boleh megang ngau teluk dia tu. Lalu sama pagi megang ngagai peninga bukai ke pagi tu ini tadi Daniel J Brody ke. Nadi utai bukai ti balat ngau sofras mendar rega utai ke maya hari. Suba rega janik dalam puatnya tokas hadian babi. Bakal contoh berlancun je tadi subak harga ya sepuatnya RM2 RM3 aja sepuat dia tahu pamai yang nak manggai 10 nak manggai 15 bukan lancun nama ya bisa ga harga kelima 6 kentang hui asai nyamai lagi sepuat aja makai nyamai itu makai tepuang aja itu ada asai janik lalu sama Cak subak tahu pernah ke berkenang ke sadian kaku deh bakal aku siku orang yang kerindu makai sadian bisanya mungkin sadian ikan bisanya ya ke king cup kita ya okay, king cup kita lagi smelling piece nya sadian smelling piece ya kemit eh sadian pot kemit ya suba harga ya sehingga 30 sen sepuat dia tahu 4 ringgit
1: ya
2: berapa jawabnya 4 ringgit lebih ya yang mana nanti mari ke bisa beri orang duit tanya arinya duit budi nyatanya 50 ringgit nyak kena beli kena gak saya mantap ketemu nanti beli yang banyak paling lebih nyamai aku tak beli ikan ikan fresh ya
1: beli ikan sekali nah.
2: Ikan gembuang ya
1: cepung kau cabai ya sama lah tadi pakai sembilan piece
2: lepas subah kita makan beli sadian lepas kita nak tulis beli ke daging dia tu nyut terbalik kita nyau beli daging lah bang kita nak beli kesadian lagi.
1: Ya. Coba lihat deh, dia subah makai sadian aja kita ini.
2: Lamanya alternatif, lama kita nak beli daging fresh deh.
1: Makai sadian aja kira bensenak lah tadi. Dia tu tidak makai sadian dia berkaya, makai sadian.
2: Yang udah pusuk baru kaya makai itu tadi sebab beli sak main dia makai pusuk aja kami hari itu. Dia tahu jadi beli pusuk berapa harga.
1: Okey, David pagi itu mana ke subah jalan bersama lam duit seringgit boleh beli kuih pau kacang. Dia pau namanya pau abi boleh beli kena lihat 10 ringgit ya. Harga sebab baru sikit setengah. Sigi mi goreng seringgit dua sepinggai kampua 70 sen tu. Jaman ni tu Cak. Lama tu dah.
2: 70 sen kampua dua cuai gari tua saya aku Cak. Lama ingat aku kampua paling murah nanti aku sikit setengah.
1: Sikit lebih ha.
2: Sikit
1: setengah.
2: 70 sen kira dah setengah
1: hari tu. Tahun 70-an tu saya aku.
2: Oh saya aku. Mereka ni apa aku lagi nguncik indah aku. Saya aku jaman.
1: Harga mana tuai RM3 ke RM5 sih kok. Puan amat 70-an tu.
2: Amat. Apakah peningat kita tu Jimmy Hassan pagi tu. Mi sepinggai sebab dia lipat ya. Mis pinggai RM2.50. Ngau kopi takum RM2.50. RM5 pandan datai. Nanti subak. Dia tu selambar kertas nak uli nantinya. Abang nanti bakal kita kucing ni tu cak. Nanti aku siko deh. Ekonomi aku tu cak. Package ekonomi aku siko je makai RM9.
1: RM9 lah.
2: Package ekonomi standard. Aku lah.
1: Oh, standard lah.
2: Standard ya.
1: Jadi agak kedai kebetul baru RM10 boleh ha.
2: Baru dia.
1: Nanti dia kan giga ya ke special lagi. Nanti boleh RM10 nak.
2: Munik pada agak anak aku sekali cak. Ba, boleh kita makai special. Nah, kini ni makai special kerja. Kau makai celap, jadi makai celap kita ikon. Luar itu saya ikon ikon kerja.
1: Okay, makai BC lah.
2: Okay, yang mana kaya BC anu makai celap. Kau mana kaya sekali kembali kau open air, bertengahnya cahaya tutup. Dan celap nak special menurut aku mana?
1: Bebesuat angin tu bebesuat kau deh.
2: Ya, baru bebesuat. Ada kontrol kontrolnya. Pendekat yang nyepu ya.
1: Okay, komen teringa. Bah dua pagi kita bagi tu harga kembar subak barangnya dan dia tu namanya murah subak dan dia tu nyembar.
2: Tengok-tengok, kamu nak beli memang punya kuindaiku. Okay, jadi terus gula celai dua pagi.
1: Lagu Ripoll Erika, Ente Bisik Duit Berjuta. Bye bye.

0: Hashtag Lily Active Dear Two. Boleh dengar kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. IFM Soleh Sejalai 24 jam sehari.
2: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kaura dia to pudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penu ku jako 15 ringgit semua sekuta mar du suba setiap muluat kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu muncut tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu muluat
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
4: Yo.
5: Woi, nak mau tanya.
4: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
5: Bah, ni kereta nanda.
4: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
5: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
4: Okey, ilak sponsor kampua. Berapa mangkuk mereka?
5: 3, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malatnya.
4: Bah, yo. Amat terkenung. Alam, lupa tu lah.
5: Eh, ada eh. Terberundi yang kini kau minta sponsor eh.
6: Ingat you, main

0: Gerak Pagi.
1: Why? FM.
2: Gerak Pagi YFM pagi hari 3 tu.
3: Okey, jadi pagi tu kita lalu ke Peninga, kita ke Benung Beberes Hariba sama Lajau Joshua Embal ke pagi tu sengenjung komen ke cak. Jadi dia tu tak semua mal bergambar yang dia tu. Nah dia tu muda-muda ya. Tu sana nanti kita mandi yang utai ke Subak. Kau utai ya kena tahu leban nanti pulai kita mandi yang utai ke Subaknya tadi kak apa hati kak pengenang ya tanggari segitunya cak kita nang kira ke bak penggemar barang aja bak gaji tak ke duit kita Subak pun kita patut kira
2: yeah.
3: Subak baru gak berapa gaji Subak aku hampir kerja ngurah kerja kedai baca jadi helper bak kedai sebulan baru ke 300.5 dia tahu jajai ya ke duduk-duduk gaung lalu kerja di maskot bos pemakit dah 1,700 gaji
2: cak. Dia tu kerja bos pemaket nak. Amat 1,700 mah gaji ya. 1,800 ke 2,000 ah.
3: Ya, mak kepada nanti depan dia ngaji sebuah jadi patuan mereka sadin sebab agi sengi lebih.
2: Ya.
3: Kalau agi boleh beli 20 sen. Amiginya ke paling pingat cak. Mi segera kita. Nanti brand ya ke tanyanya segi ke import bu. Sebab pemandu mudah kalau beli 40 sen.
2: Oh.
3: Jadi local brand kita ya ke Camanua ni cak. 30 sen. Sebab
2: ya, dia tu lagi kerja ya.
3: Dia tu nadinya nanti dia nak beli borong paket. Nah dia punya.
2: Merlin peningat kita pagi tu jadi ngari ke inai-inai ke jadi DO hari zaman tahun 80-an yang tu kerja tu jadi ini apa lagi menjadi DO ku ya. Namun amat harga barang dapur harga barang ke dikenal sehari-sehari bekas dah bicing garam beras ku ku ya. 80-an suba sida garam bicing sida beras tu garam alusnya 20 sen sebungkus. Bicing bungkus mesti tapak jari 60 sen. Berau ya ke jenama ke wanginya aku ya 14 ke 16 ringgit 10 kilo 18 ke 21 ringgit hanya subak aku ya kerja bos pemakit 180 ringgit gaji zaman 80-an saja. Itu 1000 lebih pan gaji ya. Baik. 180 ke ya.
3: Undang berkenang ke banyak mega berau tadi cak. Nanti lagi 90-an 80-an kita jarang beli berau cak. Aku ngasih ke 98 mainnya suba. Tadi apa dapat ke kerja pencapai ku ngar bumai cak.
2: Iya.
3: Part time bumai lemai hari.
2: Suba sikit ya mai mayo orang ya ke namanya bisi umai derimpo. Nak pan bisi tanah kena tanah orang mana ya?
3: Minjau tanah orang.
2: Minjau tanah orang.
3: Alai bumai dunia setahun. Bayar pupu hari berau maya baru cak.
2: Ya.
3: Bayar 2-3 guni berau mulai ke sidaya.
2: Dia tu nyolayan lagi ke penghidup ke maya hari tu. Kage tau ke tebal lagi dari sikit bumai berkedai.
3: Aman, laban siti cak. Laban kita bersebut bahasa bah. Penanggul nuk kita ke bumai tu tadi. Nada itu jadi isu laban kita oleh minjau tanah orang bumai.
2: Ya.
3: Yeah. Itu ni bawa bukai. Pinjau di mimit kena pakai yang ngajau orang dengan nuk.
2: Ya, amat.
3: Pakai yang kereta aja nya bukan mana bumai dia.
2: Bisa lah up status lagi WhatsApp. Ngobah Facebook. Kalau kena viral.
3: Nada mesti kali. Biar pemisah nuk pakai nuk pakai pemor rumah kita. Ya. Hanya penanggul itu laban isu. Yalah. Tanah kita tu nyawa ya, punya berdah.
2: Ubah ya namanya ubah gaya utai kemari hari itu nyawa lain gari subak dah.
3: Aman. Ni ada tu kelbagi kusin berita kemari cak. Bahas tentang projek ya ke kang aga nur bumai danang besar itu cak. Dekat diatur baru. Lepas punya kaku subak ada isu.
2: Yeah.
3: Ada isu lepas kita punya bumai. Kenapa kita nyual padi goreng? Tak kempat di posisi cukup. Dan dia tu punya nyawa kat pengawal bumai itu tak pernah kenyok punas makanya aku cak.
2: Ya, tidak orang kerja. Negeri nadai nanya nah. Tidak ada namanya menua pesisir rumah panjai pun kadang ya dalam namanya
3: serumah sekai,
2: serumahnya. Dua tiga pintu aja ke bising.
3: Aman. Bukan mana nih tanah tebal lagi tanah tu nyok kena pesawit.
2: Ya kena pesawit macam time tanam getah lada semua nak.
3: Aku nanti ngumrat ke pengawal bumai tahun ni. Selamat pagi enggak gaya peninggal kita. Utai Joanne Johnny Sir ke pagi tu. Utai dikenang pagi tu. Ukai ke utai tu lama endar kira si dalam 12 tahun sebab mereka dia bawa KL lalu mulai diri dalam kemiri dalam tahun 2022 amat terkenyit yang berdak regau utai di menua miri dian. Ko kita di KL dan mal semua utai labannya tadi penghidup udah upgrade deh. Tang udah mulai ke menua. Nemunya maragi ga hari menua KL dian sekedar utainya tadi ka ke Sibu aja meh lagi bisi utai ke memudah di sepi ya laban
2: pakai lah
3: atau pakai ke laban ba KL nanti meli terus papan ya kemudian dia coba harga adalah Rp10 grade A. Pala nguat-nguatnya udah dibersih semua baru Rp5. Hati perut adilah dipelabak dalam Rp2.50 dia bak KL aja. Manuk tuai udah buai bulu pan Rp5. Nya cerita 2022 lah saya pakai KL. Dia tu nanti mandi yang ngau harga di kita di Sarawak tu ngai ngenang kua. Ngai ngenang.
2: Lemau. Lemau, lemau.
3: Lemau cita lemau kan usi.
2: Ya. Ya mah. Ricau nuap pagi itu hari simpang sembunyat ya mah dah ke Teluk Manua 9. Udah baca tu tadi ni cak. Udah baca Ricau nuap tu. Anak Peter. Semua barang dia tu Umar magang nak pakai subak kau ya. Subak barang murah. Duit gak pedias ngega. Dia tu barang bar duit naderga. Ini dah bisa lagi. Nasib bisik break orang teratur dalam mesinnya. Pamame gak beli sedap berau kenuk ya. Tiap bulan.
3: Awalnya dia sebut kenyata. Aku teringat keingat dalam tahun 99 atau ke 96 punya kempen sifar inflasi baca.
2: Sampai tujuh saya kok.
3: Sampai tujuh ya. Sifar inflasi. Yeah. Apa salah kasus saya buatan gombak.
2: Iklannya nak.
3: Iklannya. Jadi dia tu baru kita nemu nama arti kumai orang inflasi. Sebab kita nemu nama arti inflasi ke sumai.
2: Inflasi sifar. Sebenarnya.
3: Inflasi sifarnya inflasi sifar. Nama arti ke inflasi. Buat apa meh? Asuh agak kerangan. Kempen inya inflasi gagak ke kerangan tanda nemu nomor tiga gagak kerangan dia tu kita nemu nomor tiga inflasi
2: ya
3: utai ya kesamaan antara gaya jauh berbeza ketiga le siti hari daya hidup mega ya, hari gaji kita mega
2: betul perhatian pemisik kita ya sebab ngau dia tu nak sama hari batu ni ya kita bisa peringat kita bulan pengerindu yang ada ke contoh ya ke apa ku berarti ke sadian ikannya. Sebab tian ke besar harga baru RM3.50 bargain setengah.
3: Kami hun ge. Kami hun apa nama tanghun?
2: Tanghun.
3: Tanghun.
2: Tanghun.
3: Nemu ko sadin ge.
2: Udah nya dia tu amat te ngajadi ku ya RM8.50. Kenya merga ya. Kemiat suba RM3. Dia tu RM5 ku ya.
3: Nyaman ya. Belikan kali nah.
2: Oh, nyaman belikan agak sadin direk nah. Sadin ikan agak kumpul.
3: On me. Apa yang mega James Miranda pagi tu. Nanti suba beli ikan pusu. Tahu dijepot dulu tokes berapa bayar. Usi teh, ni tes baguni ya.
2: Oh, tu kau pasal harga barang ya tu nah.
3: Harga yang kenang ya.
2: Oh.
3: Dia tu dia beli sudah ngetes beli dulu baru dia pendeka ni mapa ngetes. Kerti tadi suba kira lagi maya beli maya pusu suba boleh empat dulu nya bayar kerja jepot tadi
2: kan empat tu lah sini kau beli nah
3: sini kau beli dia tu nyampau lah kerti pak penggemar gacha
2: nanti dia ngetes ya tadi ya lu bayar tu
3: asal luar baru kita bang baru dia baru aku mulut baru
2: apa apa dia stylenya.
3: Oke, okay, atua berita meninggal dulu apa gitu cak. Angau lagu ya kenangkan gitu.
2: Lagu dari Shazlena Baby ke sekali itu. Terus bulan kami pada 2 pagi.
3: YFM.

0: Penyerap Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Ambil ya, namanya sepagi-pagi tu tuang ngenang pasal harga barang tu naik tu ambil
4: ya,
3: cak.
4: Ya, amatnya cak. Lepas na, bisik ke peninggal kita di tahu ya ke di pada aku cak. Siap dia rintai lagi. Beda atau kelis barang hari tahun ke tahun cak.
3: Oh, tang tebal gitu dah begitu. Ngayan ke beda harga barang pemakai. Sidak sadian, sidak telur. Nah, tang kita berarti kemayu hamga tai bukai bakal servisnya. Tiket subak kita nuci kereta harga RM5-7 dia tu nyo namanya murah-murah pan RM20 saya kunci kereta itu nah.
4: Amben ada ya ke pancet air body aja RM10 cak. Pancet air aja nya body aja cak.
3: Nah, sabun.
4: Nah, sabun. Pancet darah hanya RM10. Lalu pihak mengganti kita mendak pengawal servis tukang. Kita ke ngengau orang ngadu rumah.
3: Ya, ngengau rumah.
4: Tapi sebab nanti kira gaji hari, cak. Nanti sebenarnya ke nyemen-nyemen-nyemennya baru ke 25-20 hari gaji orang sehari.
3: Ya, itu ada berganya.
4: Meh, ada cakuang aja, ada 80 lah.
3: Ya.
4: Cakuangnya masak semian jadah 80. Berarti mana di ngengau tukang, cak. Nyak meh, adunya ya ke dia tu. Cukup keras.
3: Betul. Hidup ini keras, Roy.
4: Lepas itu, ini aku. Majak kita itu tadi nyingkang. Mau jadi pengingin nanti kita manusia. Atau pendiman kita manusia. Ini banyak tinggi, cak. Sebab kita nanti kira nanti rumahnya semina tutup ke ngau seyeng. Atau kena tampal kita yang ngau kayu playwood. Apa. Playwood ngapa. Nanti kira kita nak. Dan itu semua orang yang kak hidup bersetyle, cak.
3: Iya, sih. Ya, mainnya. Ya, mengubah dunia kemayari itu. Pengingin nanti kita ya, pan. Nyonya nak kesubak ke?
4: Ya man, tu nanti setiap kali kita nanti kita bersaing tak mesti kau mesti owning semua dia.
3: Iya. Orang bisi kita kan kak bisi kenyak ka.
4: Oh, lepas dah owning tu subak, lepas kena angin doang kita di tu naca. Owning tu pantau pada ke aksesori rumah. Cak.
3: Betul. Amai. Di mana rumah mesti owning nak?
4: Oh, saya pun ada. Nak tak ada babnya kemana?
3: Okey, jadi jap meh berkenan ke berkawal ngau daya pergi do periau kita lah sebenarnya ubah ba namanya ekonomi perate pemise ro bilia. Jadi menteri nya tu apa gitu cak?
4: Ya.
3: Menteri ro bilia nama cak.
4: Menteri ekonomi keterjaminan makanan semua dia megang sapu tu bersih semua portfolio cak. Nanti kamu lagi gurah. Tak tanya berkeni ya, megak ya. Kita itu mesti gak nitiah atau penginginan lah dunia kemari. Nggak jadi kita kalau tinggal.
3: Iya, sikit betul.
4: Lepas campur lagi kita yang bumi pun juangnya kaku.
3: Iya, betul.
4: Nanti dengan saya kediri, tengok ke makan sedin. Kau pernah beli, meh?
3: Iya.
4: Simpel cerita. Eh,
3: saya di nikah. Lih agak terimpu, bah. Beli ikan, beli di tin.
4: Dunia dia, wajah. Selanjut pun boleh agak terimpu.
3: Boleh. Okey, mubang berdua ya pagi itu.
4: Bertemu baru kita bahari ya kebukai ngaunya. Kemudian nyurut ke diri.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, Agensi Persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DPKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi.

0: bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menenang?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya runding sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia di ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Sarito 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Pak Scout Malaysia dari suak Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di menanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak Pak Gerempung Scout. Pelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanah pangkat anugerah tu laban ngemuan penauk nyadi tuai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia mega udah membuat ke Camp Scouts Now Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk mega dikenal menang pengawak yang kekala nyadi Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 penal dan nyari tahun 1964 ngakai tahun 1968. Halnya mega ia dipedak dengan sigi nyadi siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
6: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pengsai kandang menua kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak dikenak serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu jimpan jerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. kubu dinyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena ku jerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bangsa Urang Ulu ti mudiak ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngai pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidiasai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas menggah penusah na jawa ari kubu tidigagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban di mujur ngidup ke diri. Berduduk arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di pasar kapit kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah ari kayu belian, tegap serta nak mudah halah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook nyatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang, tibuk tuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai Apuh Kayan ti di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentu di pangandiri. Lebuh ti mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak diak Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja Nyadi Temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak Nyadi UPS luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalau megak digagak Nyadi UPS resident bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke Nyadi pilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, barengan.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: 24 jam WAIYFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WAIYFM segulai sejalai.

Iya, gayu guru gerai nyamai lagu ari Joshua Jo Saum ari gawai nyamunggal Y9 12 kita ke pagi 20 pagi hari 3 sarito 13 2005 2026 jadi bak Y9 12 pagi tu kita dekat gulai go aku melati badi hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Ya, nama berita bala peningga kita pagi tu aku ngarap ke bala peningga kita sama ngebuan dan berita ke mana aku megak bersampi ke semua tu pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu pan lancar mujur magang di kerja kita kita gerai nyamai tu kita yang kerja pengawak jalai pengerai bah kunci keterubah ya nur kita yang tadi mujur bah semua pengawak ya nyalai jaga pengerai kita peningga ngambil ke pengawak ke di perambu kita ulih di kerja kita ke mana pian megak kita ke benung bak pasal tamu jam ke dia tu nanggi ramai pasal tamu bak dini ya ke bisa ningat ke kami bak YFM terima kasih harap ke bala kita yang tadi seruran gagal lantang hati magang lebuah ke berjalan ke pengawak dirempu ke pagi tu ya lalu bakal selama bak 3 jam kita ke bergulai bak Y9-12 nur aku berkongsi ke sekedar ya, berita pengawak merindang kita ngau lagu-lagu ke bisik ditusun aku jadi sekedar di lagu ke bisik ditusun aku pagi tu lagu gawai bukan nama laban sarito dah 13/5/2026 jadi mood gawai nya tadi nyau katiku kita datai sedatai meh ngagai rundi yang pikir kita ya lebih lagi kita ke gawak buat menua orang udah tentu mai macam perambu pengawak ya ketika diatur kita mai macam utai ke dekat di kerja kita. Jadi perkara keterubah buat kita ke gawaknya tadi nanti kita yang tadi kap mulai ke menua kita minta permisi tapi ya jadi lebuh kita ke kap mulai ke drempu udah tentu megak mayuh macam utai ke dekat diatur kita servis kereta macam-macam man, eh jadi aku ngarap ke semuanya tadi mujur lancar magang di kerja kita diumbak ke hati kita ke gagal kap permisi nyerumbak di gawai nama-nama pan aku ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang kai tiap ikut kita. Jadi kita ke buat menua jauh. Laban kadang-kadang kita yang tadi dipekuah ke ngau mayuh macam pengawak, mayuh macam kerja kita kena ulih kita yang tadi minta permisi penekak hati kita datang berserimbai gari gawai. Nada salah kita yang tadi ngelimpang ke derimpu. Pulai seminggu dua nyinggu orang tua iba rumah panjai. Nyinggu bala diri serumah, bala diri sebala ba rumah panjai kini. Pulai mari gawai ne haram sama pulai laban nanya sitik ricara mega ia ke tau di kena kita nya tadi ngerapit ke kawul kita yang gau diri sama diri nyalai lagu kedua merindang kita ba Y9 12 kita ke pagi tu still lagu hari Margaret M Jalang gau lagu pulai meh hari gawai.

0: Why 19?
1: Why 19?
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek.
4: Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
6: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, ganda berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
6: Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
6: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di Baik Wadrok dipilih aku merindang ya balap tinggal kita bawa 9.12 kita pagi hari 13/5/2026. Jadi untuk bila kita ke nyangka hendak gawak kini sehari itu atau ke kita kenang ya berjalan ke pengawal berumah aja kini nyangka jam ke dia tu belum kemas ke utai ke berumah seraya ke mendiang ke kami bawa YFM. Terima kasih ya Laban udah milih YFM jadi ke pemerindang kita Sari Arito ya. Jadi pukul 10 pagi itu lagi kita ningat ke tantu program Peniau Penghidup Aku. Jadi kita ke agi terus sebulan dengan kami bawa YFM. Lagi kita berkongsi ke berita-berita atau pengawak ke bisik di pecalai ke bernua kita. Laban kita berarti ke jam ke dia tu mayu program-program ke dia sebut kita yang terima antar gawai. Mayu meh aktiviti ke bukai ya ke bisik dia tu nyerumbak pengramir gawai ambil ke bandiang pekit kumang pekit keliang nyak siti riutai ke namanya tebal lagi diatur haba bulan tau ke jam ke dia tu nyerumbak pengramir gawai ke dekat datai. Jadi berdini-dini durpan nanti kita berhati ke andang bisik ngatur pengawak ke disebut kita yang tadi mantar gawai atau ke program ke dia tu berserimbai ngwari gawai jam ke dia tu ya. Jadi lagi kita berhati ke sekedar hari tu pengawak ke bisik di pejalai ke. Jadi kita berperindang dulu sebelum kita mendiang ke tanduk program Peniau Penghidup Aku. Jadi tu lagu ke di baik Melissa Francis ke pagi tu. Anggau lagu Nombor Pengingat Tua.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Berkongsi ke info berita, Randau Ngau Temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai, Y912. YFM, segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sinur bukai.

Ya, lagu Tuak Dara, lagu ke dibat Jessica Timah gau Gilbert Gawang ya pagi tu peringat ke bisik di pinta. Peningga kita ke bisik gulai gau kita ke pagi tu. Jadi jam kita sudah pukul 10 pagi. Jadi dia tu terus mai kita mendiang ke tando program peniau penghidup aku.

ko duduk kediri, ngingat kesika orang telikangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku, lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricih nyawa nuan, didinga aku berari. Maya aku gawa, asai kebesi nuan, gembeng batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint, besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai, nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan, agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, musuh enggak ku palan ke penudi, alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata. Cukup nak nyamai, aku inai. Sampai ajak mai aku menuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai senyalai, bertuhan, di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminak di YFM Sibu.

Ya, bertemu baru kita peningat serta meri selamat bergulengu kita dalam program pendiau penghidup aku baka sebeda untuk megak bak dia tuk jam dia aku datai dekat macam kenang untuk ke bergulengu kita dalam program pendiau penghidup aku. Terima kasih peningat kita ke meruan bisik bergulengu aku dalam program tu lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri tau ke cerita penghidup diri.

Tempo si kuari ya kenang udah goleng kita hepa dalam program pendiau penghidup aku. Dan sebenarnya peninga dia aku dekat mic kita mendiang ke setiap lagu dekenang pun ke program PPA kita. Lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih angkai nuan pengeluar program peniau penghidup aku. Kudah nyawam aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningan yang kak kenang aku tak ke cerita penghidup ke dikunci aku tu. Jauh berbeda hari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi. Utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga bakal kemi

Guto, berengkah ngau kenang aku, deka mai kita ngenang siko orang kebenama Samuel. Bibi aku Samuel, bisik malam bertahun kudah lalu, dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain ari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siko orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Baka kenujuk ngakai aku, kini ke kuyang berjalai aku. Nyentuk kaku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayu macam bungai ke mayu macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siko inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak mada sedatang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri. Nitiah utai ko inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Peda aku cukup mayu ke bala dia. Sikok pun ada di kelala aku. Aku dilalu keduduk bersitik nur. Dia sosidak ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke aik ngeruti. Inai tuainya nunggu aku keduduk. Aku nanya dini nur aku. Ini tuainya nyaut. Nama nu anak ingat? Pihak ko ya. Lebuh aku nanya baru. Di peda aku nurun si konemiak lelaki hari tangga rumah. Hari ke di peda aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anak mitnya berjalan nuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan mit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anemiaknya seminat tucum. Buka aku sampurnya. Peda aku ayam ngau mayu macam mainan. Ko anemiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak ko ya. Aku agak nak mereti peninga. Meda aku agak tertanya-tanya. Dia anemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunga akunya tadi, minat nunduk kepala aja baduk ke pemunyi. Ada miaknya tadi, ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya, mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunga tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nembiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nembiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nembiaknya seminat nunduk kemua. Tatu agak kutuk peninga. Nanya baru gak ku? Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nembiaknya. Aku medak ia ngangkat kemuanya, lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi, dia ia nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ko ya? Sambil ia merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau ke aku mak. Harinya tadi peninga, nak berasai. Pengingat ke udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup ke cukup petang berdalam penghidup tubuh aku tak siko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakok tu sobak. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura panti nuan kejaiknya. Pihak udah megak, nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku begitu.
semina kang uliah ketubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku suba mujur megak peninga mayuah. Minta ampun ngakai kita keninga. Nyangka kenang tok bisa berbida ringa orang bukai sebedau tok. Udah nyak suba berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pure orang ti nak berani bertanggungjawab ngakai penghidup aku. Lutur tinggaga operation muai kandung aku suba minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magang yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama ati muai kandung suba ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi. Nyo nak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya suba. Nyak meh kebuai aku, muai kandung aku, muai anak aku suba. Tiang ceritanya udah kelalu lama, bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat ke datainya, bakal kegambar datai ngakai pikir aku, bakal kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendah di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngakai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ko ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ko ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak matadai, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kediasai aku nyatadai. Berasai nyata benar. Ngambil kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga, siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki kecukup disayau aku. Penglamak ke bergulai, aku lalu bertubuh bisik. Tian lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya, ianya hari Minggu. Belalai aku, meli semua kerban bakal bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bat semak pendam, aku milih si Tek Nur. Pedak aku sepiak-sepiaknya pendam anak min. Tumek kaku semua utai ke dibeli akunya tadi. Ayam ke mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun ke Nuan. Nak sengaja aku muai Nuan berdalam penghidup aku subak. Bukai reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke Nuan suba. Ketegau ti nyaga nama Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena rerundi yang ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu maku muai Nuan suba. Ngambil kenuan nemu, ngambil kenuan badu agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama Nuan Samoya. Samoyanya buang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta Nuan lantai ambak dunia Nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang pendiau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku utai tu nak patut buat sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pote nyadi, nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kitai. Baik ke kita tok laki, tok ke hino, tok ke siapa pun kitai. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kitai. Lihat kitai, harus berunding ngapancai. Semua otai ke dikerja digagak kitai. Kitai patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai pala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega, aku meri terima kasih ngagai pengelola program PPA Nuan kuda mantai kekenang aku. Cerita aku nang ditusi aku, hari mimpi aku. Lalu disebut aku ngos cara ngelansa, utai ku dah nyari, utai ku dah kalak ditujah di tengah aku. Dalam timpuh 38 tahun, aku dah hidup barunya tu. Jadi kesari tu dia tu, aku dah bisa ruang bilik ke terimpu. Lalu semuanya nyabung anak tuai aku, lalu Nuhan, udah bisa menyadik Nuhan kebukai.
Tajak nuan udah lenyau. Tajak kami nada mendak nuan besai. Tang aku meruan besampi ke nuan anak. Nuan meruan lantang. Badunya kebukai.

0: Nya nak kak aku, mai kita mending ke program peniau penghidup aku kami ngotok ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngotok aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye bye.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah ti driba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Pagi Rewind.
5: Tu bisa hari peningan kita siku tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya bukan positif dia minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan dia berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
5: Udahnya waduh dia puas hati ne.
4: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
5: Anak.
6: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ya, cerita lagu ke di by Stanley Puah. Pagi tu peninggang kau. Lagu ngeruman umur. Lagu ke di pilih aku merindang kau. Bila kita ke hari terus. Sebegulain kau kami. Bawai 9.12 kita ke pagi tu. Lalu sama pagi megak. Selamat datai. Selamat sangkai. Ya, untuk bila kita ke nyangka baru datai. Baru sangkai. Bawa menua kita di Sarawak di tu. Nak ngira bawa Miri. Bawa Sibu. Miri di Bintulu. Atau ke di Kuching kini. Ya, jadi ya kita namanya tadi temuai ke datai temuai ngagai menua kami ba Sarawak di tu pagi tu harap ke semua pejalan itu pejalan kita semua namanya tadi palan ke ditapat ke kita pagi tu harap ke tau ngelantang ke hati kita nyak siti hari ya cara mega narit namanya tadi temuai ke datai ngagai menua kita ya nyak kita empu mempromosikan kurangnya di kita empu ke namanya tadi madah ngagai orang sekedar ripalan-palan ke mana ya ketau di lawak bala temuai arim nua luar datai ngakim nua kita di Sarawak di tu ya jadi nanti kita berarti ke bah Sarawak di tu peninggal dan mayu macam namanya tadi palan ke mana ya ketau di tapat ke bala temuai ke dekat datai ngakai menua kita nanti kita berarti ke bah Kuching di tu dan ya, mayu macam mega ya ketau di lawak ianya museum kita di tu lalu ia ke bisik di kamada begini ke peniau orang berumah panjai atau mega ngelawak sekedar rumah panjai kita iba Sarawak di tu ni nemu ke ngasai ke begini dia berumah panjai begini penghidup orang berumah panjai apa orang ke ndak kalak ku aku deh temuai dari luar ke apin kalak meda lalu apin kalak mega ngasai ke begini penghidup berumah panjai ndak ada salah datai nemuai ngakai kita di Sarawak di tu lalu dapat ke sekedar rumah panjai ia ke bisik ba menua kita di Sarawak di tu ya nyalai pagi tu lagi terus merindang kita ke lagi terus mendengar ke YFM lagu ke di by Haley ke sekali tu Baduk Kiruah.

0: Labanya muna ditimurang Pasanto, Ariaku, Austin Meteo, Ngawai FM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau kenengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti bak arinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

di by Stella pilih pagi tu berdengar penusah majak bertambah. Jadi dengan lagunya ujung ke jam kita 15 minit lagi dekat pukul 11 pagi. Jadi tu mai balap dengar berarti ke City Ops ke bisik di pejalan kapien lama tu kudah yang operasi Ops sapu. Jadi 81 ikut orang raya dari menua Indonesia hingga Filipina. Ia ketamak nadai pemendar tau ke parti udah ditan ke bawah operasi Ops sapu. Ia ke bisa dipenjalai ke Upis Immigration Malaysia JIM kena hari Sabtu hingga hari Minggu untuk kemari di Sibu hingga di Selangau. Jadi penerang buat Facebook JIM Sarawak madah ke Sidatuk ditan ke inya 50 ikut lelaki, 18 ikut induk, 5 ikut nembiak lelaki hingga 8 ikut nembiak induk. Ya. Jadi operasi itu dipenjalai ke buat 9 kanandur hasil dari penerang Mensia Mayu. Pihak megak hingga orang ke bempu premis ke Lai Sidatu Diau ke di pelabak ke jadi palan Nur Sidatu tadi transit ya. Jadi semua Sidatu ditan ke Tegal ke nadai dokumen pejalai hingga permit kerja kesah. Lalu kes tu dipansi mengenai section 6 bracket 1 bracket C, section 15 bracket 1 bracket C hingga section 55 bracket A bracket E Akta Immigration 1959 stroke 63. Lalu berabak ngunyak dia siku pengaji menua tu megak di tan ke ketika ke di pelabak ke ngelalai tau ke ngambil orang dari menua luar gawak ngau nadai dokumen kesah. Lalu semua si datuk di tan ke nya udah dibaik ngai ke upis penerik adat Immigration Sibu ngambil ke utai ke patut uliah di pejalai ke. Ya nyadinya ngenang berkawal ngau operasi op sapu ya ke bisik udah di pejalai ke di Sibu pihak pegak ngau di Selangau. Lalu di seratu dia pulih seratu habis ingatan ke dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ke di pelabak ke bisik berkawal ngau gian dadah. Jadi sedua itu ditan ke lebuh operasi meresa bak ops tapis khas ke di pejalai ke ngelingi bagi menua seratu pihak ngau, pihak megak ngau di kabung api yang dah lama tu kemari. Lalu ditiah ke penerang kepala polis pilih seratu ianya DSP Matthew Manggi madah ke sedua itu ke bumu antara 21 ngau 26 tahun. Jadi hasil hari peresa air kemik ngayan ke sedua itu di tetap ke positif dadah. Lalu kes tu dipansi ngena section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi jangan sekedar utai ke bisa nyadi bawa menua kita peninggal ke dibayar ku perhati ke bala kita ke bisip kulai ngau kami bawa Y 9-12 kita ke pagi tu. Nyalai tu lagu ke di pilih aku buat tu sun lagu kita bawa Y 9-12 pagi tu. Lagu ke dibayar di Kunci Putus Tunang Merinang kita bawa Y 9-12 YFM.

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Aku LC Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga, bak maya ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu gawai gadi baik raban artis PBP. Pagi tu peninga kuat tim tu. Kuya lagu kena berinda kita ke lagi terus gulai gaw kami bawai 9.12 kita pagi tu. Jadi kita ke udah merambu penggawa ke bisik dekat diatur kita lebih lagi berumah panjai. Nanti kita berhati ke jam ke dia tu. Udah bisik baum berumah panjai ne. Nama atur penggawa ke dekat di pejalai ke kita sekai rumahnya berserimbang wari gawai. Jadi pelabak kaku dah bisik aktiviti ke entang di perambu ke balah ia ke diau berumah panjai kena ngisi penggerami hari gawai kita nyalai nanti kita bisik pemisi pulai ma kita ne. Nanti kita yang tadi nadai pemisi ke pendak kita ni ngah berita orang aja mana. Ya, jadi selamat pagi ngagai ya bala peninggal kita ya ke baru mendiang ke YFM yang ke baru dani kini atau ke bisik pengawak tadi kiru empai mendiang ke kami. Jadi dia tu baru buka radio kita ani ngah ke kami bawa YFM. Terima kasih ya. Jadi itu ngenang berkawal ngau program merit tucu vaksin anti rabies tu peninggal ya ke bisik dekat di pejalai ke di perpustakaan majlis daerah Seratu. Alai program tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari nyala bala kita ke diau di Roban kini di Seratu kini kita ke kap mai jelu tupik kita uduk kini mayau kini ngambil tucu vaksin anti rabies tau ke kita dari minta lesen ukoi tau datai ngagai perpustakaan majlis daerah Seratu ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari. Lalu kita ke bisik tanya ke sili agi bos tentang pengawal ke diatur ianya bakal program nucu vaksin anti rabies tu kita tahu telefon ngagai rabies outline bak lumur 016-255-7267 016-255-7267 hanya lainnya program ke bisik dekat diatur di Seratu ujung minggu ke dekat data itu ialah 16 hari bulan 5 2026 lalu ia ke bisik dekat diatur mega ujung minggu ke dekat data 23 hari bulan 5 2026 program ke sebakar mega kat diatur bak sekolah SJKC Chonghua Sungai Tengah Jalai Sejijak di Kuching di Tau ya. Jadi tu berengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai nyalai nyak meh peluang ke tau dikena kita nganjung jelu tupik kita yang tadi ambil ke nerima tucu vaksin anti rabies ngau endak berbayar ya. Nyalai kita terus gulai ngau kami bawa FM merindang kita ke sekali tu lagu ke di baik raban ke lemayang

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Tagur pangeribuan ke pagi tu peninga jangan salah menilai. Jadi yang kau lagu yang ujung ke jam kita 18 minit lepas pukul 11 pagi. Jadi untuk bala kita ke Barantau Jalai kini jam ke dia tu yang kau bisa minda Kak Nurun berbeli ke lawak kini tau ke Nurun buat pengawak ke buka ya berambil ke anak kini kat pulai sekolah tengah hari tu lagi sama berjimat mari kita tahu lalu sama berarti ke pengelikun terimpu lebuah kita ke berbaik ke peringkat penganggut ya, sama-sama berjimat lah banyak sistem ke cara kena kita yang tadi nyeliah ke sebarang penusah ya kita nyadi buat jalan alun ya jadi nanti kita buat perjalanan ke jauh bakal selama mega kami buat YFM suah ngelalau kita nanti kita yang tadi ngantuk ngetu dulu buat isi jalan kita yang tadi bunga semua kita tahu ke nyangka kita boleh ngulap ke mata kita nak lama sebelum kita ke nerus ke pejalai kita buat pejalai ke jauh ungkup sarito ya nyalai pagi tu peninga aku terima kasih megak ngagai bala kita kenang udah pukulai ngau kami kenyari tumu pagi tadi nyentuk jam ke dia tu agi megak mendiang ke kami ba YFM nyalai aku merindang kita ngau lagu-lagu ke di tagak ke aku atau ngelantang kati kita jadi tu lagu ke di bias nanala lagu ke diberi nama Jalai Pengerinduk Tua.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Yang jadi bukan jambil lagu ke di baik Sofina ke pagi tu dengar seti lagu gawai lagu berami maya gawai. Jadi terima kasih ya untuk bila kita ke agit terus gulai gaw kami buat YFM buat Y9 12 kita ke pagi tu lebih agit untuk bila kita ke benung bercalai ke pengawak direk jam ke dia tu kita ke buat kebun getah buat kebun sawit kini tau ke buat kebun lada ya ke nyangka jam ke dia tu benung ngembuah lada kini. Jadi nanti kita berhati ke berkawal dengan lada tu peningat nanti dia ke berita dia industri lada di Malaysia tu dah majak mansang serta bisnes mansut hasil kira 2.274 bilion ringgit ngagai pemansut hasil dalam menua cara kasar tahu ke disebut kita KDNK abad tahun sitik tu kemarin ini abad tahun 2025 jadi nanti dibanding dengan 2.243 bilion ringgit ia ke bisnes direkod ke bak tahun 2024 ya. Ya jadi menteri pengawak berkebun gau komoditi nya Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke nyentuk ke ujung tahun 2025 tu kemarin dia pemesai nur di Malaysia ke ditanam gau lada ianya bisik kira 8,200 hektar galai tambah lagi hasil lada tu dikeluar ke hari berdua kita di Sarawak di tu ya. Jadi madah ke industri yang megak sama disukung kira 39,000 ikut orang ke kebun serta nyali ke pun penatai pemisik ke rakyat bak menua pesisir ya. Jangan kenang yang berkawal dengan industri lada nyalai tujuh-tujuh bala kita ke pagi tu ni nemu baru pulai nyual lada kini ya. Tentu sebut orang kemai hari tu pampek ne. Ya jadi nyak mesti teri ya cara mega kena kita yang hidup ke diri kita ke bisik tanahnya tadi kelimpah hari kita ke bertanam ke hasil ia kita mansut ke penatai pemisik ngagai menua kita sawit kini getah kini lada kini tau ke macam-macam sayur kini jadi utainya tadi si teri cara mega kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik bak ruang bilik kita ya. Nyalai lagi terus sebulan ingau kami ke pagi tu mendiang ke YFM sekolah secara ingau kami bak Y9 12.

0: YYYFM Basrian 106.9 FM
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai
1: Y Seberai
2: W-A-I
1: YFM.
2: Ya, baru ngam
1: kan?
2: W-A-I YFM.
3: Aku Muruan Sayau Kenua.
4: Aku

Ya, jadi ya kita ingin datai buat penghujung Y912 kita ke pagi tu peningan. Jalai terima kasih ya untuk bila kita ke udah segulai sejalai waku buat Y912 kita berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari tu lagi Nur kita dengar ke berita tengah hari ke di tabur ke terus hari YFM, lalu tu di ke beritanya lagi dia kita akan dengar ke ngila tengah hari hari YFM di Sri Aman. Jalai aku tinggal ke kita engkau duit lagu Siti lagu gawai ke di baik Florence Low gawai ke penudi, lalu sebenarnya tu lagu ke di baik Sylvester Andy joget makai belalai bertemu baru bak awak kebukai.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
3: Amat. Aku nyau nyemerta aku bau tetap satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakih ti betul. Serta mana bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
4: Sajurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM, segulai, sejalan.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bak berita tengah hari hari 13 hari bulan 5, 2026. Berambu undang-undang tau ke RUU Upis Padi Ngau Beras Sarawak 2026 ti dikemendau ke kemari. Disadang oleh nyawab nyungkap pemansang sektornya serta negap kagi agenda penglikun barang pemakai menua tu. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utum madah ke ngena perambu undang-undangnya ekosistem industri padi kemoden bersepadu serta meruan dekat di Kemansang ke. Pengawak berjalai ke undang-undangnya mega diatur ngau perintah besai, kelebih lagi ngau upis Menteri Bertanam Bertupi ngau jamin pemakai. Industri nyamaga dekat dikemansang ke ngenak cara ti berarti ke pemanah tanah, gaya geografi ngau guna perengka infrastruktur. Ia maksud ke Jakutuk ngagai penggeram berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Berebak ngaunya tujuh kanandur ke buliah 1,089 hektar pemesai dalam sita Kaunsel Negeri Opal sudah dituku ke dekat dua numbuh ke Dandang Umai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang, madah ketuk dekat mungkul Kampung Jungan, Terbaru, Rukam, Sedayeng, Biawak, Sebako, Ngau Jangkau. Duit RM23 juta mega udah diagih ke kena ngadu ke rengka infrastruktur tinyengkawam penyiding, sistem parit ngau entali air serta jalai umai. Pengawak tu patut semampai di kemata serta diiring upis menterinya ngau upis Bertanam Bertupi serta upis padi ngau beras Sarawak maya jemah ila. Kelebih lagi, laban Sarawak dia tu benong jingkang nyadi tibang padi ti berpasar ke teknologi atau kemeruan ngau pengawak ke dikerja ngenak cara dagang. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Negeri Sarawak udah dikemendau di pejalai kengena agih belanja RM7.05 juta. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Datuk Jero Rentap Jabu madah ke upis Lumbak Ngau Main Sarawak udah dipadu nyadi agensi tip jalai ke projeknya. Projeknya dikerja ngau cara komprehensif dikena nentu ke perengka ti disedia ke bak stadiumnya likun, moden serta nitih ke standard jam ke dia tu. Sekedar ari batang pengawak bak projek tu ianya ngangkat ke pemanah kerusi, masang sistem lampu LED ke baru, ngau counter tiket, kelimpah hari tingadu ke pemanah bilik dua bertukar garik, agu ngau surau. 27 ekor raya menua luar udah ditan ke bak operasi selera ke diatur upis Immigration Malaysia Sarawak bak sekadar kedai makai di Kuching Insana. Penerang dari upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke kedai ke bisik dipersa bak operasi tu ianya kedai di Tabuan, Taman Samarinda, Jalai Song ngau Taman Berjaya. Operasinya diatur nangkan ke pansiak tingayan ke kedai makainya di pelabak ke ngaji rakyat menua luar di nadai permit gawak tiksa. Sidak tiditan beroperasi itu datai hari mayuh bengkah menua serta di pelabak ke ngereja penyalah salah guna pas kelimpah hari tidiau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemenal ke. Lima pengaji tau ke pengari pengaji mega udah diasuh datai ngagai upis Immigration ngambil kemarik penerang ti sili agi serta nyawuk mansiak perkara tu. Empat ekor rakyat menua China ditetap ke selamat. Lebuh bilik sewa sida ngimbai jalai setiaraja di Tabuan Jaya, Kuching ke

0: Tunan ke beringkat duanya. 16 ikut bomba dianjung ngagen dua penusahnya kenyadi. Api muju dipadam ke urung pukul 12.20 minit tengah malam. Nadai orang diriput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angusnya kenyadi benung di pansir. Yang nak berita tengah hari dari YFM Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Seri Aman berawak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih kepada DJ Emelda Johnny Mbak Wifi Makucing.
2: Hello.

0: Sokulai ngau kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, pendengar yang meraya selamat dengari, ya, selamat berdua baru ngau kita bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah itu tengah hari 13 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi bawang lah tengah hari ke tengah hari itu pendengar kita boleh ngau aku insir nak ibuang berengkari ya dia tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari tau lagi.

Ya, Malaysiaku, selamanya lagi waria lepas satar mai jam kita itu 12, 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bulan kami, milih kami bawang lah tengah hari. Hari wifi Sri Aman kita ke tengah hari itu. Nih, jadi ya tengah hari itu dengan harap ke kita ya sama lantang, lebih jalan ke pengawak, lalu pihak megang harap ke sama mujur mega semua pengawak ke di kerja kita ya Sarito ya. Okey. Terima kasih maka kita ke bisa merah kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu anda ingat au like udahnya tinggal ke nama atau komen kita lalu share Facebook Sri Aman FM ngali hari itu awak ke mai lagi orang uliah medak lalu ninga YFM bawa ngelah tengah hari kita hari ya Sri Aman ngali hari itu ne. Okey, jadi tusun program kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari itu peningan ada ya mayu berubah tau kentang ada berubah laban bajam kecubah tu lagi nuar aku dekat kunci ke berita lebih lagi sekedari pengawak ke udah nyadi bedau nyadi tau ke ya kebenuang nyadi di bagi Sri Aman di Betung lalu dekat megang lansak sekedari berita bukai lebih lagi utai ke nyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah ni yang mega dekat berkunci ke kelimpah ni ke berkunci ke berita ku dekat mega merindang kita ngau lagu ngali hari tu lalu piam ke ngarap ke semua lagu ke dipilih aku nya lagu ke tau merindang rindu kati kita ngali hari tu ne. Jadi pukul 12 setengah tengah hari itu lagi dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisnis diterima kami bawa YFM. Pukul 1 ngali hari kita dekat mulai buat program ruai kita kali aku dekat mai dua ikut temuai ngakai konti YFM Sri Aman tengah hari itu dengan ke randau kami tiga ngenang Siti Hari Pengurami ke bisnis dekat diatur di Sri Aman itu nya program Niti Daun Basri Maing Pengurami Hari Gawai Dayak Peringkat Bagi Menua Sri Aman 2026. Okey, lalu pukul 2 ngali hari kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama kita dekat mulai buat program seruan di Kenang lalu jam 2.30 ngali hari itu lagi aku dekat berengkah maca pesan rindu hati ya ke bisa dikirim ke kita buat Facebook Sri Aman FM buat program terima pesan lalu pukul 3 ngali hari itu lagi pendengar kita dekat terus mulai ngau pengeluar program kami buat WiFi Kucing terus kawak kami kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Okey, jadi waktunya aku arinta ya program ya ke dekat di keluarga hari WiFi Sri Aman tengah hari itu lalu api yang megap sambil ke semua kita itu sama gerai lalu api yang megap ngarap ke program kami about WiFi Sri Aman ngelah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita okay semina kita ke dinga ke kami bak menggeri besar aja tang megap kita ke dinga ke kami bak nanti ke seluruh sungai. Terima kasih banyak-banyak gaya semua kita nih. Jadi kita terus mendiang ke lagu kecubah dikenal aku ngemuan kawak ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tu lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, nama berita Bujang Ulu Sungai. Ha, pelabaku dia tahu benuang bestia dekanya muari gawai Bujang Ulu Sungai ne. Nanti kelia lah, nanti kita ingat ke kelia. Jam ke dia tu nya tadi bala sidak ke lelaki, sidak ke bujang, benung bagi kak kagang, kayu kena nama tu tadi nyambut pengurami hari gawai ni. Lalu mayu mega nanti kita ingat ke pengawak lama sobat ni sebeda hari gawai berketu, mayu bala bujang, bala sidak ke lelaki, ya ke dia bermapanya itu bagi kak. Ngika nama tu tadi ngika jelu udahnya tadi ngika ikan salai sidak ya laban lebuh maya pengurami rigawai tu tadi utai tu mai kedempak ukai baka jam ke dia tu kita dia tu nya tadi nyu makai utai kue ke ditunjuk ke sebelah pasarnya tang kadang-kadang nantu kak nyawa ne kita ngika salai ni pulai ngagai nama tu tadi nama tu tadi kedekat nyawa kita itu tadi ni pulai ngagai nama tu pemakai ke subak-subak ne. Kadang-kadang kita medak beli ke kue itu tadi marga udah kita ini udah lama on utanya kadang-kadang dikena kita bertampi dikena kita bertundik jadi gawai itu anang ngerwa belanja laban kita nemu perkara ekonomi jam kreatornya cukup ya mar rega barang pak pasar. Okey, terima kasih yang kita ke bisnis mereka kami ba live Facebook Streaman FM Selampur Menua bisa ninggal ke komen megas ke dari peringat kita. Terima kasih mayu-mayu yang kita au. Lalu pihak mega kelimpari ke medak ngau dinga ke ba Facebook ke Streaman FM kita mega uliah ninga ke WiFM ninga ngena radio ba frekuensi ke semak ngau kita ya. Lalu pihak mega kita bisa nyedia ke siti area platform ke cukupnya muntang luar kita ninga ke WiFM ianya ba RTM klik atau ke ba radio online kita ini senang sedak ke dia ba nama tu tadi menua luar sobat nak kalau ninga ke radio Iban dia tahu udah nyamai benar ne. Lalu api yang mega portal RTM mega atau didinga ke kita WiFM ba radio.rtm.gov.my. Jadi nya sekedar platform ke uliah nur kita ninga ke WiFM Sri Aman. Ngelihari itu ngarap ke kita terus mulai ngaku mangaliari itu peninganya tadi meh mesti kita bisi muka Facebook Sri Aman FM kasih kakula like udah nya tinggal ke komen kita ngau share ngau kabar-kabar kita kebuka awak ke sama ninga ke berita lalu berperindang nak lagu buka iya aku dah disetiakan kau bawa ngelah tengah hari kita ikut tengah hari tau.

Setia lagi hari Wad Rock Kaban sampai mati. Bisti orang wadah tu pertanda peninga tang ante baru ni yang ku kamamat kan eh. Ante nuan ke ada murang nyamamat kaban nuan. Kaban ke mana ngau nuana pedak lebih mayan nuan tu sah. Siapa orang dulu ngesah nuan? Ya ke ngesah nuan ya apa? Kaban nuan ke Anang ditinggal ke sekali-kali kaban wanya. Anang kaban mayuah tak lebih kita itu sahnya tadi. Siko nadai mendatai ngesah kita. Nama guna ne. Okay, hasil lagu ke cukup mana di kenam rinang kita ngalih hari itu peningan ne. Lagunya tadi nanti kita berarti ketau jadi ke acara atau jadi kelalau kita mau. Okay, jadi yang kena peluang tu mereka peningkat mayuah meri pengagati ngakai ya klub boxing ya Sri Aman ya ke bernama klub tinju Tidal Bo TBBC laban udah mujur jadi champion ba ke Johanan tinju bakat junior dan remaja jemputan peringkat negeri Sarawak ke diatur ba pentas utama Sri Kelaka ujung minggu ya kudah lalu tu tadi ya. Jadi tim tu tadi sudah mujur tuliah ke 10 item idol emas, 8 item idol perak, 5 item idol kerajo. Lalu sedak tu mereka sudah dipilih ngari ke menua Sarawak bak sukan Malaysia ke dekat diatur di Selangor nangkan ke Toila. Tanya. Okey. Lalu kita ngarap ke mayu hage lah tim-tim mari bagi menua Sri Aman itu lebih hage sidak ke bisa masuk pekiat barengat negeri kini tuliah ke pemujur bakal ke nyadi bakla boxing boxing Sri Aman tu ne. Okey nyadi 2 minit lagi dekat pukul 12:30 tengah hari nyadi 12:30 tengah hari lagi aku dekat berengkah macam pesan dan beratau ke jago gerah ke bisi terima kami bawa FM tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Lucy M ngai tu dek.

Ya lah kau hari lu CM lah kau ngai tundek dek kau ya. Okay, jadi terus macam pesan berat ke bisa terima kami bawa Ivan. Jadi pesan ke coba tu, ianya pesan pemati. Kalau ia pesan pemati tu dituju kangkai semua kang pelayan ia kengala kovita anak satiang. Aku Vita anak Satiang tau ke Tadung, ya ke diau di Kuching, piam gadi lubantu batu lintang, lubau nanga ajau entana bangai kibak ngau semua. Kabar belayan ke nak boleh megah dirintai ke bak pesan tu, lebih lagi yang kita kenglala. Kovita anak Satiang tau ke Tadung ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Richard Pai bakas Sibuti laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung. Udah nadai kena 11/5/2026 ini hari satu ya. Jadi ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung dekat di Sungai Balamayuah ya. Kena 14/5/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5/15/2026. Jadi nyaku asyik hari pesan berat. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal ngau pemati niang Kovita anak Satiang tau ke Tadung tu. Kita tau telefon ke 019-9446-643 atau ke ngagai lumur 019-496-9990. Jadi nyak ko asyik dari pesan berat ya ke bisa terima kami bawai farm. Jadi ya pesan kedua tu peningapan pesan pemati mega. Kalau ya pesan pemati tu dituju ngagai semua kam layan ya ke diau di Miri piam ga di Bintulu di Tatau Kuching nanga nanga Kesit nanga Kumpang Sekayu Batau Undup lalu piam ga ngagai semua kam layan ya ke ngelala ex atau rumah serit anak Tambun ya anak Tambun. Okay, ex tu rumah serit anak Tambun. Jadi kita diminta datai ngake rumah Rembat, Titikah, Undup, Batu Lintang. Laban ex tu rumah serit anak Tambun. Udah nadai kena 13/5/2026. Lalu niang ex tu rumah serit tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu baru rumah Rembat. Tingkah Undup lalu niang tu dekat di kubur tau ke di Anjung kena pagi hari 5/15/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati ex tu rumah serit tu kita tau telefon ke lumur 019-818-9285 tau ke lumur 013-946-0229 tau ke ngagai 013-831-0021. Jadi nyak ko asyik dari pesan berat megak ya ke bisa diterima kami bawai FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati. Kalai pesan tu madah ke lai anak malung. Madah ke lai anak malung dan adai kena 12/5/2026 ya. Jadi ini yang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026 bak rumah anak ya nya bak rumah sena na aja bak lot 628 kampung Melayu Lubuk Hantu lalu dekat di Anjung kena 16/5/2026. Jadi pesan tu tadi ditujung ke semua kaum layan kebiak kita ke dia bak kampung Iban di Sukong Pudai Tapang Punggak Skim. Kau layan ke dia di Bulo, Nangasan, Tintiang Lalang, Wong Panjai, Wong Pana, Nyemungan, Sibarba, Batu Bebini, Nanga Kumpang, Kelili, Pian Megat di Skim Lamir Miri. Ngau semua kabar layan ya kan awliah megat diurintai kabar pesan tu ya. Jadi ya pesan tau kisah pesan tu tadi, madah kelai anak malung, madah kelai anak malung. Udah nadai kena 12/5/2026 lalu niang lai anak maluang tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026 bak rumah anaknya ianya bak rumah sena anak aja bak lot 628 Kampung Melayu Lubuk Hantu lalu niang lai anak maluang tu dekat di Anjung kena 16/5
2026. Jadi punya aku sekedari pesan berat ke bisa terima kami bawa wifi. Jadi kita buka yang kami bisa pesan berat ya kepatut dipengungsi ke ngau balap ninga atau ke kabar belayan kita. Nada salah tahu terus kirim ke pesan berat kitanya ngagai Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu.

Ya, jadi hanya ke Siti Lagori Heli Habado Akiro 17 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari. Pukul 1 ngali hari itu lagi kita dekat mulai program ruai kita ya. Jadi terus macam pesan ya ke bisa terima kami bawa FM. Kali pesan ke Siti tu nyak pengawang tersulit ngau muain terbalu. Bini niang Petrus Ayu anak kebam ya nyak niang Madeline Santa anak bikang. Kalau ya pengawang tersulit ngau muain terbalu tu dekat diatur bar rumah panjai rumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti kena 16 bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi semua kabelayan ya ke dituju ke pesan tu inya kabelayan ya ke diau ba gudang piam gadis loy di tiris liam sungai entulang ngau di suai serta semua kabelayan kebukai ya kena oleh dirintai ke ba pesan tu ya. Jadi minta kita datai nguluk pengawang tersulit ngau muain terbalu niang bini Petrus Ayu anak kebam ianya Madeline Santa nak bikang kalai pengawak tu dekat diatur barumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetas seuliat mega kalai pesan tu datari Denny Rajau anak Iduat Sadai madah ke pengawang tasuliat Inai Sidaya ianya Veronica Idiang anak Cundi. Kalai pengawang tasuliat tu dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching ya. Jadi pesan tu nesau kabelayan kelebagi kita ke dia ba rumah mangat di Pelanduk Paku piam ke rumah Nelson Rentap di Beduru Paku piam ke rumah Anyi di Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama rumah James Semeliang di Tanjung Baru Paku ngau semua kabelayan ke bukai kena oleh dirintai ke bab pesan tu lebih lagi kita kengelala Veronica Idi yang tahu ke Inai Boy jadi kita dipinta ratai ngakai pengawang tersulit ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 yang hari 6 tila pukul 10 pagi bak rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching ya. Jadi nanti kita akan nemu perang ke sili lagi kita tahu telefon ngakai lumur 017 228 8447. Okey, nyadinya ko askari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi terang didinga lebih bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari tau.

Yalah kuari gwen sanggup aku kena kumrinang kita ngali hari itu apa ningan deh awalnya di sebenau mai kita mendiang kerana aku mulai ngau temuai aku bapak program ruai kita apa kala satu ngali hari itu aku dekat kena tai ke duite hari jaku gerah ke bisa terima kami ba YFM jadi jaku gerah ke Trubatu ianya awam besai nintian tahun SMK Semanggang kalai jaku gerah tu dituju ke ngagai semua apa indai pia mega bala penjaga nembiak ke bisa bersekolah bisa anak bersekolah di SMK Semanggang exco PIBG ngau semua sedak kegawak bersekolah tu jadi tersau tu ngasuh kita ratai ngakai sekolah SMK Semanggang ngulu awam besai nintiang tahun gerempuang apa yang dia SMK Semanggang kali di ke 29 ia ke dekat diatur 16/5/2026 tu ilah berengkah di pukul 7:30 pagi ngakai pukul 11 pagi bak dewan Dewan Reflesia SMK Semanggang ya. Jadi nyak ko Siti Ari jago gerah ke patut ditemu kelebih yang gay bala painai yang menggak bala penjaga nemia ya ke bisi anak bersekolah by SMK Semanggang ya. Lalu jago gerah ti kedua tu dijemak kami dari SMK Semanggang megak tu berkawal ngau pengawal ngerjista ya. Bala nemia ke masuk bapum 6 SMK Semanggang kalai jakuk gerah tu dituju kengkai semua painai ngabala penjagaan miak ya ke bisin rima tawaran masuk ngagai POM 6 SMK Semanggang jadi pengawal ngeregister bala miak tu dekat atau keudah ditetap ke kena 8/6/2026 berengkah di pukul 7:30 pagi hingga pukul 11 pagi bak blok pusat tingkatan 6 SMK Semanggang ya. Jadi nanti kita akan berterang ke sini lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu terus telefon ngakai Encik Abdul Rahim bin Ajit Balumur 01-279-4327 jadinya aku duit hari jaku gerah ke diterima kami hari sekolah SMK Semanggang. Okey. Jadi apa Facebook ke Striaman FM ngali hari itu banyak peningah kita itu tadi minta tebah kaku lagu gawai. Wana ngasa ke bala peningah. Lapa aku nemu mood gawai kita nya nama udah hatai beberapa lima sikit. Mayuh sedak madah tubuh aja dia ubah negeri tang ati udah dia berumah panjai jadi awak ke semangat gawai kita nya semampai bisik belama sebetul kita nya buat hari gawai ke dekat datai dila aku mai kita mendiang ke siti lagu hari Alexander Julius boleh ngau Shaliza ngiga peluang maya gawai

0: Ya, siti lagu gawai ngika peluang maya gawai hanang nak baju kuning ko kaban ko gawai to ketika ngau dia tu dah beli baju kuning. Okey, suina lagu dikena merinang kita ngali hari tu siti cerita dalam lagu. Sige makaya lebo maya kita ke cemburu. Cemburu gane lawan kita sayau ke pengadiar tangan nang kelalu cemburu sampai kita dikumai orang cemburu buta. Okey. Jadi jam kita dia tu peninga udah datai ba maya kita ke mulai ba program maruai kita yang di nanti kita bisa meda kami live ba Facebook. Striaman FM ngali hari tu tentu kita nya tadi udah nemu bagi temuai ke dekat di baik aku bak program ruai kita ngali hari tu ne. Jadi ngelalu ke temuai aku jadi ke cuba tu aku ngelalu ke Tuan Anthony Abel ianya pengerusi Majlis Daerah Sri Aman. Jadi api amkan lalu ke Kaunselor Michael Pilo Analanjin pengerusi program Niti Daun Gawai Dayak 2026 bagi Menua Sri Aman. Jadi munyi ke bab puan program tadi aku nama tu Ranau kami tiga tu nama tu tadi ngenang berkawal ngasih tiari program ke diatur berserimai ngari gawai peringkat bagi Menua Sri Aman ianya program Niti Daun. Tuan.
1: Ya, terima kasih Zain.
0: Terima kasih Tuan apa boleh ngelimpang ke Drempu ngagai konti YFM ngali hari itu ne mulai program Y kita. Lalu ngarap ke semua ranau kita tiga tu tadi lebih lagi ngenang program kita tu uliah lalu biar muka terang di dingap-dingap meh ngali hari itu ne. Jadi nama tu tadi terus ke ranau kita itu Tuan Anthony ne.
1: Okey Zain.
0: Akhirnya di program Niti Daun Gawai Dayak Tikas sebagai Menua Sri Aman 2026 tu kati ko program tu nanti kita berhati ke sejarah ya kecerubah ya diatur atau kekalak diatur sebenarnya tu tadi Tuan.
1: Okey kecerubah ya mari selamat tengah hari ngagai bala peninga terima kasih ngagai ATM kudah mari peluang kami doai konselor Makai Pilo bertemu dengan kita Pak Randau RTM sekali itu. Jadi, mana nak tanya Nona Hansen? Jadi, program Niti Daun itu tu ke dua kali sudah digagak kita di Sri Aman itu. Jadi, keterubah yang sebab ini tahun 2023 nya siti program ke keterubah ya di dadu kita di Sri Aman itu ke bersangkut paut dengan gawai kita. Jadi, lebih menyatu sebab siti persatuan lah artinya RPKS Kengadu artinya Raban namanya Raban Club Community Semanggang kena jadi kes kali itu hanya kedua kali kita ngadu ke program tu.
0: Allah.
1: Jadi jadi kami dari konsul tu dah diberi tanggungjawab ngadu ke program tu kena kita berserimbai dengan gawai tahun 2026 dia.
0: Ya, kena kita ngerami okay, ya, Tuan. Ya,
1: betul.
0: Okay, jadi ianya ke sejarah ya, dua kali sudah diatur 2023 sebab ngau tahun tu 2026. Okay, jadi nak makaya kata tadi Tuan kena biti pengawal program ke diatur kita nak bisa tuju tau ke objektif. Jadi bak Niti Daun tu tadi nama nak objektif program kita tu Tuan tau ke tuju ya kebenar mai.
1: Okay. Pengawal Niti Daun tu besar nak pengawal tu leban nama yang Niti Daun tang ia kebenar dalam jakuk kita ke dekena kita bersesari ianya perarakan rami ngelai gawai kita. So jadi objektif program tu hanya ngemansang keadat ngau budaya gawai Dayak ngambil ke nak lenyau di telan kati koran di telan jeman lah
0: yeah.
1: Zaman lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang kedua nguat ke semangat bergulai sejalai perpaduan korang ngau penghidup kita bergulai dalam community masyarakat Mayu Bansa di menua kita itu lah.

Enggak pengharap. Jadi ketiga, merangsang namanya pengibuh generasi baru ngelala. Nyaga ngau nerus ke adat tradisi kita bangsa Dayak lah, sebagai bekal kita ibandi di Semanggan itu lah. Jadi yang keempatnya, jadi sebagai pengawal ngau masyarakat bergempuruk lah, bergaul

0: Ya, enggak pemakai kita lah terisi, enggak pengawal tangan kita orang kita iban itu bekal di semangat itu ngagai mana ke ngagai bisa mayu. Ya. Jadi kelimpahnya meri peluang ngagai sida ke ngadu ke program menunjuk ke bakat atau tu pengelandia dalam pengawal budaya bekal ngajat berpantun. Enggak memain traditional bukai. Mm-hmm. Kayaknya aku tujuh ya.
1: Ya, awak. Okay, jadi bisa kira tahu di kumah kita tujuh hitik lah. Tujuh atau ke objektif program ini tidak untuk ke diatur kita hari nama tu tadi komiti besar pengurami kawai daya peringkat bagi menasri aman tu tadi atau aneh.
0: Betul.
1: Ya, jadi bak tentatif program tu tadi tuan tentu ya peningat tu kan nemu ke maya udahnya tadi dini jam lalu temui ke di pebasa ke diadang dekat datai nyangka nama tu tadi menjadi ke niti daun tu lah. Jadi terus sengkes tuai.
2: Okey, terima kasih Insen. Aku Dito sebagai pengurusi program lah. Niti daun tahun 2026 tu peringkat bagian Seri Aman. So tentatif ya begitu ya. Pengawal tu kah diatur kita 16 hari bulan 5 tu kena ke hari 6. So masa ya pukul 6:30 pagi kita sudah berkumpul nur di kita terap kita ya nur ya di mini stadium majlis daerah Seri Aman eh. So ya orang ke pebasa kita mayanya. Ianya tamu hormat kita ianya yang berhormat Datuk Perancis Hadin Akolis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap adun in 32 Semenggang. Urak YB nya kedatai lah.
1: Oh pianya. Awak jadi nur ya tadi apa mini stadium
2: ya?
1: Oh mini stadium dia. Awak. Okay, jadi ianya ko nama tu tadi. Tentatif program kita ne hari bulan ya jadi 16 hari bulan 5 berangkat pukul 6 pagi ba mini stadium Seri Aman. Jadi ngarap ke sida ke udah ngau atau ke sida aku udah nganjur ti udah nganjur ti mayo orang udah nganjur ti.
2: Iya ya mayo.
1: Oh mayo ne. Awalnya di ba kategori nama tu sida ke ngau ba niti dawan tu aku meda bisi kira bakal dipekiat kan niti dawan tu tadi ne counselor. Awalnya di kati ke kategori pekiat ba niti dawan atau bekeni kunya.
2: Okey, maka kategori kita itu bisik dibagi kita yang nitih ke agensi ya orang tangan juangnya lah. So empat itik kategori ada gagak kita ianya keterubah ya kategori gagai agensi kerjaan. Pekiat tu tadi deh. Ya keduanya gagai kategori rumah panjai. Ya ketiga gagai kelab lah persatuan NGO lah. Okay. Ya keempatnya ngagai mendiak sekolah kita ya ke bisi ngau mayanya ilah.
1: Okay, jadi kira empat itu kategori nah konselor ni.
2: Ya ke dia tu.
1: Jadi apa prayas tu tadi kira kita itu minta ampun boleh nyebut prayas datang nanti sidakan nemu penerang ke sili atau tadi konselor makan ni ko sidak yang kakak nemu nama nak prayas ke diungkup ke ngagai sidak kemenang tu. Siapa orang boleh ditanya sidak atau tadi konselor ni?
2: Okey, kena ngau prayasnya tadi tidak tahu telefon ngagai kami lah. Kami ke pengelola atau ngagai aku pun tahu kan. Kena nombor telefon aku 019 607 3898.
1: 3898.
2: Iya, iya, iya.
1: 019 607 3898.
2: Okey.
1: Awalnya di nama tu tadi tu dibuka engkau sidak ke diari Seri Aman aja atau ke dibuka engkau orang di Serata Menas Sarawak bukan itu tadi konselor?
2: Iya kita tu kita buka laban kita bisa nyemput hari Jawa Daerah Lingga engkau pantau lah. Bisa dijemput kita lain dari kawasan tempat Seri Aman tumpu.
1: Awalnya di batur masuk bapak kiat tu tadi atau ke syarat penyertaan tu tadi. Maka ni kau pakaian sih dah atau tadi konselor ni sekali kena fokus dengan kita iban aja atau ke tahu ngena pakaian bangsa bukai atau ke bahkan ni itu tadi konselor lalu piam kak nemu gitu pemayuh tubuh orang positif tiam tu angka bisa minimum maksimum.
2: Okey, berkenaan dengan pekit tu tadi, pekit tu

0: Nitiah ke pemanah baju lah. Bisa kategori personal.
1: Okay.
0: Adanya kategori kumpulan, kumpulan tim tidak lah.
1: Okay.
0: Pun bisa adanya kategori plakat tidak, plakat kategori baiknya.
1: Bannernya.
0: Ya, ya, bannernya okay. Tadi.
1: Kategori tim, banner.
0: Okay, untuk niti daun tu tadi kita terbuka agai semua bangsa Dayak kita. Okay, kita iban aja.
1: Okay.
0: Bedayu, Uliah, Ulang, Ulu, Uliah. Semua sarakop Dayak lah.
1: Okay, jadi tiem bahasa itu tiem pemayah tubuh lah.
0: Pemayah tubuh kita kita hadkan satu tiemnya 20 orang.
1: Tak boleh kau. Tahu kurang rinya lah.
0: Nggak tahu kurang lah.
1: Ati mayu hage uliah?
0: Mayu hage dalam mesima 25 lah. Nah, terlampau panjai lagi. Terlampau panjai kita susah kan ngatur apa parakannya lagi.
1: Ya, betul. jadi kati tu nih. Mengal program dulu kita tiga tu konselau sebentar kita nama tu tadi terus ngekai tanya tiga lapan ngaujuang ke nama tu tadi randau T3 atau lagi nih. Jadi mereka peluang guys tu wala berundi yang nama utai ke yang kau utai ke nama tu tadi ya ke utai ya patut ditemu orang tang nak kena tanya aku ba tanya tu tadi tau guys tu wala madah lagi tu tadi konselor ngau tuane. Jadi sebetulnya kita dulu mendiang ke lagu hari lagu hari Juniaman lagu apa orang

0: Oke, sudah lagi dari Johnny Amanda Gwapai orang di kena merindang menggala program Roy kita yang hari itu. Kalau kita lagi mengkang bulannya Tuan Anthony Abel, anak cendannya pengurusi majlis daerah Sri Aman, ngau Counselor Michael Pilo na Lancin ya. Ianya pengurusi program Niti Daun Gawai Daya peringkat bagi Menang Sri Aman 2026. Kalau kita dekat ngenang tau ke benung ngenang program Niti Daun untuk bagi Menang Sri Aman tahun 2026 tau ne. Awaknya di tok konselor barang seduai mas siapa bagi seduanya awak. Okey, jadi antai tadi kita nemu berkeni atur masuk bapak kita udahnya tadi kelimpah di ke perayas nomor 1 sampai nomor 3 kita maka nama tu nemu bisa ke kategori bukai bapak program ni tidak awan tu tadi ne baka kategori tim kepemadamanah pakaian kepemadamanah ne konselor awak siti hari utai ke tahu merangsang lebih ke bala sidak ke dekat masuk ba Niti Daun tu lah. Jadi ya ke siti tu tadi konselor ni ba sidak ke nyangka bisa hati dekat dengan yon tim tu bukan ni cara sidak dengan yon tu tadi konselor ni.
1: Okey ya jadi kami ke jadi penganjur ataupun ke diberi peluang ngadu ke tu. Benar-benar ngarap ke semua kita KBC di Genturung Sleman itu sama bela ngau. Jadi itulah peluang ke setahun sekali kita boleh bergulai. Jadi pasal borang tu kami nak bisi bisi di UPS tu dia. Jadi borang tu mayung dah di sadung ke rumah panjai ke agensi, agensi kejahat. Jadi harap ke kita sama-sama ngambil peluang tu lah ngau sama bergulai ataupun Niti Daun lebih banyak tu lah. Jadi itulah peluang kita daya di Sri Aman tu mandang ke kita yang kun ke pengawal kita, kita yang kun ke adat kita waka harapan kita menjadi bukai kita nemu kita itu tadi nang bisi adat adat kemianan kemeruan
0: ya. Awalnya dia kira nama tu ambil formnya bau pias kita bau majlis daerah dia ni tuan. Okey, jadi ke dia tu ni kenyori program ni tidak awan tu dah ditesau bau radio tu tadi bau media ramat maka ni ko sambut dari mensa maju apa itu dia mudah nganjuang nama tu tadi konselor neng.
2: Okey, terima kasih. Kananya ke penyertaan ya ke setakat ke dia tu kita bisi 24 tim lah udah ngejuang ngagai kita ya lah agensi kerjaan 8 dia tu rumah panjai 6 tim NGO baru 7 sekolah baru 3 so kita lagi mengalu-alukan sidak penyertaan tu kita buka sampai lah lah penyertaan tu sampai 14 hari bulan lemai lah penyertaan kita agak dibuka. Siapa-siapa yang kak berminat bisi timnya tadi boleh ngambil borang tu di pejabat menjadi daerah Sleman lah. Bertemu dengan Puan Regina dengan staff ya dia lah.
0: Okey. Jadi ya ke dia tu nya tadi konselor ya ke nyeng alamatnya 24 itu tim lah. Oh, mayu hari re to konselor.
2: Ya ya.
0: jadi ngarap ke nama tu pengawak tu ialah mujur meh lalu piam ke agi bisa nambah lah tim laban pagi lah hari ke penudian ya tuan. Awak 14 hari bulan 5 2026 deh. Awaknya di sebenarnya nama tu ujung ke nama tu ranau kita tiga tu tadi tuan yang ke bisa utai ke patut ditemu ramai wah berkawal ke program ini tidak awan tu kan nak nama tu nak kena tanya aku ba skrip kita sekali itu bahkan ni punya bisa kini tuan mari peluang kan tuan.
1: Okey lebih banyak tu ialah kelimpah hari kita Niti Daun. Jadi bazar gawai pun mesti dibuka. Jadi aku minta bala kita mayo baiknya di dini-dini do kita diau. Nang yarami laban kita mayo bala datai. Jadi aku harap ke kita lebih banyak kita Niti Daun tu ialah kita kena pakaian tradisional kita lah. Okey termasuk kita mengajangkung
3: menjadi-menjadi kita Dayak Bukai, Balai Bedayuh, semua kita sama mai pakaian tradisional kita lebih banyak mandang ke tradisional kita. Jadi kelimpah harinya biar kita berami, jadi lebih banyak tu ialahnya hari 6. Jadi nama suasana gawai, beruman gawainya sudah bisa itu dia. Jadi aku harap kita sama-sama datang Balai Mayuh lalu nyukung pengawak sudah di aduh kita atau sudah dirancang kita.
0: Jadi ya terima kasih ngagai dengan tuan. Jadi ya ngagai dengan tok konselor.
2: Okey ya, terima kasih ha. Aku tok bisi kan nando mungkin tidak tok ndak bisi nan tuninga ka nando tok syarat-syarat tok lebih silia ge lah puan izin eh.
0: Okey.
2: Okey, syarat-syarat penyertaan kita ke niti dawan gawai daya tahun 2026 tok beketo ya. Kita tok melibatkan semua ke agensi kerjaan, sekolah-sekolah, rumah panjai, engkau tim-tim NGO lah. Lalu kita ada nyak syarat kedua, setiap kumpulannya mesti hari komuniti Sidampo lah. Okey. Nak ukai personal eh. Syarat ya.
0: Nak tahu himpun orang bukai lah.
2: Ya ya. Kita beraban betul. Adanya ahli kutujannya mesti maya 20 orang, uliah 22 pun ada yang awak eh. 23 kira kita uliah sangkuang lah. So setiap kejadiannya mestinya dia ke papan tanda Sidampo lah. So papan tandanya tadi kena dia cak mana lah. Lawannya bisi dalam pertandingan kita. Plekat cerita tadi. Mesti dia cak mana.
0: Bisi prayes.
2: Bisi prayes ya, dalam pertandingan kita ini. So ia ke penudi itu ianya kos lah. Kos penyertaannya, kita pengangkut, penginapannya, semua kita tidak tanggung dari impu lah. Bukannya ya.
0: Pemakai tanggung dari impu
2: mah. Pemakainya, kita bisa menyedia ke breakfast lah paginya.
0: Okey, jadi penyawah sudah tu berjalan berapa kilometer yang tambah engkau tu tadi konselor?
2: Okey, penyawah yang tadi 2.2 kilometer eh. So kita berengkah di ministerium dia paginya selepas kita miring adanya ucapan dari hari tuan pengerusi adanya kita lu berengkah berarak lah so berengkah hari ministerium tadi kita keluar mansak Sarawak Energy lah.
0: Okay.
2: Adanya terus ngagai waterfront. Adanya data di kubu ilisnya bisa simpang kebaruannya ngagai pejabat perintahnya kita terus nurun ke Barua lah.
0: Okay.
2: Masak sekolah Abang Ayang. Udahnya kita niti belakang Hotel Sri Semanggang. Bak jalai unicornnya tadi deh.
0: Okay.
2: Dinya kita terus ngagai terus ngagai roundabout baru.
0: Okay.
2: Mulai ngagai roundabout dinya baru kita masak tandang sarinya depannya terus masuk ke ministerium, so nya last jalan kita lah untuk sarinya.
0: Okey, jadi berengkah di ministerium pada ubah ministerium.
2: Ya ya
0: ya. Jadi kita ngarap ke lebih maya pila, neh sidak ke bedengah ke Jalalun. Nama tu tadi sama ujimat mata tadi konselor. Pelabak aku bisa ke jalan tutup maya pila saya ko.
2: Ya ya ya. Kita akan keluar notis untuk tutup jalan lah. Maya nya so pengiring kita bisa bala kita polis traffic.
0: Ya.
2: Iriang kita ya, maya nyaila.
0: Ya kepemadau ya berguna amat atau nanitiah ke nama tu tadi lalau hari sidak ke hari upias pulias ke gawak lebih maya atau traffic lah tadi konselor ne. Berjimat-jimat lah ngagai apalah kita ke bertengah ke jalan maya tu ila. Mereka laluan kita ke sidak ke ngau masuk apa program itu lawan tu ne konselor. Okey jadi tuan Anthony ya ke penudi aman nama aja ke pesan tuan awak ke bala kita nya tadi mayuh ke datai ngemata ke nak ngau ba di tidawannya pantau datai ne konselor. Nah tuan.
3: Okey aku sekali lagi lalu kita bala mayuh apa genturuang kita itu sama-sama lah kita datai mada pengerami itulah maya kita pegawai jadi orang ke dari luar pun dipindah datai lebih maya maya orang berjuang jadi Siti Ginda tersebut lebih maya bisi pengerindang nah sudah kita pulai hari namanya Niti Daun datai Pak Mini Stadium kita bisi orang merindang kita yeah. Local local singer kita lah, bukan artis lah.
0: Okay.
3: Okay.
0: Yeah. Okay, Nuan Counselor.
2: Okay, aku ditok merik selamat gawai lah. Okay, malah kita KBC ni ngah siaran kesar itu sebenarnya kita gawai. So belanja berhemah orang jaga keselamatan kita. So gawai tahun 2026 harap kita gayu guru gerai nyamai boleh limpah rezeki korang Melayu eh. Nyaja puan.
0: Awah, jadi tuan mari peluang ke nuan tu nak tai ke pesan gawai ke?
3: Okey, aku bukannya agak aku ngokok gak aku mari selamat gawai ngagi kita semua. Jadi harap ke tahun tu kita murah rezeki, boleh utai, boleh reta, ya ke bujang, boleh bini ke darah boleh laki. Jadi ngaji ke kita sama gerai lebih maya pegawai tu. Terima kasih aja.
0: Ya, awalnya di terima kasih mayu-mayu hangai sedua itu tuan Anthony ngau counselor Michael ne ke berita ke di bai sedua setiap hari program ke cukup mana kena kita itu tadi nama tu ngeri yang kaki kelebih gi adat ngebudaya raba bangsa kita ianya program di tahun gawai daya tika sebagai Menteri Aman 2026 ya di hari ke penudin wangan yang tim pagi lah ne 14 hari bulan 5 2026 lagi bisa peluang yang kita nyata di bisa arti dekat nganjung tim ne. Jadi aku ngari ke YFM lebih lagi ngari ke RTM saya terima kasih yang kain wanto Tuan Anthony ngau Counselor Michael ne. Lepas boleh hadatai ngakai nama tu tadi konti nama tu tadi madah ke program ke cukup mana tu ngakai peningat bah YFM. Jadi aku ngarap ke program kita tu tadi nama tu mujur diatur, lancar diatur, nitiah kajulu hati kita akan jadi komiti besar pengatur program niti daun peringkat bagi Menteri Aman 2026 berserima yang wari gawai tahun tu. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu astaga wari gawai ngas tuai. Nanti bisa peluang nemuai ngabang kami dengkari dia. Awak, okay. Jadi apa dengan Mayu? Kena korang tahu aku mulai ngau adui kau temu aku ke BC datang ke konti WiFi Mas Yaman ke tengah itu. Ianya Tuan Anthony Abel nak cendan. Ianya pengurusi Majlis Daerah Sri Aman ngau Counselor Michael Pilo Analancin pengurusi program Niti Daun Gawai Daya peringkat bagi Menteri Sri Aman 2026. Ya, kita sama-sama nyukung program sidaya. Ngai kita ke nama tu tadi lepas pengawak nada salah datai ngagai pengawak tu leban ukai semina ni tedawon tu aja kebenar ya diatur bisi nya program-program bukai ke ngrindo katis pemanyai carnival gawai bagi Menteri Aman ambil kebandingan maka bazar gawai berengkah hari 5 telah 15 hari bulan 4 15 hari bulan 5 2026 ayo artis dekat di baik ne pian mega habis dia tu pakai kumang gila nah apa Dewan Suara Sri Aman. Jadi atan ya ngagai kita komiti pengatur Karnival Gawai Peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kita terus ngujuang kerana kita kita sebuat ngeliar itu to lagu ri Gil Begawa ngau Jessica Timah lagu gawai tang to ngenang orang ke belaki tau ke bebini ngwai muai.

Ialah Kori Gilbert Gawang Jessica Timah lagu Nemuai. Nanti kita hanya berlaki ngawai gawai tahun-tahun. Nitiah ke tahu yang kita. Pulai ngake menua tahu yang kita mah ke peraya mata nih. Nama ke deh nanti nengah jalai balak bekan kami. Tanah awak nanti kita ngawai ke kami. Berantak ngawai yang manis happy hidup kita amatku. Oke, jadi nyakku Siti lagu ke dipilih aku kena aku merinang kita ngali hari itu dengan terima kasih mayu-mayu angge kita ke game kamu oleh aku bawanglah tengah hari kita ke tengah hari itu nih. Oke, terima kasih mengganggai para pendengar kita ke game kamu oleh kita ba Facebook ke Striaman FM ngali hari itu Sendi N N Lee Pia Mega Merdan Asadi Segam Nyanang Punas Lapu Michael Johnny Ujuh Cawang Pia Mega Jimun Kujai peningat kita hari tatau madah ke hujan sedak di tatau sarito ko ya minta lagu gawai DJ ko siapa to ko Jimbun Kujai to nah berita kita bertatau dia. Lalu Pia Mega terima kasih yang kainuan Alistair Juin Tania udah nyadi laki orang gawai tahun to ne sebenarnya gawai lah nama tu tadi Brami 9/5/2026 tu tadi Tania kainuan Alistair ngarap ke panjai buku lain nyentuak ke sebut lelak badada. Oke, jadi itu kenang pengrami yang makai lemai mantar gawai dayak peringkat pelirah menua lebaran itu 2026. Jadi pengrami makai lemai itu dikadia itu 22 bulan 6 2026 Badewan Kompleks Sukan di Lebaran itu berengkari pukul 6 lemai. Lalu pihak megas kedari pengawak main asal ke dekat di bantai ke lebuh maya pengrami itu ilak bakal ngajat pihak megas bisa mantai ke kenapa bagi Kumang Gawai 2026 bisa nama tu Kumang Gawai ngau program-program ke bukai ke ngerindu kati ya lalu pihak mengganti kita ke nemu penerang ke sili lagi ya kelebih lagi bas ke dari pengawak atau ke pengurami ke diatur lebih maya tu ilah nada salah kita telefon dengan CR, Puan Erni bak 013-576-7605 atau ke dengan Kathleen bak 013-808-8274 laban kita bisa menerima nama tu Siti Tersau ia ke merangsang kita masuk bak pengurami tu kelebih lagi pengawak ke berjual jadi kita nak boleh nyebut tanya jadi penerang ke sili lagi tau tanya bak orang ke nama tu dipadah kena tadi lah okay peningah jadi kita terus sama dengan lagu Leo James lagu Setengah Gila.

Tengah gila lagu Aria Leo James kena merindang kita ngali hari itu peningat tu Siti hari berita ke cukup ya mana nama kebuah ya mana aku tu ngenang bekawal ngau pemansang projek Padang Biluan baru bebuli yang sepawah ya ke selalu ditanya koran ni Padang Biluan tu ni Padang Biluan tu. Okay, jadi hari Minggu tu tadi ni hari Minggu ya ko dah lalu tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas juga Mas bisi datai nemuai ngagai sepauh nuar ya bisi ngabas projek ngaga Padang Biluan baru berbuling ya kebungkus 248 juta ringgit ya. Jadi nitia ke penerang ya ke dipansut ke Sapit Premier Sarawak tu ianya yang berhormat Dato' Amar jadi projek tu ku ya kira tembok ya 99.9% lalu diadang dekat tembok dalam bulan 6 tahun tu ne bulan 6 tu ila. Okey, jadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Sugah madah ke Drempu Analmat Ati ke pemansang projek tu ku ya. Laban projek tu mai empas ke cukup ya besar lebih lagi yang gaya pemansang sepawah ngau betuang ya. Lebih lagi nanti kita ya medak bak sukut pekarang angkat ke ekonomi lalu projek tu megas dari projek ke ngerandang jalai ya ke lebih besar lagi bak sektor dagang temuai ngau meranak ke pukuk di menua Sarawak di tu ya. Jadi penemuan yang berhormat Dato' Amar lebuh maya tu kemari sama belak muka disempulang ke Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu yang megah sama datai ianya Tuan Residen bagi Menua Siaman Dato' Richard Michael Abu Nawas ngau pemesai-pemesai baupis-upis perintah ke bukai ke di Betuang ya. Jadi ianya aku Siti Ari ya berita pemansang ya ke cukup yang mana kelebih lagi yang kaya sedak ke dia di Betuang ngau di sepauh ke ianya aja kebenar ya peningat tu projek pada biluan tu tentang nama tu Siti Ari projek ke cukup ya besar impas ne kelebihan ke bab perkara ekonomi kita ke dia di menua Sarawak di tu. Okey jadi terus mai kita mendiang ke lagu tu peningat lagu Reswelin agit lihat dalam hati.

Ela kuari Suelina ki atelier ada lama di 12 minit lagi deh ada ka pukul 2 ngali hari. Jadi ya pukul 2 ngali hari itu lagi dengan kita ada mulai ba program seruan di kenang setiap hari program kedua kita ada nebah lagu-lagu lama ba wifi Masri Amanal. Ya, jadi aku mai kita berarti ke Siti Arya program ke bisir kadiatur di Sri Aman itu tu endang dibuka kelebih yang gaya kita mayu ke dia di Sri Aman pihak mereka kita ke dia di Sultan Menang Sarawak yang kita nya lepas pengawak lebih maya tu ilat tahu ngelimpang ke direk nguluk pengawak tu ianya pengawak hari yang bergulai dengan upias bomba dengan penyelamat Sri Aman berserima dengan program menyambut hari bomba dunia 2026 ya. Jadi pengawak tu dekat diatur 17/5/2026 dekat diatur bau pias bumbang penyelamat Sri Aman berengkari pukul 8 pagi untuk agak pukul 1 ngali hari lalu pengurami tahu ke pengawak tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brody ini akaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi sekedar aktiviti ke dekat diatur lebih maya tu ialah kau makimpin merek darah bisa ceramah berkawal ngau pekarawang hari ya sepengkah beng ke terbilang di Sri Aman itu pihak mega bisa ceramah penglikun penuh sangus demonstrasi madam kapi ngena perengkah kena madam kapi laban kita nemu ne tajak pan nama tu tadi perengkahnya bisa tang mayuh kita itu nak nemu bahkan ni cara madam kapi ngena perengkah pemadam api itu ne lalu pihak mega bisa dekat diatur pameran hari upiasa bomba Sri Aman pihak mereka Bukit Nyura ngau aktiviti bukai ya ke ngurindu kati kelebih lagi ngagai kita ke bisik datai ngagai pengawak tu ya ujung minggu tailah. Jadi ngagai bala kita ya ke bisik anak atau tadi tu amat diperansang tu tadi lepas sudah upis sebuma tu tadi bisik nama tu mandang ke nama tu tadi jentera bomba sedak ya awak ke bala anak kita nya uliah minatnya di bomba nama tu tadi belajar benar udah pandai besar lah uliahnya di pegawai bomba tu setiap hari utai ke cukup aneh lah okay jadi beri awak lah ngagai bala anak kita mai bala anak kita ngulo program hari bergulai dengan upis bomba dengan penyelamat Sri Aman ke dekat diatur 17/5/2026 berengkah hari pukul 8 pagi ke pukul 1 ngali hari bau upis bomba ngau penyelamat Sri Aman itu ya. Jadi bisa dengar kita ayah uno atau ke Mr. Linggi itu tadi sebulan ada pula ke menua nama tu orang bujang tu ne. minta tebak ke lagu Ari Remjana pula ke sarang di kenanya merenang semua bala barantak mayo manis ngau semua orang ke dia di batang kari koyang. Ya, ngarap ke semua kita gerai selamat rigawai kuan. Jadi nang asak kati peninga kita itu nya Mr. Linggi tau ke undul kita terus mendiang ke lagu Ri Rem Jana pulai ke sarang. Angka lagu to mangka ya kini. Oke. Okay.

Ya lagu rem jana pulai ke sarang selamat pulai ke sarang kai Mr. Lingi tau ke ayah unol Oke, jadi sebelum kita mulai program seruan dikenang kita ke minggu tu. Aku dulu main kita mulai yang kesit lagu gawai. Siti cerita dalam lagu Ari Anderson ngalai ngau Ricky J. Lagu ngabang again tua rumah. Siapa bagi kita ya ke mesti kena pangkak mimi-mimi lagu tu. Oke, kita sambung dia lah.

0: Ya lagu dari Anderson ngalai Bapak Dunia Wangau Ricky J ngabang ngagain tua rumah nanti lah nanti amat bisa sidak ngabang ngagain tua rumah amat kental majiwanan bro. Oke. Oke, jadi jam kita ini atau udah pukul 2 kali hari kita terus mulai program seruan di kenang.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan di kenang, Bawai FM Suriaman 89.5 MHz.

Ya nyanyinya ke lagu ke coba dikenang kita ya mungkal program seruan dikenang kita ke sekali itu ya Siti lagu dari Steven Kanang mulai Regina Seloma lagu Aram Tua Bepadu. Wih. Mana derek lagu jogetnya tadi ini kok kubak kaki ku dengan lagunya. Oh, oke. Okay. Jadi terima kasih ya kayak bala kita ke Gitrus mulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih mungkin kita ke rindu ke program seruan dia kenang tajapan mayuah lagu ke dipinta kitanya nadai ba sistem kami. Jadi aku ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebah ku ngali hari itu nak ngasak hati kita lah. Oh. Oke. Okay. kita peningannya kayaknya bisa minta tebah ke lagu kak atau siapa lagunya ada ba sistem kita nak gelejo minta baru lagu tahu terus pinta lagu kita nya ba Facebook Sriaman FM ngali hari itu nih aku ngenaka uliah lagi kak lagu ke dikerindu ke kita kena kita mulai ke pengingan oh, kadang-kadang lagu itu tadi nemu ke ngasuh kita itu sinu hati nemu ke ngasuh kita tucu melebuh kita ingat ke Drempo sobat lebih mayanya lagunya ketebilang lah ne. Oke okay, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ini Michael Jumato lagu gawai itu peningan ne lagu lama ngabang Ari gawai.

nyanyi orang lama kalian mana? Nyak peminat pakai sidang kejemat, sidang nyak keliak pori untuk ini ngapati ini nggak? Sidang alai, sidang ano namanya tuh tidak bunyi jam orang lama mana magang? Orang keliak baru rindu ini nggak?

Ya lagu ari Johnny Aman ngau Josephine Najalin sino ngelengka ke nuane nya de beda aku jubili kami baru rumah lama berantau ke mayo mania subane aba jubili ate kita duduk mayo mai peringat nemu kita peringat nama tahun de ngerakap sebelah ujub iliaknya tadi deh nama ringat-ringat sopa alus semak kesida yang peringat-peringat kurang nanti orang juga peringat nama dah kita nyaringat lah tadi deh. Okay, jadi nyak lagu lama ya ke mulai ke pengingat lah ngalih hari itu deh. Jadi kita terus mendiang ke lagu lama tu lagu joget selamat gawai daya lagu dari Wilson Empening.

Ya lagu hari Jonathan Jubin, lagu selamat nyintu hari gawai. Ha, okay. Agi nama tu tadi ukai agi muat tentang segi benuang muat gawai mai dia tahu deh. Anda sabar nganti mai hari gawai. Ini masa bulan sida ya kadiau kerja apa benua bukainya tadi udah temu hari bulan mulai ke drempo ke madua amat tak ngajawab biak. Kadang udah kiras kadang deh. Oke, lagu gawai kena kita mulai ke pengingat. Aku lebih ingat ke maya gawai tu nih. Nama ke buah dia tok gawai nanti ngabayang nih. Ngabayang kok aku tu angka apa menua angka nak sama ke kita itu tadi. Nah, nanti apa menua kami kelia gawai kelia lah aku tu tadi. Ukai ya 31 ke 1 hari bulannya. Tang ya bisa hari bulan ke bukai. Udah nama tu dalam bulan 6. Udahnya kita meda orang nama tu ngabang kita ngambil orang abang udahnya pengabang tu datai ke rumah panjai kita itu tadi berengkah hari pengawak berancau udahnya tadi untuk Papuang untuk pada penua nyentuh ke ngagai hari kita kenyadi ya tadi pengabang dia memalam berumah kita kadang sampai seminggu jadi dia tu nata lagi meda budayanya ne aku bisa ke nama tu nanya sidak ya nama kubah nata lagi ngabang style subalan jadi nama tu sawat sidak ya kak ngatur rutai berkenyatang mayu harga gawa na gawa kemisi ya tadi kita ada mula kemisi na bisa takat ya jadi na uliah kalau panyai kemisi jadi nyadilah kita itu gawai 31 enggak 1 2006 2026 ning tiap tahun tang rindu kalaban gawai dia tu nya tadi kelimpah di kita ke Abrami kita mega bisa ngatur segala aktiviti ambil ke bandi mereka suka neka kena ngisi pengerami gawai lebannya uliah mereka ngerat ke kawal kita apa kulain ya diri serumah jadi bak rumah panjai kita gawai tu untuk nama nak program atau aktiviti kita. Kami merantau ke Maya Manis tahun tu kami itu nerima pengabang artinya tadi kami itu jadi tuan rumah jadi sidak ke dia berumah panjai dia tahu nya tadi jadi pengabang kami nya aktiviti kami jadi dia tahu udah berjalan lah EJK kami itu tadi bahkan di cara kami itu nyambut bala sidak ke dia berumah panjai nya nike ke sidak tu ilak uji hati kita bisa idealnya. Mereka aku idea, Siti idea kini nama nak utai patut dikerja kami semua ada pemain atau lapan Siti nak kami tu ada orang tukar miau udahnya ai ansah pun ada orang nemu nah dia tu semua kena skrip magang kami dua DJ Melati tu tadi udah tu tadi udah plan macam-macam lah okay lah kita ya berami bari gawai okay jadi ya kita terus mendiang ke lagu ya Jonathan jangan tu lagu ke menudi dekat aku nutup nama tu tadi nutup program seruan dikenang kita ke minggu tu lagu apa inai endak seati

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz. Lagi terus sebulan waktu ngali hari itu kita terus nyingkang ngakai program ke penudi bawang latihan hari-hari YFM Sri Aman. Ini program terima pesan. Jadi program itu lagi aku ngakai kuliah maca pesan rindu hati ke BC di tinggal ke kita bah Facebook Sri Aman FM. Jadi hari tadi aku berarti ke pesan rindu hati kita nya mayu kita minta lagu gawai nih. Terima kasih ya agi mengkang buleng lagu ngali hari itu nih. Okay, jadi kita terus maca pesan ke diterima kita hari peningkat kita di Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kehidupan Anita Nawai. Siku peningkat kita hari Paku Spau madah ke mamam di Paku atau DJ kue minta tebah ke lagu gawai dikenak merinang semua peningkat ke bisa dengar ke radio ngali hari itu. Sama di gawai nujun wan DJ Insian ngau semua peningkat kue au sama dari gawai Anita Nawai. Lalu WPMK Alexander Rugi sama tinggal hari DJ IK Ujan di Bintangor untuk kue minta tebah ke lagu Sempekat Pengrindo Ari The Crew. Terima kasih DJ. Sama-sama. Lalu WPMK James Anyau sama tinggal hari Insian berjalai sama jalai ke pengawak kue minta tebah ke lagu Ari Edi Utai Urang kena merinan Rempo Meh Kuya PMG tujuan ke Mary Ubon Martin Emilia Sam Indo Kenawit Serena Sandau Janang lama aku nak nama tu tadi nama tu nak terima pesan rindu Atiari Serena Janang tu ne PMG Rostiau Margaret Unci yang Annie Jimmy Maria Rita Boniface Ipi Sindon Edi PMG Shandi N Juni Ben Catherine Robin Nancy Semai Agnes Lima Iva Vincent ngau semua kaban Facebook ngau grup WhatsApp ku ya madah kenyang pari kenawian hujan di to DJ ku di kenawian to bye bye. Terima kasih yang kena intenio ego ngali hari itu hujan di long lama tu DJ kami tak terbahkan lagu orang ketiga di by Henry Abin. Terima kasih au Antonio hujan kita di long lama dia ne. Terima kasih mengangkain wanto Catherine Robin perinci yang panas di kucing tu DJ kue sabar jalan ke mengawal. Terima kasih Iva Vincent dari Sibu Jaya agi beda hujan kami di tu DJ kertinya agi mengkang hujan lah tu tadi ne. Agi ngarap ke berjimat meh nanti kita bisa pindah ke Bukai laban gaya hari kena manah tu tadi kelimpah hari ke nanggul pengawal kita ke Bukai atau megang ujung ke penusah Bukai megak ni berubah-ubah ngai ke bisa lupa air yang tadi uliah ngerancar nama kereta lah banyak nak perniang kita pun nantu uliah jawah ikatnya di bijimat barang tau je lah ngai kita ke gaya ria benar hujan jam kerja tau. Okay, jadi bisa peningah mayu peningah minta tebah ke lagu gawai tau lagu pulai gawai dewai ke lagu dari Stephanie G. Cherry ngau Pat Mimin.

Cuti sebenarnya 2 hari aja nih. Nah sampai ke pegawai mana, mana sempatnya 2 hari aja. Utai madu ya pedias nih, lupa maya gawai itu tadi. Nah utai madu ya pedian teh cuti kita nak di kemenar kurang. Udahnya kita gincir kita nak pulai gawai. Apa namanya batu aja. Oke, kita terus mendiang ke lagu atau lagu Ria Playmob Lengo Ezroy, lagu Tumu Datai Tumu Melempai.

Yeah, like what you play manga Ezra, like you at tumo ratai, tumo, tumo, tumo ratai rolom lempai, kia. Okay, jadi terus maca pesan Rino Atika bisa di terima kami pada Facebook Sriman FM Ali Harito. Okay, terima kasih yang kain waniopu panas di serupa itu di JKM tak pasang kena lagu di Matthew Francis Semina Penyangkai di Kenayam Rindang bala grup WhatsApp Rumah Sendirian Serupa Tengah Tatau ngau jaku pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mengganggain wa Elisa Spencer ngarap ke Elisa lagi boleh kita emeh ngali hari itu au mereka sama dengan hari lalu pemga sama berjalan ke pengawal di jari paku sepawah toko ya minta tebak ke lagu kena merindang entimua inai Ellen setelah itu banangan lup rimbas pemga inai mau inai bunda bat Tanjung baru paku sidas rumah bang kerbai paku isan ya maklani bat sungai besai lacau. Inai ya mega aku ya enggak semua orang kenala enggak ujar kebesan jaga pengurai rindu-rindu mis lalu okay. Lalu sinun Edi sama jalan ke pengawal di jari miri toku ya minta tebah ke lagu ya janji tinggal mimpi dari William Awuyeng kena yang merindang Ricky Ribot Dublin K Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stamus Stavis Stelove Pia Mega, Mary Ubon Martin, Peter Tingkau Kujam, Wellington Imai, Serena Sendai Janang, Lina Bugis, Jeffrey Jeb, James Anya, Amelia, Emilia, Amy Richard, ngau ditujuh kemega angga DJ gawak sarito, Ari Sungai Merit, Sungai Merit merudek to DJ, kau ya, jauh meninggal kita itu. Terima kasih orang merudek. Terima kasih mengganggain untuk Richa Unup sikup ningak ke tak kalah tinggal ninggal ke komennya apa Facebook Sriman FM hujan sedak baca lain simpan semuanya untuk DJ aku ya minta tebak lagu rima-rima ke jalan pulai meh hari gawai kena merina kapan Facebook ngel semua peningak ke benar yang ke YFM ngelihat itu oke okay. Terima kasih yang peningak-peningak kita kebukai bakal sidak Marnik Anita Sapieta Kandau PM Gajuni Ben Sendi N Kennedy Ama Betorina Natasha Indok Kenawit apaan bisa ninggal ke komen Alin Panit Francis Kamit nggak peningat-peningat kita kebuka. Terima kasih banyak-banyak gaya kita deh. Oke, okay, kita terus mendiangkan lagu gawai leban. Banyak-banyak kita minta lagu gawai. Nama lah. Oke, okay, itu lagu dari Ricky El Ngosima. Ngabang ke rumah kami.

Terima kasih ya. Lapan lagi mengkang, Pak Awak ngelah tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.

Ya lagu kena merenang kita ngalih hari itu mendengar setiap lagu gawai ga lagu Ria Christina Bulenggo Joseph nyimpul kaul maya gawai. Okay, jadi tentu ya gawai tahun tu mayuh kitanya tadi kita nyangkanya bertunang tahunnya kemari gawai itu kita dekat berami lebih maka nyangkanya tadi tahun tu dan tahun ditetap ke kitanya tadi luar kitanya melah pinang selama melah pinang ngagai. Ya kita ngarap ke pengurindu kitanya terus nyentuh ke nama tu sebut padam badada. Okay, jadi terima kasih agai semua kita ke nama tu tadi agai muka mulai ngaku ngalih hari itu peningat-peningat kita bah Facebook ke Sri Aman FM agai muka mayuh mega bisa ngirim ke salam terima kasih agai Mary Nanta sahabat jalan ke pengawal DJ selamat hari pengadaan Ujo Nuan terima kasih Mary Nanta. Okay, ngarapkan wakarai Ujo Lantang senang selalu DJ kau terima kasih. Okay, minta tebak ke lagu kena merinan di rempuh ngau semua orang ke ngelala kawan Facebook ke WhatsApp ngau sedas rumah baru masigi di Sarek Srikai piamaga di Kuching ngau di Nengas Taman Karilu Bantu ngau juga pesan selamat dari gawai daya nuju semua. Okay ya. Okay, lalu piamaga kalian temawa MJ terima kasih piamaga Dennis Greenang bisa megang irom ke salam ngelih hari itu sama hari gawai nuju kita sebilia DJ kuih nantu mana hari kami diawi astra tua tu minta pasang kenua lagu hari sandai udah kalak sangkai baati kena merinan rempu ngau semua orang ke ngelalam ke ngelih hari itu sama hari gawai gayu gerai nyamai nak tinggal mengganggai balana baju hal baru ngau di Kuching ngau jago pesan mujur belama pas semua pengawal aku ya. Okay, jadinya aku asal dari ya pesan-pesan ke bisa terima kita dari ya balap dengan kita bah Facebook Sreman FM. Terima kasih mayu-mayu hangai ya balap kita ke udah boleh ngaku kenyang hari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh hangai pukul 3 atau lagi ya. Jadi minta ampun pe kita bisa minta tebak ke lagu tang lagunya nak ditebak aku sehari itu nak awak maya bukai kita dekat nampak lagu ke di kerindu ke kita. Okay, jadi 3 minit lagi dekat pukul 3 ngalih hari bukan selama muka peninga pukul 3 ngalih hari itu kita akan terus mendiang ke YFM Kuching bawa rentak ngalih hari ya. Jadi hari YFM Sri Aman ngalih hari itu hari 3 tu nak kita bergulai. Jadi terima kasih Maya-Maya mumpul lagu bertemu baru kita Maya Bukai aku ninggal kita ngau lagu Shazliana Baby Indo Kemayari. Jadi ngau lagu tu mumpul lagu bertemu baru kita Maya Bukai. Bye bye.

0: Jalai.
1: Kata yang dari penerbangan pilihan kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar di 7.000. Kita ke sari itu ngelak pagi program ini ngelak tengah hari tentang ngelak hari sadar lemai ngelak pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik bergulang kami Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mantuan kita ucap.
3: Ya, kita banyak mengesinta deh. Nak usai kerennya orang. Nak musim pagi tay. Nak hidup di luar dan nak kacau ya anak.
4: Lentak ngali hari YFM 101.3

serata menua. Kau boleh mendiang ke kami banyaknya kita mendiang ke kami dengan radio atau ke RTM Klik bakal ke ngalih hari itu. Terima kasih ya kawan ku insin kibuang. Kau dah mulai ngau kita bawang lah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat gulai kita 3 jam. Bawa rentak ngalih hari. Kalau aku lagi dekat perkongsi sekedar info ngau program-program kau dah disedia ke pengelola program kami. Ya, maka abang peninga lagi kita ya dekat ninga ke berita ke baik menteri hari kapit ya. Ya nama pengawal kita jam ke dia tu. Abisnya babas ke bubau. Lalu was kedak di bala peninga kita benar berundiang ke gawai tu. Tinggal beberapa hari lagi ya. Atau ke beberapa minggu ke benda ya. Dua kita nyedia ke diri pegawai. Merik pemutus dini no kita gawai. Ya, kelebih lagi kita di Semenanjung mulai kena. Ya. Abang ini rega tambahan biluan kemau. Ya. Perundian-perundian ke dia mah. Bagi-bagi dia mah belanja ya. Mengharap ke kita pintal. Sebuah kita bagi belanja kita aku bagi harga barang ke mal dertau ya kai bala pinai ke di rumah panjai kapan belan suku julu tentu nak sabar nanti pemulai kita bapak ku ya laban kita udah muat gawai laban aku ninga pas pula pasal udah ditembah lagu gawai. So tadi lagu gawai. Mood gawai. Jadi aku dekat menebah lagu gawai kena mungkal awak rentak ngalih hari.

0: LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.
2: Ya, nang amat bala peninga mai wah.

macam pengrami dia tu nyerumbak gawai ke dekat data ya. Tadi harinya tadi baru buat di pendiang kita nya tadi ya. Harap ke bala ketelik sama sampai data ya. Sama nyukung pengawak silap tu ya. Aku sekedar hari bala peninggal kita belum ngintai jam ke dia tau. Atau berkenan ke tembian tasik belawai tu peninggal ke cukup mana kebuah oleh pihak laban palannya palan mana nu ngatur pekit ngintai pihak kawan peliman Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab. Madah ke tok boleh diperhatikan di pemalah sambut ke diberi ngakai pekir ngintai bertemu yang tasik melawai 2026. Yang ambil ke kita nemu bisa 278 ikut orang bisa ngau masuk pekir tok. Jadi tok nyari ke pelasal dikena ngangkat ke tebi yang tasik melawai jadi sebengkah tau ke sebuah palan dagang temuai. Ngau dua ke cukup mana alai gelantang kati di Tanjung Manis. Jadi pekiatnya mega ulian ariat mayu agi bala temuai datai ngagai tebian tasik belawai serta berlatih kasih barang ke dikeluar ke orang bak duanya. Jadi perintah mega kerana dekat angkat ke pemanah palan ngau perengka guna bak duanya. Untuk yang kaum ngemenda ke belanja lebih 160 juta ringgit dikena muta ke penanggua kebian tasik ke manja kumpul kelimpah hari tik ngangkat ke pemanah kandang menuanya.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai amai mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, kena terus ke awak rentak dengan lehari. Tok lagu Ari Ricky Anderson. Lalu lihat telai belalai.

ya tinggal nami ni lagi alai kita ninga ke berita Barta Rajang berita ke dekat di baik menti ya nama kini atau pengawak tak ke nama kini pengawak ke benuang di atur di kapir ya sama-sama kita ngantik lagi peningah tangga sebenarnya kita berperindang dulu kalau kita mulai ngomenti sikit ya bila aku ke di baik kep jelma kita dekat bulan ngomong tisik ya.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mek.
2: Oke, okay, selamat bertemu baru. Mulai aku ke sekolah itu hari Kapit. Bawa pengawal atau ke berita ke bisik dekat di baik aku hari Kapit. Jadi ke sekolah itu peningan mayuh aku berasa itu megati. Lepas aku bisik mulai ngau empat ikut orang ke kuat ke ngatu program. Ianya program Kapit Cultural Festival 2026. Jadi ke Terubaya untuk merik tabik basa jakob penglalu ngagai ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit. Tuan Thomas Geoffrey Kendawang ke dekat buku lain kita berkawo ngau program ke bisik dia tu sedak ya. Jadi tu tuan mari selamat ngalih hari dengan wan.
3: Oh, selamat ngalih hari nujo nuan DJ.
2: Ya, jadi jangka aku untuk ke Terubaya aku buku lain ngau tuan Thomas namanya Ranau kita ke sekali itu. Jadi ngamik ke nak masa awak jam kita itu tuan awak kenuan terus berkongsi ngau peninggal mayuh bakau ngau program Kapit Cultural Festival 2026 bagi menua kita di Kapit.
3: Okey, terima kasih ngagai nuan DJ ya. Kemari awak ngi kami kena ngadu randau program Kapit Cultural Festival tahun 2026 tu tadi ya. Ya ketrubah ndar Kapit Cultural Festival tu tadi Nanti perhati ke kita tadi ia program tadi nanti tu jauh beza engkau program kedudah tahun 2025 ya. Minat tahun 2025 sebab dia ya kita ngena perkataan tau ke jako Kapit Dayak Cultural Festival. Jadi tahun 2026 kami minat engkah Kapit Cultural Festival ya. Kebuah ya pihak laban nanti kebuah ya pihak laban kita itu ke yang ambil kata itu lebih kumai orang bersifat inklusif deh keterangkuman ya program KCF tu tadi melibatkan ukai minat kita daya iban aja bisa ya agak melibatkan program tau ke mai kaban kita bangsa Melayu bangsa Cina sama-sama menganjurkan Kapit Cultural Festival 2026 bawa Kapit tu tadi ya. Jadi ya program Kapit Cultural Festival tu tadi diadakan hari 17 sampai 24 Mei 2026. Jadi bertempat tau ke alai ya buat Kapit Town Square di tu deh. Okey, jadi buat Kapit Cultural Festival tu tadi bisi 11 titik program ke dianjurkan kami tu tadi. Jadi yang pertama 17 Mei tahun 2026 tu tadi tau ke hari Minggu dia ya kita bisi majlis perasmian Kapit Cultural Festival 2026 serta bisi mantai ke program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban. Jadi program Pekit Penglandia Main Asal Dayak Iban tu tadi diadu ke sida serakup Induk Dayak Sarawak lah Pampang Kapit. Jadi hari kedua tahun ke 18 Mei 2026 hari satu tu dia ya kita itu tadi bisi Pekit Beramban ya. Jadi hari 2 tahun ke 19 Mei 2026 kita bisi Pekit Bepantun. 20 Mei 2026 tahun ke hari 3 dia ya bisi pertandingan poco-poco. Jadi pertandingan poco-poco tu tadi dianjurkan sida Kapit Tari lah. Hari 4 hari tahun ke 21 Mei 2026 dia ia bisi pertandingan ngajat individu ianya kediadu pihak kadikla. 22 Mei 2026 tau ke hari 5 dia ia bisi Pekit Ngepan Anak Mit. Jadi program Pekit Ngepan Anak Mit tu tadi diadu tau ke diatur sida Jabatan Perpaduan Kapit bekerjasama ngau pihak kemas Kapit. Hari 6 tau ke hari Sabtu 23 Mei 2026 dia ia bisi pengawal kebesai tau ke acara tonggak kami kerkumbai kami program Niti Daun KCF 2026. setiap malam ya bisa pertandingan atau ke Battle of the Band ya. Jadi program Battle of the Band tu tadi adalah program ke diadu Sidak Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit ya. Bakal tahun-tahun ke udah program Battle of the Band yang dianjurkan oleh Persatuan Pemuzik bagian ketujuh Kapit tu tadi sigi ya narit perhatian bala sidak belia kelebih lagi bala-bala belia ke berminat dalam industri muzik. Jadi malam kebenudi atau ke hari 24 Mei 2026 pihak ya bisa paket final paket Kumang KCF 2026 ya. Jadi dia ya program tu tadi mantai ke pemaja bala sidak Kumang serta pengelandia ke bisa bersidak. Jadi malamnya meh malam ke besai bagi kami laban ke nganjur ke paket Kumang KCF tu tadi.
2: Auk mayuh program ke bisa dia tu genap tau kan ini tengah hari bawa pengawak program Kapit Cultural Festival 2026. Kati ko bas rentang tu tuan ku kan nanya mereka bawa genap hari main ke bisa dia tu kata sebuah tu nama tu bisa dipancar ke hari media ramah terus kini lalu bak dini kita boleh medak ya.
3: Okey, program Kapit Cultural Festival 2026 tu kita bisa ditayangkan atau kedayan ke Facebook Kapit Cultural Festival nya site ari platform dikenal kami ngadu publicity ngagai bala mayu ya semua akan nemu kenama tusun terkerintai program sepanjang program KCF tu di adu ke kami lah.
2: Ya. Aku bisa ini, aku ngarap ke sedak ya berarti ke utainya ngambil ke tajak pandang boleh datang ke Town Square tang boleh mendak dia nah ya tuan. Aku jadi sebedau program Kapit Cultural Festival tau dia tu aku mendak udah bisa tau ke belabuah buat Town Square dia katika tiap hari bisa kini pangau pemerintah kini buat dia.
3: Okey, DJ Menti kan. Jadi pesta jualan ke kami tu ke berserimbai dengan program Kapit Cultural Festival 2026 tu tadi berengkah hari 9 hari bulan tu tadi dia ia bisi pesta jualan di mana pesta jualan tu tadi mantai ke bahan-bahan jualan berbentuk kerap tangan pakaian ndak tinggal megak utai pemakai ke bisi terutamanya utai kuih makanan tradisional ke bawah negeri Sarawak tu tadi lah. Jadi program tu panjai mimet ianya berengkah hari 9 hari bulan sampai 30 hari bulan. Jadi bisik gak pengawak bukai gagak baka namanya bermain lah baka funfair ke dianjurkan oleh vendor ke dilantik jawatan kuasa ke ngau Kapit Cultural Festival tu tadi.
2: Udah belabuhan ya tuan rami pasal Kapit ni ya. Namanya terang bahas tentang program Kapit Cultural Festival ke bisa diatur si datuk jadi tu tuan aku nguyang ngagai namanya sikok dagi tuan kita hanya pengurusi bersama kita bergulai dengan engineer Andrew Lauren hanya pengurusi majlis daerah bagi menua kita di Kapit laban sidak ya tu bergulai dengan pegawai daerah residen ke ngatur pengawak tu betul tuan bersama ngalih hari ini.
4: Oh, terima kasih DJ Menti Sike. Jadi amat jadi kami dari Majlis Daerah Kapit tu aku selaku pengurusi ya jadi pengurusi bersama untuk penganjuran KCF 2026. Jadi nama kebuah tadi laban kami tu tadi bersawup dari segi penganjuran jadi sidak district office atau ke pegawai daerah kita yang ngatur jadi sekretariat. Jadi kami dari pihak Majlis Daerah Kapit tu nyedia kemudahan bakal pentas nur kita buat Town Square. Yeah. Pihak mega kita dekat ngatur pemersi buat kawasan pasar nur pengawak tu berjadi yo. Pihak mega kita bisa nulung jawatan kuasa penganjuran tu nyalek nur kami mantai ke program bakal digital billboard kami ke bisik ba Town Square dia. Pihak mega kami bisik nyedia ke tempat-tempat rekreasi baka tugu Bujang Berani ngau lilipon no bala mayuah ke datai hari luar Kapit tu medak rampak menua tau ke utai kudah bisa jadi di pasar kita kapit itu. Awak kaku nerami mien bahwa majlis peresmian kita kena 17 bulan Mei tu ialah ia dekat dirasmi ke Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Natalingi, Menteri Kerja Raya kita pihak megak iaitu Ahli Parlimen Kapit P215. Mainnya ialah ia dekat disempulang ke Binia Yang Berbahagia Datin Seri Datuk Angelin Celestian Ujang. Maya malam peresmian berkaku dah disebut Tuan Dio tadi, kita bisa ngatur peket pengelandia main asal Dayak Iban ke diatur bala sidak SIDS. Pihak mega kita lalu bisa persembahan kebudayaan hari kapit tari begulai dengan sidak ona.
2: Mayu hutai ke mega diatur kita begulai dengan tuan tuan. Jadi aku kan nanya nih, begini ke bas tentang pengarap hati lebih bagi kita hari majlis daerah bagi menua kita di kapit kita yang namun apa ya, tentu ya besai pengarap hati kita agai bala mensia mayuh ke bisik ngenatai ke derempu agai town square dia nih yang kanya bisik kini pesan nyaga promosi kini begini ke tuan.
4: Oh ya, sige udah namanya di sadang kami temuai kebisik data itu tadi awak kesama kita nyaga pemersi serta nyaga pengelikuan namanya peniau kita bala sida nama stol jualan kita pihak megat nur pakaian kita awak ke kawasan kita itu tadi nak nekul pangan diri ke lebih lagi pakaian itu tadi kita bisa pengurang dia leban kereta tu mayu tandur kita nyimpan kereta tu bisa kurang mimin nya kebuah ngarap ke bala mayu tadi nama ku kita nya bertolak ansur meh lalu bisa disiplin dalam nyimpan kereta lebuh maya program tu berjadi lah. Oh, aku ngau peluang tu kan ngambil nama ku kita awak nerang ke bala mayu bisa nur lapang bukai selain dari area town square itu kita bisa kawasan lapang ba sepiak Dewan Suara dia uliah nur pakaian leban nurnya sudah di break mana sudah diancau ke kami batu gravel reti ya tadi tajak hari hujan pan ya nak lucak dah tu ngarap ke bala mayu uliah berkena ke nurnya lalu pihak megak bak baru SK Methodist pun bisa no pakaian nak jauh pejalai kita menuju town square hari nurnya.
2: Terima kasih ya Angai Nuan tuan laban udah berkunci entik Nuan nang lepas ke nuan tadi tentu ya pengawak tu nak mujur dia tu nampak ya. Ya, terima kasih tuan. Jadi kita ngui yang agai orang kuat ketiga bapak pengawak kita ke sana itu bukan orang bukan ukai orang baru tentu ya tu nalah bapak kali kami dua bertemu maik ke Peninga. Jadi kita bertemu ngau pegawai waran dua berpencen konselor Martin Anak Bilun hanya penyelaras Niti Daun KCF 2026 bersama ngelari ke nuan tuan-tuan.
5: Yes. Selamat ngelari DJ.
2: Ya, agak rekas mata pedakku.
5: Ya, terima kasih.
2: Makin sikat.
5: Ya, banyak gawai itu mesti ngerian diri.
2: Ngerian
5: diri. Ngesai puluh sikat. Ngesai puluh sikat gawai.
2: Ya, nuan tu namanya konselor penyelaras Niti Daun tentu ya pengawak ke namanya ditapik nuan tu kiraya besai baku ngami kenuan berkongsi ngau peningan mayu berkawa ngau program Niti Daun KCF 2026 kita ikat tahun tu lama dengar aku bisik berubah mimin dari ya. Tahun-tahun kau dah berkini ya. Tu tuan ya.
5: Okay, terima kasih DJ Bajiak kita DJ Menteri Sigi ya. Jadi asal aku supaya nak lawan aku beri selamat kami tua gawai menuju semua bala kita. Jadi terima kasih megang agaknya pengusi penganjur untuk KCF tahun tu nya Tuan Dio kita Tuan Dio Thomas Jepri ngau pengusi bersama ya Tuan Wali Kota aku tahu ke aku pengusi majlis dia kapit nya engineer Konselor Indi Loren selaku pengusi majlis dia kapit laban baik kepercayaan bagi aku untuk ngatur program Niti Daun bagi tahun 2026 tu. Jadi untuk makluman bala kita mayuah aku mai besar terima kasih megak ngagai pengusi Kelab Gagong Sawak Ianya Tuan Jaban Juntan lebih baik percayaan aku mega ngasuh ngatur pengawal ngau ngatur lebih ke bala kami klub Gagung ngau ngiring Niti Dawon tu lah. Jadi pengawal kita ke Niti Dawon tu lah kebetulan yang berhormat Dato Jebesen Jamiat ianya Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Mangkap Adun N63 Bukit Guram siko hari pengusi untuk ngatur Niti Dawon peringkat Negeri Sarawak. Jadi aku dibaik terlibat dia seduai yang bagi Datuk Stephen Munau ngau dalam komiti dia lalu aku ngumai nama terkenau nama terkat Datul peringkat negeri dibaik kita ingat kapiat dulu. Jadi pelaksanaan Datul kita ditok dulu lalu ditok bakal kita ke namanya peritius dulu lah nama terkat Datul kita lebih lagi layout susun Datul kontijen-kontijen atau ke orang ke ni ke ngandang jalan ni ke berbaik ke renai berbaik ke tawak berbaik ke ni siapa ke patut diatur kita. Jadi untuk maklumat bala kita mayuh penyertaan untuk Niti Dawon tahun tu kontijen tenitiah ke kita sebenarnya bersih limit ke 20 aku di sini aja baik ranau ngau tuan di oh nama kebuah ngai ke kalau tanya udah nyak kita nyu ngatul bab bajet lah lepas kita bisa terima kasih kita ngai tuan di oh lepas kita gaya bisa inisiatif meri token ngai bala kontijen. Jadi tang laban bala nyu maja nganyu nganyu nanda ngawa kami nak ambil token pun ada ngawa laban kami kat ngeso ke nunjuk ke pakaian kami gawai lalu nunjuk ke pengagak hati ngau nyalai-nyalai biar tunjuk sampai 27 kontijen kita ni lah last minute tenang ngau sehingga dia baik magang laban 7 utama kita ukai kita gatukan tang kita gat pengindo mantai ke pengagak hati kita sebenar kita nyambut gawai. Jadi terima kasih kepada semua serakup yang sudah dibuka dibuka baru asal inisiatif yang bahagia Tuan D.O. ngau pengusi bersama Tuan Engineer Andy Loren ianya merangkumi semua kaum yang alai tukar namanya. Jadi untuk maklumat kita sekali itu semua kaum bisik makan dalam itu komuniti Cina tadi pemancar pemacau wong ki madang ngau Jason Yong kami Cina ngemai tengah singa aku boleh aku tu mantai ke kebudayaan kita kapit jadi sida una madah ke kami agak persembahan tanya jadi bala Melayu berbaik ke kumpayang bala ke Banten Melayu jadi semua komuniti kita boleh berserakup dalam situ komuniti yang kekuat bab benar kapit tu. Jadi bak tanya pengawal bukai mega penibatan bala sida bala aku kelebih ke aku sebagai ketua Congan Bitren Menua Kapit melibat ke sida ya ngatul pasal pembahasan tu ngecak ke nampak lebih teratur ngau kemas lagi. Namun peringkat negeri pun yang bahagia Lieutenant General Besar Datuk Stephen Munau pun ngemaik bala Bitren terlibat sekali awak sida ya. Namanya ngiring bala kontijen awak ke nampak lebih kemas lebih tersusun. Lepas aku percaya menyatuh ilak bisik damik sedak ya secara langsung melalui Facebook yang diharap ke semua bala kontijen lagi kami bisa ngagap perjumpaan dengan semua bala kontijen untuk mengkoordinasikan ianya atul awak ke atul perbaisan kita ialah berjalan dengan teratul dengan kemas. Jadi pengawak tu yang paling penting mainnya ialah kita tuju kita utama kita ianya berami. Berami bergulai nyikap dempu sebenar kita pulai gawai ke benua dempu. Kayaknya aja nak lansak ku jadi terima kasih megang ngagai jabatan-jabatan kenulung maya ngatur parakan tu ila kelebih ge bala polis tuan polis kita KPD kita cukup mereka kerjasama dan pegawai rela kita pihak majlis daerah Kapit bala sida cukup kerjasama kita. Jadi raptai kita akan laksanakan pada di atul kita kena 22 bulan pukul 4:30. Lemainya lagi pemancar pasal anak tuba sebagai selaku ketua masyarakat nerang ke lebih silik nama atau ke pengawak badat iban kita sebenar kerja pengawak lah lebih ke pengawak kebesai berkata. 22 bulan pukul 4:30 kita raptai. Jadi 20 hari jadi ya 23 bulan. Oh. 23 bulan tu pakan tu niti daun tu dijangka dia akan dirasmikan atau ke diketuai ke ianya Yang Berhormat Datuk Wasen Uga Anak Kumbuang. Ianya Timbalan Menteri Digital Malaysia mengangkap Ahli Parlimen P216 Ulu Rejang. Jadi harap ke Yang Berhormat Datuk Wasen Uga boleh ngelimpang ke Dempu Maya Tuila Laban ia dah dijemput. Ya Allah bang balau wabi kita bukai ni bisa komitmen bukai lu bisa bukan bukai. Jadinya sekedar lansa aku buat program tak ke program ke asal aku sebab ya kepala yang besar. Jadinya laban kita ni temusin pasal kapit kita main dalam madah ke Dempu kita ke pegawai ke berami. Okey, terima kasih.
6: Konselor, awak kenuan nama tu berkongsi madah ngau peningan mayuh berkenik ke pecalai kita sebuat hari ini tengah kita ngambil ke orang kena ngau nya kini uliah meda belah tebiang tisinya napa ya. Lalu ni maya jamnya nah.
5: Okey, terima kasih menteri. Kita start pagi 23 bulannya terminal Express Sibu Kapit kita bawa kubunya nih. Jadi dia pukul 7. Tujuh pagi. Jadi tujuh pagi udahnya mancak berdarah. Lalu mancak babi. Udah kita berdarah mancak babi. Udah mancak babi. Kita start berjalan. Start dari White Express-nya nuju Public Bank. Udah nuju Public Bank. Kita berjalan lurus. Lalu kita mansak Town Square-nya. Yeah. Town Square-nya bisa stage pentas utama dia. Lalu bala BBIP kita, tetamu kehormat kita, habis yang lain tu sudah duduk. Nyambut, tau ke medak, tiap kutijen yang lalu, tau ke dikumai kita lintas hormat. Ya. Jadi udahnya sudah anggap dia, sekedar kutijen mereka bisa anggap persembahan, bakal sudah kita iban yang bisa anggap persembahan, nak ia nama lah, nama persembahan yang kak ditunjuk ke sudah, tau ke, bisa ke bergendang, kedua bisa ke bertabuh, bisa ke ngajat, saya pantun bakal madek kita Melayu yang bisa berkumpang, madek kita Cina yang berbaik ke singa. Sudah saya anggap semua lebih kurang 3 minit atau 5 minit. Tidak terus berjalan menuju Market Tersang. Sudah Market Tersang, saya nurun ke bawah mangsa bangunan Lau Singongnya, lalu terus berjalan menuju WAP Sibu Kapit tadi. Jadi dia no yang tamat lah. Okay, terima kasih.
6: Ya, terima kasih konselor yang ngamik ke kita kena ngau tu boleh tak berarti ke nyemak kita nak boleh datai tentu ya ngarap ke bisik media ramah ke boleh ngemai manca ke terus secara live. Lalu ke sekali tu kita terus nguyang ngagaya ketua masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit kita berulai ngau pemancau pasang anak tubak laban kita nemu ya siku ari orang ke kuat mega ke penting ngatur pengawak KDCF tu laban bukan seminar dia tu sekali aja sehari saja nah napa ya jadi kita mari selamat ngali hari terima kasih pemancau au jadi awak kenuan pemancau narang ngagai peninga bekawa ngau utai ke dia tu nuan lebuh maya tu elak nah.
7: Jadi supaya yang mereka saya terima kasih angkai anuan lumbdi sudah beri peluang lupa muka ngangau ke kemtiga ke bimpat sudah datang anuan. Jadi pengawal ke tontok itu tadi KCF itu tadi aja leban kita itu sebenarnya amat ngena adat ngelanda yang terkuniti daun nutinya diutama ke adat ketiban lah dan asal ketiban. Jadi utai tu tadi nak tu nak nyak lah laban kita sikit kena adat iban dari nyak tadi kami kena adat iban tu tadi tu nyak miring. Jadi kan jadi kita nak miring jadi pilihan kami tu tadi ritih ke pengawal 17 hari bulan 5 yang tadi pukul 7:30 kami nyak meresmi ke meresmi ke stes kami nyak bak tahun sekuih dia 7:30 hari tadi berberkat ke stesnya deh laban kat start menjadi ke KCF ke de pelabuh ke stes lemai deh nah nak bakal ke berjual kemarin jual kemarin itu tadi nya hasil sida udah dulu jadi bak pilihan kami dia tadi pilihan kami 3x8 2 IT yang tadi bak tersayang bak mua stes lalu sitik yang tadi kena kami berberkat ke Town Square yang stesnya ngambil ke pengawal berjalan lancar dan semua kandang keberami berguna ke namanya Town Square nya. Jadi mayanya lemahnya pin kami bisa berbiau ke kena lubang bari muang leban tu sikit dan adat ketiban memuai ngepas ngenas utai ke ngayadi lalu ngangau kebetara ke demun dulu ngambil oleh medak mata maju pengawal kadatul kita tahun-tahun keempat. Jadi 22-25 lemai namanya lemainya kami itu tadi riasa riasa nama penamanya berjalan dari wap kapit labak sebab deh hari nama berjelis daerahnya bertusun dia lalu nitih ke plan kudah datul sila tau pukul 3:30 lemai jadi semua tuai-tuai kentujian pada kangau ku datang magang ngambil ke rumah demo bekeni ku atul kita dalam 23 hari bulan. Jadi dia bisa ke kami moy pedara ngadu ke pedara sekali 8 kena kami berangkat lalu pihak muka moy mata ngambil ke perjalanan kami lancar dari tengah cau dari nama. Adanya kami mah ke tengah hari aja mungkin pukul 11 bekenya amis ya. Kami lalu pulai dunia tadi balas sidak bukai ngadu ku tebe setia sidak ditiah ke atul ditiah ke atul program. Jadi ia kiamat 23 bulan 5 ia kena 26 hari bulan pukul 7:30 pagi ia baru berada amat niti daun ia ngangau ke semua bala pesta kedatai pikir aku mayanya ilah nak datai 2000 ikut orang pin nak mea kurang leban manusia tetap tak banyak bama amat nanya ke berita kemayang tetap jadi leban banyak mah pagi deh ngapa kapit sehingga amat mayuh manusia ya pagi hari hari minggu kita nemu kapit topanya ya pagi sikit nada yang pakai nada yang berjalan hari nya terpilih kami pagi kedua waktunya hari celap jadi dia nak kami ngetul kelabanya start dari Town Square nitih ke kami ke namanya nitih ke kami ke persembahan kemarin deh. Jadi kami dia bisa ke berdara dari berdara kami tadi 2x8 kami yang kena kelingkang lepas kelingkang terdapat berjalan jadi sekali 8 yang tadi kena kami berkat ke tempat kami yang terima kasih yang kaya aku dah nanggung semua pengawak kami pemayuh manusia kepan bak wapnya lalu pihak muka dia apa yang bisa mencap babi dia baru kami munuh babi dia lepas babi itu tadi kena angkat berjalan lepas kami nyu begaguang indah deh. Naka ya deh, kepan-kepan iban, kena ngiban, kaya dengan ngekayaan Cina, kena Cina, Melayu, kena Melayu. Artinya tadi kami ada Islam, begulai sama kami kena adat iban yang kena pilih. Udah datul deh, nyak ke 23 hari bulan. Jadi lemai 24 yang tadi pengambil siamin yang malam penangguhan tau kena kumai kita penutup program deh, malam penutup program dia bala YB kami ngom menteri yang kali jemput mayah datai yang ilah nitiah ke namanya Ari Sidaya me pikir aku sidak bisa ke madah me yang uliah mayah datai leban sama belak ngom berami ke kapit namanya Kostiba tau me leban kita itu tadi ada nemu tetuk sikit tangka ya drami kita. Lalu lumayan maka kami bisa kena pilih yang berkenyak kak, nak kurang lebih berkenyak. Lalu citik dah program ke Datul kami tok kedua kali ya. Laban bekas ketua masyarakat kami tiga ikut pengulu deh. Tiga ikut pengulu tu kemarin tamat dah cukup umur. Jadi pengulu ke, pengulu rujian-rujian dengan pengulu namanya Langan, Ribau. Jadi sudah tiga tu tamat jadi pengulu. Jadi pengulu kata diganti pengulu Sekudan, jadi pengulu Dini atau diganti pengulu Jem Sana, jadi pengulu Langan atau diganti pengulu Robert. Jadi sidak tiga aku dah ketemu tu tadi, bisik program kami debat tuan dia untuk bala-bala bukai kami, bala sidak ketua-ketua politik aja. Ngasuh mereka sidak tu pengingat generasi sidak ya, lalu dikangau ke datai lu mereka sidak ya, sebelah si kota wak, you know? Sebelah si kota wak, kepengingat sidak ya, udah. Ngau nyaga namanya nyari ketua masyarakat bak berdua tahun kita nemu ketua masyarakat tu kan tu nyamai ni untuk kecarutnya untuk kena tua nya kena ya. Kami ingat ke sila ya jadi tahun kedua ini kemarin bisa kami mereka enggak 9 ikut ketua masyarakat jadi tu dari kedua kali kami 3 ikut sudah ketua yo 3 ikut kan baik jadi ngotot no terima kasih ya harap ke pengawal kita lancar lu pian enggak ngau semua orang-orang kedamping di tu yang tadi belang ngau meh meriah ke pasar kapit kami ke benua kita yang terdapat bergulai sejak lahir. Terima kasih anak. Terima kasih Anak Menteri.
6: Iya, terima kasih pemanjau pasang Anak Tubuh yang Ketua Masyarakat Iban bagi menua kita di Kapit. Jadi itu peninggalan mayu, kami ke nyimpul ranau kami sebuah itu berkini ke pengarap hati ianya pegawai daerah bagi menua kita di Kapit Tuan Dio Tumas tu berkawo ngau program Kapit Cultural Festival. Pengarap hati angkai orang Kapit tau ke orang bukai kini ke datai ya kena boleh datai meda berkini ke tuan awak kena nyimpu ranau kita.
3: Okey, terima kasih angkai tuan DJ. Jadi pengarap hati aku serta ngobala jawatan kuasa keterlibat sekali ke sidak pemanca, sidak wali kota, sidak konselor tadi ngarap ke semua balon mayuah tu datai meh ke Kapit Lebuh Maya Kapit Cultural Festival ke berpun 17 hari bulan sampai 24 bulan 5 tu ya. Datai sampal baik balon kaban belayan menyadi aki ini kita ya semua raka kelala ke datai kita berami ngau kami bawa pengawak besar kami de Kapit ditu. Munye ke diterang ke bala da konselor tadi dia ya kami bisi program Niti Daun KCF kedegaga pada 23 hari bulan pihak megak kami bisi final paket kumang KCF hari Minggu 24 Mei Siti age bala vendor kami tu bisi mantai ke bala dapat tu bisi berbaik ke bala artis sama-sama meh kita beri apa tu ngerindang ke hati datai ngagai Kapit cultural festival tu tadi menyek aku tadi okey aram datai bola sampal
6: terima kasih Tuan Dio ke udah berkongsi muai awak nuan mega pengawak kita ke sekali tau. Jadi nyak ya peninggal mayu ranau begulai ngau empat iko orang kuat ke ngatu pengawak cultural festival bagi menua kita di Kapit. Terima kasih hanggai nyak pegawai daerah Kapit sekali lagi Thomas Tuan Thomas dan nyak pihak mega pengusi bersama kita engineer Indi pihak mega pegawai waran konselor Martin ngau mega ayak pengulu pemanca pasang ne sekali lagi terima kasih aku ngarap ke pengawak kita itu muncul jadi aku agak ingat angkai pala peninggal yang kita nak boleh datai angkai bagi menua kita di Kapit anak ingat muka Facebook ianya Kapit Kaca Festival noh kita yang medak siaran secara langsung ukai minat maya berjadi nyak ajak tangnya dekat dibuka lintiang tahun dibaik ngagai semua kita nyak ajak hari kami di Kapit ke sekali itu pulai baru ngagai nuan DJ di YFM. Terima kasih.
8: Aram bepantun YFM
9: maya amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuah tersesai. Seribu kereta anang nak berjimbang, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
10: YFM 1.1.3 MHz.

0: Lama dina menit tumu makai, tumu pagi ngisap kuyuang, salah hari, si urat dicapai doang.
1: Hapui, dicap. Ai ciro dina ngasripas, buka ya ku, nalu balas.
0: Yes, pecah kaca belah gelah, tok ya tumu aspirin 16, yah.
1: Akhirnya pergi jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

Ya, dadah tai bahwa kita boleh mulai program Aram Berpantun ya. Untuk ngakai pukul 5 lemai tu lagi. Kalai aku merangsang bala peningat kita tuai biak sama ngau kami berpantun. Tuai te arus telefon sudah dibuka ngakai bala peningat kita. 08225-8634 08225-8633 ya. Jadi kaya bala peningat di selatan menua kita uliah berengkah telefon ngagai kami. Ambil ke kita bertima pantuan lagi ya. Kita bertundik lalu tentu ke pantuan kita ditusun ngau mana. Nitiah ke Rupi Haya ya. Bunyi belakangnya timbal rupiah megak. Dah sedia ke pantun ya, ambil ke kita lagi uliah pantun ngau mana. Lalu lekar pantun tentunya anang kelalu kasal tak ke jakok kamah lagi ya. Ban mayu harap ingat kita bakal ke ngalih hari itu. Dan sebelah kita berpantun

aku dulu merindang kita dengan lagu Ricky L ya. Atuk lagu ke di pinta ini Ayen. Ke benuang bak dapur, ninga ke radio. Kita ke Lindo ke Ricky L, terima lagu Bambu Isan ke gawai tu lagi dekat Bambu Isan kini kita ya. Selamat terperindang.

0: Ya, lagu ke dibaik Ricky L, Mbak Ambu Isan. Ujung ke jam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi kita terus ngau peninga kita ke terubah tu. Mbak harus telefon, hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Hari Merito.
0: Oh, siapa nama Nuan Mai?
1: Minar Merito.
0: Oh, baru ke rumah ya, bukulain kami bawa program bawa pantun, Mai.
1: Subah udah, kan lama enggak lah, tahun dulunya Subah.
0: Ah, nak dengan awak ke pantun baru ke kita, Ina?
1: Iya.
0: Kena gaya ini. Kena
1: orang ngeruahai tau.
0: Amat. Mungkin lagu ngeruahai tarik ne. Okay. Kena gaya hari di Miri?
1: Bisa hujan. Tadi bisa panah dia tu. Bisa hujan.
0: Sebakar mah. Di Kuching dia tau. Tadi sebelum aku tamat konti bisa hujan tadi ne.
1: Iya.
0: Pantun kita wai?
1: Dua itu pantun tau.
0: Dengar mana-mana apa dengar, ya?
1: Untuk ke Terubaya, Lebang Buluh, Tanjung Kejipuh, Ujung Lesimpung, Langgai, Kecali. Kak ku naruh, nak nyame tubuh. Kak ku nyimpan, nak nyame hati. Untuk kedua, ya. Burung pitu terbay lapu-lapu, ingat berperugu pun panjul. Nanti nuan amat bisi hati rindu, aram ngu kami berbalas pantun.
0: Aman. Manahnya. Okay.

0: Pantau perangsangnya. Terima kasih ya, Wai.
1: Terima kasih ya. Terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Hanya tadi ya peninga. Peninga kita hari Miri. Mulai selama ngale hari ngage kita kita di Miri ya. Sama-sama bepantuan kita ya, Wai. Kita di Indonesia, Kuninga Selin. Madah ke kita di Indonesia. Bisik mendiang ke YFM. Jadi merancang kita di Indonesia megak mulai dengan kami berpantun. Kita di Semenanjung megak nak tinggal Sabah. Tua biak, bukan seminat silat ketua umur. Kita kebiak pun tahu berlawan dengan kami ke besar tua itu. Ya 08-228-634 atau 08-228-633 duitai arus telefon dibuka ngagai kita peringat ke dekat berpantun ya. Kita mulai ngagai peringat kita. Hello.
1: Hello, ada merinduan tu DJ.
0: Orang merinduan. Nah, nama berita orang merinduan.
1: Mana mana dia tu tunjuk DJ situ tu.
0: Apa? Ne, aku tiba kita.
1: Ya.
0: Apa lah aku kalau mendak aku. Kalau mendak aku kan.
1: Udah mendak dari rumah kami coba.
0: Ya, maka aku asal kenyanyi ingat aku merinduan lah kalau aku akhir ne.
1: Iya ya.
0: Okey, terus ke Dewai.
1: Tunggu pagi aku mendak matahari. Lawan lemai nurun ke kebun. Aku nanya tu di jenis si, agi kena tu ingat ke nuam rinduan.
0: Okay.
1: Nomor dua saja, nomor dua atau bisa orang nyebut kakinya ikan berkaki mana bertanu semua minggu dulu ingin.
0: Okay.
1: Dan ni aku pagi, lalu angkat sampai terduduk. Di ni nuan bisa muda ikan berkaki mana bertanu. Kalaman perintah bisa mada dekat merek kita belanja berhari ngambil ke kita yang dah seuntuk beli beras ngolak uak.
0: Iya.
1: Itu aja di jatuh aja ya.
0: Iya. Ke salam ngorang merindu anak. Iya. Hanya iya kapan lari merindunya kak ingin ingat. Kapan udah kalah ke merinduan kami semua ya. Orang merinduan hai. Anak ilah lagi ingat ke kita kami. Atul pepantun orang merindu nao.

0: Ya kita bergulang dengan peningat kita ke sekarang tu. Hello.
1: Halo, selamat malam Rija.
0: Ya, hello. Siapa dengan aku beranau? Rahim. Rahim. Okey, Rahim. Menuju siapa pantuan hari?
1: Menuju Mia.
0: Mia. Dengan mana, Mia?
1: Sabar ya, bising. Miru pantun.
0: Ni nemu nak malas ni.
1: Ya, ya, open. Pantun yang open.
0: Oh, okey. Terus ke dia?
1: Ya, pada lelaki dia tu. Mayu anda betul, ya.
0: Oh, begini kesawut no anda.
1: Betul lah, Arab ke South Koto. Okey lah.
0: Oh, dengan mana, Mia?
1: Dah semua kita balik nak sabun tetol. Saya agak Indo nak sabun tetol. Semua pagi beli pel kuda. Dah semua lelaki jatuh. Sebab kita nak betul. Indo pun mesti nak betul. Ya, tujuh ke Mia pun tak betul. Tujuh ke Mia tunggu lima sigil ganda. Harap ke patut aku tu yang baik dengar lah.
0: Malas ke? Okey.
1: Aku ini baru buka kapet ko.
0: Apa ni Mia?
1: 22 mesti ko.
0: Agak kapet ke lah.
1: Okey.
0: Okey. Ya, nyak tadi Rahim nunjuk pantun yang agak Mia. Ya, kita ngui yang agak peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara. Nama berita hari tu hujan tu di tu.
0: Sama kita, sama menua. Okey, kan nunjuk pantun dengan siapa, Robina?
2: Agak-agak semua kita tekan nyewa gawai, meh.
0: Okey, terus ke dia.
2: Nyewa gari ngena hingga lalu mupuak pansut keruai. Agak kita ibala peninga. Gayo guru gere nyamai-mai nyambut ari gawai. Tu sitai ke darah. Beberus gigi lalu ngkuru pansut keruai. Meda orang main singa. Maya gawai sigi adat kita ngirup. Pengerai mesti dijaga dulu bala peninga. Jelantang ngati babatang lupar burung semalau beraban-raban. Mansang bisik maik selipar kapulai baru nemu selipar kena taban.
0: Ya, nyak orang pengawal.
2: Terima kasih, darah.
0: Tadi Robina. Tau Robina tu tentu kalau ditaban orang selipar tu. Maya gawai. Ya, nak betul nyak. Robina, eh? Harap kita untuk ada orang naban ke selipa adik mah Robina. Okey, kita mulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello.
0: Ya, Janang.
3: No, bukai.
0: Siapa tu?
3: Apa, ingat lah ngelala.
0: Apa kilat amat. Okey, engkanya baru ngapa bubu ni? Udah ngapa bubu?
3: Lama cuti nak. Bubu pesuak bubu atasan lah tu.
0: Kati kena pesuak. Dah bah berlama deh.
3: Ni nak bubu lama.
0: Ya. Okey. Terus ke ngau pantuan nuan.
3: Nujo ini Rian ngau Jespian tu.
0: Jespian. Ini Rian. Dengan mana?
3: Terang bukit pancar solo. Api biru nujo ke teluk. Aku terkenyat ni ngau berita. Bayar mati tumpu pelanduk.
0: Apa? Balat. Okey.
3: Sang penaik pancar bulan, kerangan ayan di tengah lubuk. Ngirup air, aku sedekan. Ningau bulan nyabak ke punggok. Tu malas pantuan. Asal kami yang masih ingat ku mingguin. Dengan mana kami yang? Anang kaki emas. Mesai pinggai, mesai bebenai sanggup ku beli. Pandai makai, pandai ngelalai. Kasam sebulan, bau wangi. Malah tau. Dengan kak. Anu jos dua
0: ya. Okay.
3: Nunu garu de palok tangok tungkun dian simpan begantung. Nama penemu nuan keno tekang belacan lasai golo apung. Turun nyalo mansok penam, hujan nyalo basah kerangan. Merinsok mata di keluan sebayan. Merap nisan kumai konoan.
0: Kakai tu saya labannya.
3: Opok lalis di kaki limo jual daro induk beketan. Anang ngeris betul ni ajak menuju Mio Jessica Itan. Akhir nudi tu. Minta lagu hujan tumu pagi hari. Ayan pelangi melintang langit. Minta lagu asal jadi hari penyanyi Mak Benet. Terima kasih DJ. Selamat lemai peningah.
0: Iya, selamat lemai. Okey. Ya, kita berpilihan dulu. Lagu Ari Lucy M.

0: Ianya tadi lagu kena baik Lucy M Manang Mula deh ya. Mengucuan ke jam kita 24 minit lepas pukul 4 lemai. Ya kita lagi nyawat kangau peningat kita. Hello. Hello. Hello. Iya, angka peningat kita yang baik bersedia nyak tadi ya. Muci baru gelke. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mari selamat lemai, wai.
1: Selamat lemai.
0: Siapa engkau ke beranau?
1: Carol tu, Ari Sungai Asap.
0: Oh, Carol. Carol. Ari Sungai Asap. Carol ke Trubaya, bulan kami.
1: Okey, kedua kali.
0: Okey, Carol. Okey, engkau pantun tujuh nuan ke siapa?
1: Nadai. Sikirin tu api.
0: Siapa-siapa kak berpantun? Engkau jak ne? Okey, Carol terus ke dia. Carol.
1: Aram kita berjalan-jalan. Kita berjalan ingat gai serian. Anak lama ingat kaku amai. Aku ditul lelengau kenuan.
0: Akai ne, au.
1: Sitik gai. Sitik-sitik, au. Aku ditul lelengau kenuan. Bercucuk tanam. Tanam cangkuk berintai-rintai. Ambil mimit panduk ke lauk. Ukai ngai bambai ke laki tuai. Asai ke ngimbit kerungan manua. Sintik ke. Aram kita ngagai seriaman. Aram kita ngiga kaban. Anang nuan kelalu beleman. Laban aku keran kenuan.
0: Apa unai au au. Okey.
1: Nyaja au.
0: Okey Carol.
1: Terima kasih.
0: Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa engkau ke Merandau?
2: Bujang semalam, to.
0: Bujang semalam. Terus ngepantun, Wan. Bujang semalam, au.
2: Ada jauh Jessica Itan.
0: Okey, Jessica. Di ngapa mana?
2: Di ngapa Jessica? Nurun ngupo ngelaban hujan. Pulai lemai kong hirup kopi. Pulih aku nanya, Wan, Jessica Itan. Saya mau kenuan ni baik di sisi.
0: Oh, okey.
2: Hari sisi lagi. Hari kemarau nurun nubai. Air sungai cukup lengkang. Rasai lelengau kenuan nadai ngerimai. Rasai kediau di kampung puang.
0: Oh.
2: Nyajak DJ.
0: Ya, okey. Harap ke Jessica Itan lagi. Jawablah pantunnya ya. Kita mulai ngopeninga kita. Hello.
3: Halo, selamat hari. Selamat hari Minggu. Selamat lemai darah. Begalai ketemu melai medawai. Ngulam pisang berasai kelat. Aku merik selamat hari gawai. Ngagai kita sebilai apai kilat. Tu apai kilat baru ke darah?
0: Apa?
3: Nurun ke pasar melai seteru mempulai hari. Pagi hari nyumai buah subuang. Nanti nuan nyadi jarum. Sanggup meh aku nyadi ubuang.
0: Ya, lapar deh.
3: Aku tu agai mapeng darah. Ngagai kapiat terus ke belawai. Sambil ngirup milo peng. Aku merik selamat hari gawai. Ngagai nuan mapeng.
0: Ya.
3: Terima kasih ya darah. Lagi pantun baru.
0: Anya Robina bisa nunjuk gai nuan sampai kilap. Ya, enggak inlet peng ya. Ini ilah peng tu aku warna rogok yang sayang ah. Ya kita ya terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello. Ya.

0: harap ke balang peninga kita terus telefon ngagai kami. Tahu telefon datuk ya, peninga kita. Hello. Ya, Mas Agak ke?
1: Hello.
0: Ya, Mas Agak.
1: Aku ke Mr. Mike.
0: Ya, Mike. Mr. Mike. Terus ke apa tu? Nah, aku terang mak aku ni. Tuk, sudah angkat aku tinggi lah.
1: Kata. Hello.
0: Ya, Mike. Mr. Mike.
1: Aku awal. Itu ke malah tanjuan rindu dan merindun.
0: Okey.
1: Nah, oh ini ada merinduan temunyi bantuan kan. Jangan merinduan si genang manyo ikan. Dan aku ajak si kena tubai bubu ridan. Main bantuan mesti bijak ke pangan. Ngambil kita sama belak si culu. Nah, disimpan. Nah, anu lupa. Oh, happy-happy aja.
0: Awalnya aja.
1: Okay. Awalnya aja, aja.
0: Ya, ngarap ke peninggal kita di Merinduan tarik bisa mendiang ke radio. Balasnya, aw. Ya, kita bergulai dengan peninggal kita. Hello.
2: Hello, kami muka.
0: Okay, Janang. Terus kau pantau dari Nuan, aw.
2: Aw, tarik sarau, tarik sarau.
0: Nemu sarau ni.
2: Okay,
0: terus.
2: Kacau hujan itu tengah nanti je.
0: Apa tu dek? Tadi nyom ke nama bunyi nama tadi ya.
2: Ah, sabakan nyawa si bunyi. Atau bunyi? Buah kubal, buah timun. Pingai ku japai, kena makai roti tariat. Dama bajia ku mai ku imun. Datai gawai. Santai ke penyegiat. Ah, nyaga tu je.
0: Mau.
2: Kan ni lah kibar saya kino.
0: Mau. Lekit ni mah saya lah kino dah. Ini dua ni nak cuan. Nurian. Tak tahu nemu nan ni mah pantuannya. Ya, kita berkelang dengan peningkat kita. Hello.
3: Hello. Selamat.
0: Ya. Ila
3: malam-malam.
0: Ah, bisa ninga apa pantuan tarik? Tuju dengan Nuan. Okey, probak ku kak malas pantuannya lah.
3: Tu kak malas pantuan nuro ke madah dari. Bekeni kan nama tadi neh. Ya, ngai ngaku tang dia madahri bekeni. Madahri ora kuciang ya.
0: Ya. Okey.
3: Madahri bujang, ta ya udah ki urang.
0: Je lapar deh. Okey.
3: Tu menyi pantuan ya sawet aku. Jelu beruang. Ngerabang singut sangka tengi liang minciang madu kayu dikepit kayu bekepit dipupur ribut dikumbay apai sali muka pintu. Atuk siti dek pantunku kedua. Anak serati dikumbay ansa dempak tungau berdarah pala mimpi tua nyauka sebaka harimau mati dindia semada. Kena nimba pantun pekilat tadi. Ya, kenyat ke deh?
0: Mau.
3: Oh.
0: Nyaja, inapeng.
3: Nyaja.
0: Okey.
3: Okey, okay, terima kasih.
0: Hanya tadi inapeng ya. Pelabakku, kita ingat tu nak lama. Kita ingat ke lagu gawai. Pelabakku dah mood gawai deh. Aku nebah lagu gawai ke?

0: Ya, hanya tadi lagu gawai ke di baik Lamless Water aram begawai. Lengah peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Ya, siapa ngaku berandau?
1: Ramon itu dari Kapet tadi, Kak.
0: Orang Kapet, oke.
1: Okay.
0: Oh. Oke, okay, terang dia dengar program
1: kami. Nuju nuju nuju anu apa tu ngagai Robina tu.
0: Robina, dengar mana Robina?
1: Itu ko munyi pantun ko au. Dengar dia Robina. Tahun bulu ah, banyak 10 ah. Kena kunyulu matahari mati. Intin mainain wana ngasuh ah. Kena nuan bulan 10 tua betaban rari jauh nya jadi ke terima kasih ya.
0: Oke okay. Nyoka betaban rari gak tok Robina nya ini cerita betaban rari tau ya.

0: Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara. Tu pantun tanya tu, Dara.
0: Okey.
1: Lagi, alo malas pantun ayak di janang, ayakik di janang.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke tanah ngambil danan, datai di bilik mayuah bala. Udah ke kita ngagak penganan, penganan sarang semut di kumai penganan jala.
0: Mm-hmm.
1: Nurun ke kampung ku ngumpul buah nyeka, nurun ke pasar meli koget. Kita lelaki yudo agik mantai ke penyega. Kami kini aja disebut jegir.
0: Amat.
1: Oh, terima kasih ya, Dara.
0: Ya. Hanya tadi Robila. Ya, kita pulang ke peninggal kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke Beranau?
2: Eh, apa yang berdua tau?
0: Okey. Terus ke dia, au. Pantuan dari Nuan.
2: Lalu bantuan kapi ya, nama beda Robina ke dia ada.
0: Nini, bisa Robina nya.
2: Bantuan kita ada?
0: Apa bantuan mah kita? Lapa deh. Oke, terus ke dia.
2: Ah, tau lah, punya bantuan dah tau. Halo?
0: Ya, terus ke dia.
2: Munti tebu, data batu. Kumbang buang, cikau kelubu. Tiap hari tamu kasku, tamu malam, tahu begulai ke tinduak kita makai binu nak pihak kau deh.
0: Pemau tu bunyi tau. Oh, okay.
2: Jadi tu situ lagi lah. Hello?
0: Ya, terus ke dia.
2: Jangan jadi tu tau bunyi tau ke tepsana tau lagu jatuh tau. Oh, pandun tau. Nanti lukan, tada kelukan. Anak meri kami tekuyuang. Nanti kita malah bantuan tu lagi. Laban kita kaban. Pada kaban anang meri. Bantuannya jaku sumuang. Nya aja woy.
0: Ya, okey. Ya, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
3: Selamat lemain baru DJ.
0: Okey, Pak Kilat. Dekat
3: nama tak kau nanti
0: terus ke dia kaku.
3: Malas pantul roll namanya roll road ball ke roll nama induk tadi.
0: Ni ku road ball kau utai. Okey, terus ke dia.
3: Bila mana kau nak naik ke saya ke bari lah. Tak balas pantun. Daun pandan masak lemak sintal daun gulai gula. Aku penggai kinuk biak induk-induk mayu janda. Terima kasih ya Ibu Robino, meri aku selamat gawai. Sama-sama ngagai nuan mega. Gayu guru gerainya mai. Terima kasih ya DJ.
0: Ya, sama-sama. Nya tadi apa kilat ku agri apa urang ke landia bepantuan peninga ya. Ya, begulang peninga kita. Hello.
1: Kau ngai nya tu dara ngai butuh utang ngai tetaban kurang kai ku anak manua tu.
0: Amat. Okey, terus ke dia.
1: Dalam kuali nyumai mpuno anak ikan beraban-raban. Aku tu ukai anak manuk suka ti penekak nua naban.
0: Oh ya, lima bertaban-taban ya.
1: Nah, ini tau bertaban-taban.
0: Tahu orang. Okey. Nya tadi Robina. Mulai ngopeninga kita. Hello.
4: Hello, aku tu Carol baru.
0: Carol, terus ke dia Carol lau.
4: Orang Bintangul, orang Bintulu. Dah lama lagi gawai kat datai. Kini tunga nuan pulai dulu. Aku dito nganti nuan datai.
0: Okay.
4: Siti nyajak au.
0: Okay, terima ya, kasih. Ya, sama-sama. Ya, peninggal kita. Hello.
5: Halo, DJ. Selamat datang. Arah monitor dari Kapet Baru.
0: Okey, terus ke dia.
5: Talam besi, talam temaga. Ikan di jala sungai seria. Pasal berjanji yang ira. Janji jadi datai pun nak. Nyajak, DJ.
0: Ya, nyat tadi peninggal hari Kapet. Ya, kita ingat ke lagu hari Heli dulu. aneng kiru, badok kiru.

0: Pukul 5 waktu lagi kita dekat dengar ke berita hari Kuala Lumpur. Ya, kita lagi bisa awak beberapa minit lagi kita mulai buat program Aram Berpantun. Ya, lagi mengkang berkijap telefon kita. Hello.
1: Halo, selamat lemai darah.
0: Ya, Robina.
1: Lepas satu ya aku ninga ayatnya tadi darah. Okay. Saya punya ayat tukang penyaruh ini tadi.
0: Oh, ya. Okay, terus ke dia.
1: Cukup panjai we seru nurun ke kebun mantun nyau sari. Munyi nyawanya tadi selalu orang kenyaruh. Nak nemu malu, mai orang betaban lari.
0: Mm-hmm.
1: Auk darah.
0: Ngajak.
1: Mm-hmm. Auk, terus kita lagi darah. Berjalan ke kampung ngambil wei seruk datang di rumah mada cerita katun minta siapa-siapa anang nyaro entik kak ngau program maram berpantun.
0: Okay.
1: Oh ya mada ramah
0: yeah.
1: Kita anang nyaro.
0: Okay, anang bersalah saru ya. Nyoba ke ikan nyaro lagi ya. Ya, kita terus ngau peningan kita ke sekarang itu. Hello. Hello. Ya. Kita nguci baru telefon kami di konti. Hello.
2: Hello.
0: Ya, jangan terus ke
2: bantuan. Ya, tinggal jadi ngurut tua ingin.
0: Oh, okey.
2: Mak, aku raga mulai main. Buah dekai. Aku kak jadi ngau orang tuai. Kak dah suah nyapu peluah mulai berjalai.
0: Mm-hmm.
2: Buat panjai bakungai. Kiruah jari undu nyuliak buat panjai banyak berjalai.
0: Mm-hmm.
2: Okey.
0: Okey. Ya, ya. Ya, nyata jana. Kalau pengau peningat kita, hello. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa pengau ke beranda?
3: Maling tiga lari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Nak nyarok, ay?
3: Baru on the way pulai ke Semalaju tu.
0: Oh, pihak. Terus ke dia, oh.
3: Okay. Mual kesak di sisi rimak. Tunggu sepercak labung pelangi. Nanti aku ke udanya tuba aku ngai sampai ke mati.
0: Mm-hmm.
3: Okey, terima kasih.
0: Iya, nya tadi ya peningat kita. Kada menuan dirantu jalai kak ke Bintulu jimat-jimat way out kelebih lagi kita ke Buguna ke tak ke berkena ke jalai alun jam ke dia tu. Hello.
4: Selamat ngali hari DJ.
0: Hello. Siapa ngaku beranau tu? Ini Rian.
4: Ini Rian tau, ini Rian.
0: Nyokat tinggal bahada ya, ini Rian.
4: Okay, nyum yang saya tunuk kepusian gak lain dijing.
0: Okay, kasihan nak. Okay, Rian.
4: Au, kan malah apantuan nape kilat si teh tadi, iya teman akhirnya keniat tadi. So, alamak muda deh pantuan nape kilat tau ah. Nyum lagi ingat lagi, berkenai pantuan tu lagi. So, mengipalah aku pekilat. Dengar kape kilat. Nanti anak tu betul lagi anak ketawa. Tu orang jago pantun tu susah kita. Tu menyebalai aku. Nci Ali dialai kedubah. Kain burung datai peti. Tahun tu udah berubah. Manuk bertandu ikan ke kaki.
0: Ya ne. Okey.
4: Nyak aja DJ.
0: Nyak aja ini Rian.
4: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya, sama-sama. Ya, kita bergelai dengan pelinga kita. Hello. Hello. Ya, engkau bisa penanggul baru telefon yang nak bunyi telefon kita. Ya, harap ke terus telefon bala pelinga kita. 082-258-634 082-258-633 Hello. Hello. Hello. Yeah. Ya, harap nguji baru narai memunyi ya. Kami set penangguh baru telefon kita. Hello.
5: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau? Apa nama tonan tu terang dek? Baru telefon kita dia. Hello. Hello, wai. Ngarap ke tiba baru lagi. Nanti terang, wai.
5: Ya, terang.
0: Ayah, putu-putu, wai.
5: Nggak boleh,
0: ayah. Iya. Bisa dengar, kan?
5: Nggak boleh,
0: oke. Nggak boleh, ayah.
5: Kalau ini udah buat.
0: Ya, kasih itu dah. Nggak boleh, ingat. Balu-balu, kan? Putus-putus. Ya kita nyawat peninga kita ke penudi to ya narai ge awak dah to. Hello. Hello. Tang nak uliah laban. Bela lo aku narai nyawat. Ya mabringa mai wan akak tu aja aku bulai ngau kita ba program harapan tu age. Age bisa berkijap menya. Awak ke diungkap dengan program untuk kami nak sejam gak ya? Mulai aku minggu baru. Jam ngawari ke sama. Terima kasih dengan semua bala punya kita ke kiruah nyedia ke pantuan. Kena kita ngericah ke awak program berpantuan bakal ke lemah itu ya. Pukul 5 minggu ke berita. Lalu nangkan ke nyak lagi peningam. Pukul 5:30 kita dekat dengan kerana ruai. Jadi ngambil ke nak ngasak katia pekilat. Bisa minta lagu ya tak ada ya kilat. Atau lagu dari Mark Bennett ya. Asal jadi. Ya terus segera sejalan dengan kami buat YFM ya. 24 jam kami hari YFM merinang bala peringat. Minta hari berkongsi info ngau bala kita.

0: tak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990. Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau ke perangsang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Pak Skaut Malaysia dari suak Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur ditanda ke anugerah tu diterima orang timah yang kerja pemanah pengawak Pak Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Megak dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penaut nyeri tuai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia mega sudah membuat ke Camp Scouts Sungau Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Tu mega dikenal menang pengawak yang kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpuan 4 pengal dan hari tahun 1964 negai tahun 1968. Halnya mega ia dipedak dengan sigitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Yang kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Aku LC Elton Juan, Wakil Ahli Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk.

0: Ubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Galai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Dimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

Ya, pendengar Mayuah, pukul 5.30 kita dekat mendiang ke Randau Ruai. Jadi pukul 6, mulai ngau program kami, DJ Monica bawa sendal mai.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiap ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Aban

0: gawain din kita sa team. Kami sa rumah. Mana may ucok. Ucok niya biya kabili. Kagawain. Nung aga panganan jala, bala kami kay Noto. Menurwa ucok. Ini mana kita? Nyatu mo nga bayang asua orang. Mulai tepuang kena bertanya. Lalu seorang nyepik penganan jalan sudah ini kita tahu nyame tidak sangau sama berduak ngagak penganan baruai sarinya kalau maya kiru apa ngagak ke kue wicau nyobi angus penganan lalu senam ke kiru apa yang telepon nyangku apa ya ni nak bersai nyawa ibu kita sangau nyau ahai wae mau orang berduang nanggap penglindung ucau di asuh kita gawa kak berlindung yang kebuka hati sila ya sila kebujan tu bah alam ninga kerana ruai ke sekali tu ucau kelala penglindung mula media ramah.
1: Satu pagi di rumah penjai di rumah piting anak baung di Tembawai kanyo juga
2: Lam bapu sebiak tak dolok dek ngagak penganan kita nak patut gede nak ingat cara ngagak penganan. Udah gajah aku sebab banyak adik kaget jadi kelimai.
3: Ingat aku ibu, bukannya pedih anak tuanya. Tangirah ke jamal ya, anak mana lagi. Bina mana jamal pilih lagi, anak-anak aku ibu senang.
2: Aku ada kedai senang. Gama penganan gagak kita ni, tiap ke gama kita ni perumah. Namun dek, jahit gama penganan jalan. Jahit ni gama kita ni. Berat deh gama penganan di kakak punya. Masa apa mana? Ya, berat deh. Likuan sama saya. Tujuan mana? Ya, galau. Bakal gama ibu deh tau meh. Agak lias.
3: Nggak setuju aku ketemu dengan ibu sangau.

0: Yung hopo na mo, dahil nga ayasin na lang. Baka kote nga so yun eh. Sanggaw nga gato nga nalo. Yama, gama kuya niya man. Sige, niti ka gama kuto. Tanti, gama kuya niya man. La man, laban na yak nga gato nga nalo. Ako, benang maliak kemuay niya sanggaw. Nga ngaso pengenan ya lalu terima kiwa terima kanan
1: lande lagi jadi ni jabut
2: iya namanya penemu seduai jam pagi patua pengenannya nanti sila bantuan pelanjut di sini nak tua lagi jabut udah deh mari ke sila ibu deh jabut
0: Udah ini ibu banunya. Udah tuh lagi. Nyawap ngagak kue. Lagi benar masuk pinggai ya tadi. Ibu minat tadi. Baru kemana lagi ya di tiap itu. Ya anak hirau kekali.
2: Babi, ibu udah guduk deh. Dua deh inai. Sebaik. Udah parah kedai.
0: Ibu butuh di sini punya tadi bernama Sapo. Dah temuk lagi. Ya pansut. Tuai ke aku ke induknya. Indah sebaik. Benar kira meri anak. Anak yang makai. Lagi ini dia temuk yang itu anakku ya. Lagi ya maitin. Kenal aku ya. Bisik besai. Lagi ya maikku ya aku kak mincing tadi nyau besar lagi ya, aku bisin ketika ya aku kak mincing ya jatuh tungkupnya tungkup aku parai aku
1: itu orang kita bisin tuh aja buat boleh dijauh bisin
0: ada lebih 10 minit selepas kejadian Apo, lawa di ayah senderan. Agak penganan sambil bertelepon. Jeles nak kumedak di bercinta ngewili tilir ini.
2: Senam, mata dia anak nyuang agak telepon senam. Jari dia anak hujung megai telepon. Mungkin jadi penganannya lagi.
1: Pangan Indo aku nyak, terdekat mudah cara ngagak kuliah salban saktiban. Nyak aku kira bami ke video, bami ke gambar. Awak kaya mudah adat kita, nyak pemakai kita.
0: Nama jika mudah ke pengenan te, nyau retuang. Engguang nyak, ya ayah sengeram pedah di pengenan te nyak. Nyak celom retuang. Sigi minum baru nyak kenyerang gak kuliah. Hei, penganan aus pengerindu itu jengkakku. Nggak tahu ke penganan butuh pengerindu.
2: Hei, banyak kecelun aja buat. Udah deh, setidaknya. Nyuh, bakal nih dawai. Penganan, nama kebancanya.
0: Saya kutuk. Ada ya, nama ya penganan itu. Putus pengerindu, laban pengenan tu, terputus-putus padaku. Nilai ni pengenan tu.
3: Nama utai ke balat di talat ke kita tiga berwainya sangau. Dengarnya nyawa kita tiga, kai. Nya, balat ke dek nyun cadek ke seneram natuak pengenannya.
1: Utai dengan mu ibu sangau nya banun. Nak tanti ke kita.
2: Nasi ada jambat atai dan menolong aku dek. Nanti semramnya. Senam. Dia ngambil air kali senam. Lagi jambut muka mbak bisin kena napis minyaknya.
3: Nai. Nama sekena penganan yang nyoba ke minyak sangau. Ketuang bisa menyedia. Siapa ke ngagaknya? Tak patut deh ngagaknya jambut.
0: Aku terus ngai terserah deh ibu banyuan. Aku ke kiyot sesikat nak jawab tu nanti kalau naga pengawak naga kerja kejai bukannya. Namu deh, namu Nya pengawa ayah sinaran pengawa orang agi mabuk cinta nanggap pengerindu nemu deh.
3: Bah lah nama berkaitan sama penganan ke orang nanggap pengerindu nama bisa kaitan ke ya buat.
4: Nara ingat tu munyi telefon tengah pagi tau. Siapa ke banget telefon nah?
1: Depan aku lah ibu sangau siapa pagi. Lagi aku nyambung nulung kita baru, aku akan nyaut telefon dulu.
0: Aku bising itu. Asai-asai aku, sarito aja. Bising 5 kali. Ayah senyeram nyaut telefon. Nya, bedau termasuk 2 kali ke video call ngelindu. Telinnya, bersengkla-sengkla mengucap-mengkap, medai-medai aku. Namun ayah sendiri.
3: Apa balat ini jabut? Nggak lama dia beteri telepon kerja begini ada jabut. Nantinya nyudu bertelepon ke pangan diri. Kira aku dah kupangan banyak ni. Nggak lama dah dia boleh mengantu induk Thailand. Sangau ni sangau. Nanti kalau kita itu ngambil induk ke Thailand ke ilah sangau.
4: Nanti semua orang magang main sana belajar apa ngai ngambil induk ke Thailand boleh gak rawun sambil ngena bikini ba hayai
5: pe balat dikang ngena bikini mandi ke hanyai kian sangau de kang ngena bikini mandi ke hanyai kian di si ari di diketuk kuyung hanyai pah de lao nah kena nambah ke Abi rajai sebelah kaki dia.
4: Nama nama ngetuk kuyung meluah ayai pian. Ya minuan. Ye. Kita dulu kita ada minuan. Itu meluah aku nyimpan penganan sudah di sarap minyak tau.
5: Kau tu. Tu tepuk dalam semperuang magang. Penganan kudah. Udah tembok tok sangau. Ya, penganan kau udah ditus sudah. Penganan kau udah ditus tok tembok dalam sempurna magang.
4: Ya minut nanti nak umbah lagi. Jabut ngambil tian mbak untuk air lapian enggak?
5: Apa? Nama penganan tu berketau sangau. Memayuahnya tu celum retuang. Nama pengawak penganan tu nyeretuang mu magang nah. Balat gede bakal kena deh kalau maka penganan. Kadang ndak terlalu besar api sedoi banduannya.
3: Ukai penanggul api minuman ulah seneramnya.
0: Nemu di ibu minum. Ayah seneram ngajak penganan sambil main telepon. Nak ngetau pada aku telepon iya nyawangat hari minyak dalam kalinya. Nyaw berasa pendiam pada aku. Nyak nak kue nyak nyor tu lepas pencar api telefon ni ada penemu ya sebenarnya makin tua makin babu pakai lepas nutilin
4: uraga benua nangar penindau nak lepas megai telefon murang
5: balat gak seneramnya nyak begini keseneram tu deh. Nulung nusun kuih tu pamam yang kau kita di tu. Oh tengandal kejabut kemitnya. Kau kita nusun kuih. Kau kita nusun penganan.
3: Amai, kau seneramnya tadi tadi bertelepon. Nyawa amik mit, ngadain tu dia dingal. Ya gak lama amai telepon, nama nangat teleponnya kini. Ma, gak kita orang kebenung mupangan kenyak. Iramat minggu Thailandnya bisa, tapi ya Kak Kia menyambat Kak Kia. Nya suah narinya bertelepon.
0: Nya ayah sendiran. Nya tucum-tucum mulai keruai. Apo bakal orang kebenong mamau. Lepau hari batu tujuan. Nya banyak perangai orang batu tujuan. Tersenyum-senyum ketawa ke diri. Nah tentu pasal. Ada ke gunung.
5: Amai kudek ni jabut. Tak. Nyau datai ke pendiam, tujung senderam. Balat matnya bedung, benung bebungai, mai pengerindau nya dalam mati. teh dalamnya. Ya, mantau manca. Nah, daya punya malaya menuang nanggam pengerindu. Benuang bepangan bekenya.
3: Sarinya, terbaru bekelala. Jampak man. Terus dua ini udah pesulau seneram. Ama induk Thailand ke sarinya hanya seneram.
1: Kira aku dah bepangan ni kami dua. Ni tak boleh badan jelap.
4: Bagi aku gak disebut kita kamai mekit orangnya. Sama meriknya semalam. Sama kak mekit jilap. Ngai nak gak ngambil induk menua jauh. Jilap induk Vietnam. Dari induk Kilian.
0: Aku lah yang mula induk Korea. Lisa boleh jelip piangnya. Kunti aku lah. Ngai kalah laban ayak semalam. Ngoya jilap. Aku tu berapa penyinding nikat aku tu.
5: Lawa, meh kita serumah tu ilah. Nyawa saya ke dia bak luar negara. Nyawa saya ke dia menua bukai. Nanti bini kita nya hari menua bukai memagang ilah. Amat lah, nyolimpang kia kaku tu seneram. Baru berapa hari tu ku ke bis ini ngang. Bala membawang kita serumah tu. Ninga dik ke baru berkelala. Ngau induk Thailand nya. Yang empat meh kesebaik berpanggang. Dah pula ke dia induknya seneram.
3: Amai ini kodenya minun. Aku bisa macam pasal nama apa sebut dengan love crypto. Ianya scammer ke nariat induk kau lelaki belah media ramanya deh. Jadi buat tau nya tidak tadi ngasuh orangnya labuh pengerinduk yang tidak dulu. Tek kita ikan ngeciak ya si tek hari tanda-tanda orang kebula minyak. Lalu jampat nanggam pengerinduk. Baru berkelala buat belah media ramah. Buat pedak mua, bedau, bertemu mua, bedau. Tapi tau lah buah pengerinduk ke pangan direk deh. Nama kan ada ia berkenyak pek seneran. Teng, deh dah dia merasa ikon Facebook ya sebedau tu ni ya. Kira ke amai minduknya buat Facebook. Ukai utai ke mula. Tapi ya seneran. Amat bisik dia induknya.
4: Itu buyatnya anak pun kali dengan rum ke ya sembran ha? Anak maka kek aku cuba laban skamer tu anak nak jerak anak nak belalau kenyak di sembran
5: Siti agi ke baca aku berita dia tahu my website go page orang ti bergiga ke jodoh bak sebelah Facebook sebelah media ramanya mayuh orang kena tipu dia. Ngigak laki tau ke ngigak bini dalamnya. Mayuh orang dah betul. Ni kak betul. Tidak dalamnya. Gak ngena gambar. Orang bukai. Gambar artis Korea sekedar. Udahnya badah kediri kerja memanah. Kawa engineer lah. Naik bilun lah. Lutur lah. Ni ndak mayuh orang terperasa. Kumbai sidak ya CEO menyamar bakal cerita drama Cina nyak banyak ini. Ha, kelalu angan-angan. Nyak meh, kelalu benar-benar cerita Cina, drama cerita Cina nyak. Kumbai sidak berkenyak banyak ini.
3: Oh ya meh, aku tak buat berita sarinya nyuan. Amai mayu orang kena tipu labah kes ke berketau. Sidak tu, madah ke derempu tukai besai bisik media. Udah orang labuh pengerindu. Orang kena umpan sedangnya tadi labuh pengerindu ke sidak ya deh. Nyak sidak lumah deh segerempu dagang sidak ya bisa penanggul. Sidak ya sedili ya bisa penanggul. Udah nyak lu minta duit sidak ya ngacai namanya pangan sidak ya deh. Pangan sidak ya nyalabah nyudah labuh pengerindu. Sinu ati nulung ya meri duit. Nah mayu orang kena tipu apa tau.
4: Ya katanya aku tidak kena tipu teman mayu. Orang terpelajar jawab besar apa upaya perintah ngau kebenarnya ayah keinginnya bisa tidak lutur engineer pengajar director company mayuh lagi juta-juta ringgit kena lama alas kena tipu boleh ke tidak tahu kena tipu orang eh kajak pan sekolah kini
0: biasalah nyai ini sama tidak yang siap.

0: அதை முத்தாவ ஏற்கலாலும் முறை என்னை கஞ்சா நைத்த மக்காய் விளச்சான் உதாங்க கமகான் சிதாங்க ஜங்காக்கோ ஜங்காக்கோ மே
1: Tidak ke terpelajar penulis teparwa. Laban. Sidak tu ke mana sampai berjaku. Nyak kepada aku buat berita. Dipansut ke polis hari Bukit Aman. Aku sidak madah ke tahun tu ajak. Tahun tu ajaknya. Udah bisik 60 lebih ribu. 60 lebih ribu. Report ke udah diterima sidak. Upis polis menua tu. Pasal penyalah tipu online tu. Nah, kes tu ke dikumbai orang JSJ tau ke jenayah komersial. Nah, ya, nama tanya tadi.
2: Ya, maknanya minut, aku bisa memaca tipu online tu. Kes minat nipu berpangan aja. Ya, ya lalu nipu duit, nama-namanya nipu duit sekali. Dan bisa juga namanya, nipu beranak ke pokok cara online beli barang nak online dan barang lalu nak data-data tahu ke barangnya ukai ditiah kerja ke nama-namanya dibayar kita ya deh ya sebut kita masuk dalam tapi ke namanya jenayah komersial ya tapi ya bisa meh cerita ke orang ke ditipu orang nama-namanya minta pengawal buat media raba bisa menyak tidak ke ngumai derempu dia merek pengawak puang macam-macam mutai ke daripada sedak ya jadi sedak yang ngasuh orang maya dulu duit sebedau sedan derempu dia pengawak ni nga opa gajinya besar tadi sanggup ke orang ke nama penamanya kena scam ku akunya tadi mayar dulu deh laban kira bayar dulu adanya ibu dia pengawaknya sanggup ya bayar bisa ke bekerja mayu kesnya dia berketau
3: ni aku ni nak utai kau seluai dia nak minuat bak nuang
1: kami ke berjaku tu ngajar dek ngajar dek seneram ukai nagang dek berpangan kau induk luar seneram nadai nak salah ntik nak amat asal meh orang nak nipu dek nah berketuk je uji dek ngasuh induk nak ke Sarawak tu seneram asuh ngau kita begawai tahun tu nanti iya kak datai amai datai retinya amai menginduknya ukai bula-bula ukai ngena ekon bula sigi amat-amat kak kede tapi aku kita manun sangau
4: bisi maku madah ke ya minut kak ya kita kaya
2: bah sangau nama dia ngagak penganan ngemayu atau nama kak nyambut menantu wari Thailand bah sangau kak ino Thailand makai tau
5: main di yang ratai mai duit dari pernah kutuk ngai nerima kami ajak yang ratai ketemu ke mai lempeh tom yam ajak hari menua kilian dia sikit buruk aku pulai ini ya

Gampangnya bercerita kita kali itu cow. Nama kemudian kita nama yang tak kini pangan induk selama di Thailandnya hukur dia kita. Nah, ukai skemanya popita ucau nyanyamnya ngarap ke kita tu jadi kajal kita lah nang mudah kena tipu ucau au. Nah, dengar ke belama meranau ruai tu ucau bah mumpuk dulu ini kita tu. Ini kita tu kak ke setiap kiam ngabah bubau. Nyari orang ke ngulung ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut merini liban Banun melati badi sendam belajar buking lalu minuat Monica Midi. Ini program Lanau Ruai tu dikeluar ke Monica Midi anang kesal cowok.

Simpan mengau badar, gelemak basin wan, ari kemersat. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betuk. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan ngarap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke pengidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Dup Sri Aman. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai lumur Nuri Anak Ajit 014-2093058. Hanya pesan gawaan tu ke bisik di terima kami. Oh, jadi pesan yang ke sekali tu ianya pesan pemati datai Ari Bata anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Jonas anak Deliam tau ke Apai Bibut tau ke laki Zuzi anak Sulang udah nadai kena 10 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi. Jadi yang tu dekat di Sungai Balamayuh sehari tu malam hari 3 malam tu 13 hari bulan 5 bak rumah ragai rantau jernang pakan lalu dekat dikubur ke lalu dekat dikubur ke pergila hari 4/14 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke ngelala lebih lagi kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang jadinya pesan pemati lalu hendangkan ketuk pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu lalu berantu ke niang jumbur anak ringgit. Jadi pesan tu diterima kami dari ex-sarjan Engkiung anak Ambau. Madah ke pengawak ngetas ulit muain terbalu. Lalu berantu ke niang bini ya, ke bernama niang jumbur anak ringgit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7.30 lemai bak rumah jenau anak segai Sungai Apung Ulu di Sibu. Jadi semua kabar melayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Bawang Asan, Pasin, Sungai Bekakung, Sungai Kelai, Sungai Melanjan, Sungai Lengan, Apung, Bekakap, Tebelian, Sungai Tebelian, Ubak Anak Mut di Barun Serikai, Marai Naganda di Tanah Putih Serikai, Lidik Bak Madul Bintangur, kabar melayan di Sungai Rian, Batu Besi, Stapang, Stabau, Mujung, Siung, Teku Sibu, Skuau, Uciang, Anak Ganya di Lapuk Miri, Runi Anak Maja di Sibu Jaya, Gaubala Kenda Allah disebut nama Dito, dipinta datai magang. Jadi pesan ke enangkan ke nyak? Pesan diterima kami hari ni mah anak gelagai. Madah ke pengawak ngetas ulit niang Raymond anak baja tau ke Indai Baba. Kedeka diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5. Jadi minta semua kebelayan di Ulu Arif, Ili Arif Selangau. Irung Sebiliak bak rumah Sirai Muput Kanan. Isah Robert Indai Bana Ini Itan Masuri anak Ratau Juni anak Nyanga Indai Sundai Empina menyadik di rumah Angat dengan Sungai Anak Pemegak Jentau menyadik di rumah Jentang dengan Sungai Anak kemelayan di Bawan Melingian Kapit Salim Sibu ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala niang Raymond anak baja tau ke suahagi di kangau kurang ngau nama baba jadi kita ke dipesan dipinta datang ngau pengawak ngetas ulit serta berantu niang tu nak malam hari 6 16 hari bulan 5 bak rumah bigat anak tangai kampung Ran Ulu Arif Selangau pesan ke sekali tu megak pesan berantu jadi pesan berantu ke sekali tu datai hari Georgina Inam madah ke berantu entua ya ke bernama Niang Duka anak Sanjan tau ke ini apa. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5. Lalu 17 hari bulan 5 hari Minggu nganjung bungai ke kubur bak rumah Lani Bujang Kuap sebuti. Jadi minta semua kabar melayan ke diau di Pidik, Mamut, Kelitang, Sungai Mirah, Pakut, Kuap, Seloi, Entulang, Rumah Liam, kemelayan di Miri Ngebatang Sebuti serta semua kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang. Jadinya sekedar hari pesan yang ke bisik diterima kami. Lagi bisik lagi kita nampung baru. Tajap pihak kita menggal segmen ke sekali tu ngau City Program ke ngau City Lagu ya ke dibai Stewilin berpadu nyawa ngau David Kime Rungguk Gawai ke City Lagu kebenarnya dipinta pendengar kita ke bisi mendiang ke YFM Akimu Am minta bermain ke lagu tu dikena ya merindang semua kaban ke ngelala di Facebook semua tinggelala megak piaku ya ke bisi mendiang ke YFM ya berkunci ke gayari di miri ke lemai tu mambam tadi pagi tadi bisi hujan ko ya selamat lemai ngagi pendengar kita di miri.

0: Sada Lamai YFM.
1: Ya, pukul 7.19 minit lemai. Merik selama lemai sekali lagi dengan bala kita. Ke baru, ningat ke YFM kelebih lagi dengan bala kita. Engka tadik bisik pengawal bukai. Ke diatur baru bisik hari. Ningat ke YFM ke lemai. Tu awak sedang lemai, kita lagi boleh ngok kami untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bawa ke sekali tu agi terus macam pesan berat ke diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu, ingat pesan pemati datai hari lutai anak. Lutai tau ke Apai Randi. Jadi pesan tu madah ke pemati Ignatius Liu tau ke Tius. Jadi niang tu dah nadai kena hari 1, 11 hari bulan 5 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Balam Mayuh bak rumah Madi Mutuk Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5 bak pendam Kristian Mutuk Tabau. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke saum pemakai kelebih lagi batang layar sepak padiah paku sekerang julau entabai entayah rimbas staff SK St. John Nanga 3 bimaga staff SMK Ulu Layar SMK Datuk Petinggi Kedik Betung kemelayan di Limbang Kuching Sibu ngau semua kita ke Ngelala Niang Ignatius Liu tau Ketius sama di pintak data ngau ngesah penusah tu. Jadi sekali lagi Nando isi berita madah ke Ignatius Liu tau Ketius udah nadai hari 1 tu tadi dekat di Intu Balam Mayuh Barumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5 dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5 bapendam Kristian Mutuak Tabau Betuang. Sabar tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-48-21277. Jadi nangkan ketuanya pesan ngetas ulit datai arijinah anak ruak tau ke bini tuai rumah juyang madah ke pengawak. Anguan uliat indaya niang limin anak nyua 15 hari bulan 5 hari 5 lalu uliat dekat diketas pagi hari 6 16 hari bulan 5 pukul 5:30 pagi bak rumah ju yang Pasir Mas Batang Igan Sibu. Nyalai minta semua ke pembelayan ke diau di awap mengkalat Salim Penasuk Rantau Panjai Burak Sebedil Setapang Munggu Isu Asan Bayu Nunggang Latap Sri Aman, Sekiam Lugu, Menyan, Madul, Terumah Kincu, kau semua kita kenglala limin anak nyuak di Pinta Datai Magang. Pesan nangkan kenyam megak, hanya pesan kebisik dia terima kami, pesan ditujukan ke semua kenglala Niang Riki atau ke Richard Sagiang, madah ke pengawak, madah ke ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam hari 3. Malam hari 3 nyak malam tu 13 hari bulan 5 ba Kang Funeral Riam Holby di Miri. Jadi yang tu dekat di Semiang ke ba Kang Funeral Riam lalu sebedau dianjuang ke kubur kena hari 4. 14 hari bulan 5 bapendam Roman Katolik Lambir pukul 10:30 pagi. Jadi nando pesan tu baru kebenarnya tu pesan pemati kenglala nuju semua kita kenglala Ricky anak Richard Sagiang kita semua dipinta datang ngau pengawak nyengai niang Ricky anak Richard Sagiang kena malam tu malam hari 3 13 hari bulan 5 bap Kang Funeral Riam Holm di Miri lalu dekat di Semiang sebedau dikubur ke hari 4 pagilah 14 hari bulan 5 bab pendam Roman Katolik Lambir pukul 10:30 pagi. Jadi nangkan kenya pesan ke bisik dia terima kami pesan ke bisik dia terima kami ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit datai hari Denny Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit Indai sidak kebenama Niang Veronica Idiang anak cundi kena pagi hari 6, 16 hari bulan 5, pukul 10 pagi, bak, lot, bak lumur 458 lorong ke Dandi 4, Tabuan Jaya di Kuching. Jadi minta semua ke pembelayan ke ngelala dipinta datai magang. Lalu pesan dia ke sekali tu, pesan ngetas ulit ngemuai terbalu ke diterima. Kami ianya ke bini niang Petrus ayu anak kebam tau ke patu Madeline Santa anak bikang jadi palandur ngatur pengawak ngetas ulit ngemain tebalu tu inya bak rumah panjai rumah Jenny semuru bi bekenu sebuti 16 hari bulan 5 hari 6 tu pukul 7 pagi nyari minta semua kabar melayan ke diau di gudang seloi tiris liam sungai tulang suai ngau semua kita ke ngelala ini yang tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas ulit serta muai terbalu ke niang Petrus ayu anak kebam pelabak ku ke nganjong pesan tu inya bini ni yang tu Madeline Santa anak bikan nantu terang pesan tu ke di terima kami harap kepala kita ke bisi nganjong pesan tulis mana ke pesan kita ngambil ke kami nak salah baca ke nganjongnya ke disebut mati lagi harap kepala kita sama berarti ke isi atau ke berita pesan pemati ke bisi kelebih lagi pesan pemati ke bisi di anjong ngagai YFM kerja jam kita ya peningnya kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 7.30 lemai pukul 7.30 lemai tu lagi nang bakar selama kita ya dekat kita dekat mendiang ke berita lemai area YFM Iban Kuching jadi sebelum mendiang ke berita nuju bala kita kena sempat pulai gawai ke tahun tu kelebih lagi ke gawak jauh gawak bak tasiak bak kapal si lagu di kena kita berperindang au lagu begawai atas kapal hari niang Jeffrey Nyalui berpadu nyawa ngau Winnie Elbert sebelum kita mendiang ke berita.

Pukul 7.30 lemai. Berita lemai 13 hari bulan 5 tahun 2026. Eka Terubah Tok Batang Berita. Perambu Tindakan Madu ke Balakaban, Komite Pilihan Khas Embasmen sudah dikemendar ke. Kabel MVCC Kapit Baliah disedang temuk dalam timpuh suku kedua tahun 2027. Sarawak dan Uku Kendur ke mana halai numbuh ke Umai Komersial ke Bendandang. Ianya isi batang berita lalu tu isi berita. Ketengapun ke berita ngena leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, madaka sekedar orang sudah dipadu ke ngagai komiti pilihan hari baru atur AUM Kaunsel Negeri menyerangkum lebih 30 ikut kaban Kaunsel Negeri. Tunjeng Kaum Public Accounts Committee tiba cermin ke kaban Kaunsel Negeri Beting Maro, Dato' Razali Gapur, serta dipasuk 6 ikut kaban Kaunsel Negeri aris pihak perintah enggau penyakau. Sama berada ditumbuh kainya Komiti Dewan, Public Petition Committee enggau Komiti Perkara Jalai Pengarap, dikena ngatur perkara-perkara berkawal enggau pentadbiran, sebenari mensiam mayuh enggau perkara pengarap bak Kaunsel Negeri. Perkara numbuh ke Komiti Pengawak Kaunsel Negeri dekat nyawab atur pengawak rasmi serta nyaga pengelantang Balakaban Kaunsel Negeri lebuh AUM tak ke pengawak rasmi ke bisi diatur. Kaban Kaunsel Negeri berkenu Datuk Ruzi Yunus sudah dipadu ke nyedi tuai komiti tu bergulai ngau Balakaban Kaunsel Negeri ke Bukai. Kaunsel Negeri Sarawak Megah sudah ngemendar ke Perambu dikena madu ke Balakaban Komiti Pilihan Khas Embasmen pengudah perambunya ke nerima maya sukung di Balakaban Kaunsel Negeri serta dipejurai kelima ikut kaban. Sapin Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya mantai ke perambunya lalu ngerintai ke enam ikut kaban Kaunsel Negeri kenyadi kaban komiti tu. Si Datuk ianya kaban dari Sita Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor kenyadi chairperson lalu lima ikut kaban komiti Tibukai ianya kaban Arisita Batu Lintang, Si Chihau, Wilfred Yap Yau Sin Arisita Kota Sentosa, Dr. Simon Sinang Bada Ari Tebeduk, Anyi Jana Ari Ngemah Ngau Royston Valentine Arisita Telian. Tanggung pengawak komiti itu ianya ngemata serta nentu ke pengawak pentadbiran dipejalai ke enggau berurun kelimpah hari tenentu ke lalau ombudsman tuk berkawal enggau salah pengawak tabir ba agensi perintah di titiah ke. Berbangaunya, lebuah tiba jurai ba awam tuk kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Valentine, madah ke perambu numbuh ke komiti pilihan khas ombudsman Sarawak boleh nyawab ngelatih ke pengawak check and balance serta negap ke atur pengelurus dalam pentadbiran perintah Sarawak. Komitinya megah oleh nyawab nentu ke tiap perambu enggau report ombudsman semampai diperundian ke agensi perintah enggau nakak uliah. Institution ombudsman tu ke seminat dekat nerima sebana hari rakyat ajak tang megah jadi ke lambang perintah ti udah tuai rundiang nemu tanggung pengawak diri serta sedia diberi tanggung pengawak. Komite Pilihan Khas Ombudsman Sarawak boleh nyawab berarti ke sekedap perkara dia berguna bakar projek air menua pesisir, projek jalai ke terjanggal, isu arus internet enggau servis ke Mensia Mayuah. Komitenya megak dekat nyawab berundian ke isu sempekat Malaysia 1963 serta pengawak ke ngatur pengeraja asal minyak enggau gas. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ari komitinya opis Menteri Engau Agensi SIDA sama uliah dikangau ke Merik Penerang ngalus ke report teknikal serta ngangkat ke pemanah institution bakal ke diperambu kena nyaga pengelantar rakyat. Yang harap ke komiti itu dekatnya di pelasar cicakah berjalai ke tanggung pengawak uliah merik hasil ke mana serta dipebasa ke lalu ukai semutik nyadi struktur pengelambang kena dan merik empas kenyata.
Pemanah tabir urus integriti, accountability, engkau penglurus giat patut digagak nyadi ketunjang opis engkau pengerja pengawal perintah. Kawan Konsul Negeri Sita Malingian, Abdul Yaakob Arbi madah kegiat tu ukai semutik nyadi kerama jakuk pentadbiran ajak tamagak nyadi langkar pengawal kecukup berguna dikenang ada ketabir urus di mana rentang, siro serta uliah mari hasil ngagi rakyat. Lebih ti berjurai ke endur nyukung perambu Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak. Ia madah ke integriti dalam pentadbiran tu mai erti bisik penglurus etika engkau tanggung pengawal moral alai nentu ke pengawal ke dipegainya ndak disalah guna kena nguntung ke diri ajak. Accountability dekat nentu ke tiap institution upis engkau pemasai perintah meruan bempu tanggung pengawal ke dikerja pemutus ke digagak engkau jalai sidak nguna sumber. Kita dia tu benda mendeng ke berita YFM Iban Kuching. Leka awam kaunsel negeri ditampung engkau sesi bertanya sawut. Kabel medium voltage cover conductor MVCC 33 kilovolt kapit balih disadang sudah tembuk dalam oleh tembuk dalam timpo suku kedua tahun 2027. Sampai Menteri Utiliti kebagi perkara Sarawak Energy Berhad engkau Petros Dato' Ibrahim Baki marah ke projeknya dipejalai ke ngenak belanja ke dipelabak ke buliah RM62 juta. Pansiak pasal penguliah pengawak nyambung grid karan ngegi rumah panjai dalam kandang menua baliah megak dekat dipejalai ke antik projek tu ilah udah tembuk. Tundang dikena nambah ke agi pemasak endur ti disedia ke kuasa karan kelebih agi bak menua pesisir. Kandang dur ti bisik kena bungkur pansiak tu ianya sungai benar. Nanga kain, nanga bebangan, nanga meluan, gad, entawau, engkau rumah panjai, bak sepemanjai sungai baliah. Yang maksud kerja kutuk, lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Baliah, Nicholas Kudi Jantai. Tanah kira 15,000 hektar pemesai di Sarawak, sudah ditetap ke mana endur numbuah ke umai komersial ke berdandang. Sapin Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kana wilayah, Dato' Martin Ben madah kenakak ke Datuk, 6,176 hektar tanah sudah dikebendar keraban pengerja pengawak padi engkau beras Sarawak endur numbuah ke umai. Hari penyampaunya, 2,323.32 hektar tanah negeri sudah digezet nyadi palan khas endur bumai. Sarawak nyaran dekang luar ke 60% beras keguna di menua tumpu lebih datai bat tahun 2030. Ia maksud kerja kutuk kena nyawut tanya khabar dari Sita Serembu, Dato' Miro Simuah. Berbangunnya Dato' Martin Ben, madah ke upis menteri yang megak dekat cakah hagi ngemansang ke industri nupik caping atau kerbau, ngena program bertupik ke bisik struktur, negap ke atur bertupik, jelu ke mana ngau pengawak tingguna teknologi bertupik ke moden. Ngena inisiatif tu, pemayuh caping atau kerbau di Sarawak, udah macam nambah, hari 19,562 ikut dalam tahun 2023 subak ngagai 21,024 ikut dalam tahun sitik tu kemarin. Tundang kelaik kecukup manah ngagai pengawak tinambah ke barang pemakai di menua tu. Ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030, pemayu dagian capi tidak keluar ke guna di menua tu empu ditagak ke oleh manggai 25%. Mayuh macam inisiatif bisi dipejalai ke perintah Sarawak. Ikna mutar ke penanggul bak pengawak penyangkut ting ujung ke rega barang guna nintiang hari di menua Tok Mar agi hari rega barang di Semenanjung Malaysia. Tunjeng kawam inisiatif memansang kejalai ngun jematan ngangkat ke pemanah perengkat guna bak penyangkat kapal serta ngangkat ke pemanah operasi pengawak pengangkut. Sapin Menteri Pengangkut ke Sektor Tasik Ngau Sungai, Datuk Harry Jinep. Madah ke kelimpah hari pengawak tingangkat ke pemanah pengawak pengangkut bak kanan negeri, akses pengawak pengangkut bak sungai megak udah digagak manah hagi. Atur bakato dipejalai ngambil ke stok barang oleh dianjong ngau jampat ngena ungkus ke murah hagi. Pemesai kandang menua Sarawak, tidi umbak ke ngau rampak menua tindak mudah, ngujung ke pengawak nganjung barang majak mar dikerja. Dato' Henry Mansud ke Jakutuk, lebih kenyawut tanya khabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin. Schedule of Rates, SOR, dekat semampai di Serenih,
Ngena sawap ari pemeko industri alai nentu ketika SOR ti lebih rentang, kompetitif serta ulia ditusun semua raban. Sapit Menteri Infrastruktur ngau, Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangka kapal, Dato' Insinyur Adil Lariwo, mada ketusun SOR-nya diserniah ketegal gaya market kendak entap lalu patut semampai ditusun. Pengawal Opis Kerja Raya atau KJKR Sarawak, kenguna tusun SOR tu mega udah nentu ke projek transformation muno pesisir oleh dipejalai kanggau lurus meruan serta manahagi. SOR tu ianya atur tidak kena netap kerega belalau ke gaya market kemayari, rega barang projek guna pengawal engineering serta guna projek ari suku teknikal. Ia mansuat ke Jakuto lebuah kenyau tanya kabar dari Sita Meradung, Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pemungkal Ease of Doing Business EODB bisa diatur di Sibu nyampe ke proses ngeregister pengawal dagang di Sarawak boleh dikerja enggau mudah serta jampat agik. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Dr. Punguang Manggil, mada ke pengawal tinggulih ke lisien dagang di Menua Tok dekat Mansa serta agensi Perintah Besar Perintah Menua enggau lokal authority. Ngena EODB, pengawal ngeregister serta ngeluar ke lisien dagangnya boleh diatur begulai enggau mudah agik. Yang masuk ke Jakut Tok, kena nyaut tanya kaban Arisita Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar. Timpuh ke Jemetak ndur mutar ke perkara-perkara tiba kawal ngau Sarawak dalam sempekan Malaysia 1963 MA63 nadai ulih ditetapkan. Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak ke bagi perkara undang-undang MA63 ngau kawal Sarawak Perintah Besar Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke perkaranya nyerangkum Mayu Bengkah Raban kelima hari pengawak merati ke polisi ngau interpretation undang-undang kena sebakar. Perintah Sarawak Megak agi dekat nerus kerandau serta mutar ke perkara tu. Dengan pelasar kendang udah bisi dia tu, bakal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 ala nentu ke perkaranya boleh diputar ke ngena cara berenggar-enggat. Ia mansut ke Jakutuk lebuah kenyawut tanya kabar dari Setak Tamin, Christopher Giras Sambang, Ba'awam, Kaunsel Negeri. Penglikun dekatnya di perkara tidik kemaran ke lebuh Kuching Marathon 2026 diatur berpadang merdeka kena 27 hari bulan 9 tu ilak. Menteri Nemiak Lumak Ngau Main serta pemansang urang dagang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketajak penurang kegawak nyaga penglikun bisi diasuh berjaga, bak sepemanja jalai ke di tengah, tang urang tinggau masuk maraton tu patut nitih ke jalai, tiudah ditetap ke endur sida Belanda. Sida anda dikemendar ke Belanda bat tengah jalai kena nyaga penglikun bak sepemanjai programnya ke diatur. Ia mansud ke Jakuto ngagai pengarang berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Kucing maraton tik ke 11 ngadang lumbaknya dekat dipasuk kira 16,000 ikut orang dekat berlumbak dalam kategori 42 km, 21 km, 10 km, enggau 5 km. Dekadang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Perambut terkam madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman udah dikemendar ke. Kabel MVCC kapit balih disadang tembok dalam timpuh suku kedua tahun 2027. Sarawak udah nuku ke endur ke mana hagi alai numbuh ke umai komersial ke berdandang. Jadi berita lemai ke baru di pendiang ke kita nya tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bila berita RTM Kuching lalu di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai.

0: besar itu 13 Mei dalam tahun 1990. Bahwa Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Scout Malaysia dari suak Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor dinanda ke anugerah itu diterima orang timnya kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Scout. Pelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penauknya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scout di Sarawak. Ia Mega sudah membuat ke Camp Scout Sungau Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Itu Mega dikenal menang pengawak ia kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam tempoh 4 penal dari hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigiknya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikagak ya bak gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upaya Sakri Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Oh ha! Oh ha! Oh ha! Ni kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalak.

0: Seleka jaku sari itu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya ndak nyadi, ndak mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, labanuan udah duduk sulai, pulai ke batang mandai. Contoh ayat kedua. Labah bekeni pan pengawak digagak kitai, kecerubah nguji utai tik baru, anang mantul ngapa, tajak pan mar. Nyanaka serka jaku saritu, ianya labah.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Sada Lemai YFM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Nyamai yang main mentipi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Yalah, sadar nyawa Ari Ricky Andres, Ricky Anderson ke baru udah merindang kita engkau lagu kan diberi nama sepatian bunga jarau. Tentu ya ngagai bala kita engkau bisik landiak ngagak bunga jarau ninti yang gawai pengalami gawai ninti tahun. Okey, jadi jamnya tadi ngujung ke jam kita lagunya tadi ngujung ke jam kita pukul 8 malam. Yang nak bekas lama pukul 8 malam tu kita bisik main asal. Lalu main asal kita ke lemai tu malam tu ianya pantun. Kita bisa doa ikut orang kereka berpantun. Pantun ke terubah tu lagi inya pantun ke dibaik Desmond Lantan. Lalu nangkan ke Desmond Lantan bisa pantun ke dibaik Niang Nyung Anak Aji. Pantun hari Niang Nyung Anak Aji. Jadinya ada dua itu pantun ke dekat didingar kita iba awak kita ke sehari tu. Terus berlangang kami.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Kabar narma asar mana daingi malas batang menyakaka selalu nang tu pawah laba meda kami orang laki tenlah kalah. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakaeng ae melempang pangaeng kumanya dewae debae kita uraino. Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si bata to dukumae kita lala di nyawa ada apa narang ujian yang campur araga kita kenemia banyak ngenyuan gila dak papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angmua kita kita tua yang ngetu dulo menggawai ranau bukai berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul lagi wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak berdil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinangah.

Dan uji ngapa mintu buah bela anggota ayah kalima uji meda kita orang indo arita pak sampai kita dang uji nyeleang nong nabu leang mata cangka. Ngati rubah ya nuan suba wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang ari rumang bako timaga dinga sabak. Inuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo inuan wae ada duro duro munyi gungo guntu ala dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang birada ngara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manua nepao dilengawong salinyau jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyalunang tapang minsena puan pawah labang ikita ed bila dua kinawiat arina gakadia rita mekita ninga sayau ya. Sino ngenang ngan yang tusah hati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang telebah mandek menyemang menyadek baik laga sara abunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae mia menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa, Lisa, ngiga serah hadap no angga padang. Nakaknya mirah tengah nyawa tubuh alme di menyade mande ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawa yang ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak. Menyaka makai mata nadae perasae baunga da buang nyawa gatu buah lembuat nginuan wae sungga kinae de pasang suruat ada berbuar buat menyasidaan bunzu menyawae gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kede wae batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de mene mang menyade ngirah kede batu wae kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sidamadah kai ngabah. Bau ulang. Nga sungai nae dikulu dibantai nyeru antu datai rulu nanga pila sungai nae kesabrae merdek menyade wae ngumbang tatai telagainya dia tada dunga-dunga. Menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamu wah timulah ya nya urang panae mulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang indai abang saduainya na asi kunci ari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk. Medewa e urang indo pemado jako kita e bansa gesari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Telebak manggo tangga ramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan nae amuan meramae hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami urelaki medewa e tubuh arinda ngaurang ngantura manua. Lani ya ane yang kebang. Ngasih kumbang nuan udah besai di manyate wae dia nuan kelak berada tangka karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja. Perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua rajang rinda sapa ura laki dulu ngako
Mbo ya boleh ubat pengaraja malilangkang. Gatu buah belak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemise pengawak sibaka kemaya kedian intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuhan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuhan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai manteba merniang kapuko tanyo gede wai urai no ambil ayo entah bro baka kudah kena tiru tok racuan lada mih tidadang apa e urang tipangka sebelah tiang mensual sebelah mua gak baruman ruman garempam ku subah sidan ngaruman malam nginuan nyuai asam jawa kaseh mih tubuh rina kutu darah sampai kadial kana mengalala ninga umang udah hadampu urang. Gak ada penyanyi awang yang kuai lengau.

na bize manye bunzu rania kan bang nyalunang kada nyalat bang nakabang mata sinsa tadia mitu buabla aku aka tadunga dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra buju hae mata niladan hujan nalian labuah nanya nyedangae dangae ari lemae sampai kadia kami urang lagi saya o kenyaila wa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuila semak kita baka pita buaya ni mata adikumai kita baka anak enggak.

Agi kaku saya ketangga yang ngede nyua e bunga e bunga cimbaka ati pucua nyua e tagi lalu nua ngacua kas dua bulan pernama bau bada sudu selebu budu ngekai sebelah minua sekali lepau menyasuba ngau panggau libau sabu anggeluang bila dua ngau nangau biara dan ngendang kini yang keleang sedua e laja timpai jawa e akainya. Gasa dam madah kadire bado agi bakupan dalam lubang gua katang kae ngede nyuae bunga e bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyase nangi nasi kale kale kami ura laki ngemite kedrim purugi nya me kami wae bigadaya nyawa dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawa.

Te Panino, ngituwag mo, ako ay uraino, kadiato, balat mapanino, onino, ako madapiro, ginawa niyo ay taguno, guno, kayo, manyawa ay kiniyamang kamso, kah kayo anyala. Kami ura lagi sayaw ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa saya o melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidalu yau raja gakuntah.

Ganti pinyamae nginuan kaniya tumanya de wae nyanggamat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang ganti penyenang nginuan sawalunang nyangga nuan nama senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sa dang pagi lalu sa nuan akali ba anang nuan wae telunga lunga ngapa tibata nyawae indo sawa dekumai orang aka asawa. Telabak melihat singa tupai labang. Nang utuak me kami orang laki tu subawai tinuak kami tertuak papan pelangga galek kami deluntek tika etika lanyam dua gamimping kunangi ase banget nyelaya mati. Mimpi cariak dan batiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya, kini ngayu kitu buah belak engku tuai akalibak, saritu gagak kita urainok bakana kare puak, siko nadayem kita wae kak ngena anang, kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya, medayuk lempang pangai engku saritu menyadek wae digagak kita, maka anak gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. Dek ura indo temungi ga orang ketau di tepuk nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temungi ga orang angki badas baka ayak kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka nguya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai ke kita pengingat wai nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat murah.

Nyela wae tau ngorane nariat gajah langiat iko melihat puak kenapa tau ngorane kaang tansang bintang tiga badona mia ka ya katua teguang menyak wae rimawang sana ne asian tu garasi menyade jingga tungkat manua gak kadia sapa urang ngalalai lan ya bercerita panai ngarang Harinya mitu wal me engkutu suba wa emang menyade tena bara zae da zae dekat nguji munuah dire makae tu bae gulae nsalwa e ngupa maya ang pinang sigala antang tu bua pipa ong ku lenga o bise pangira o ngira o ngaik kumae kita ora indo kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae gae gaku ae pindah ke julao sabuang mujuang si baorina ngicak ya kuliah bari mae ruae ngawapa e uang sungga e menyade kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapa e Maria begulae sadao ngau darian rangau bekas ayak pimanca nguliah ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalita semampa e tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewa emang menyade ada kala nama e ngerbah kejane serta menua rusak akak kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisa dijual kita ya bansa. Nyak manua cukup menyewae pengaraja raja nadae ya ke timpang. Gauji pedak kita mayuah ngengku kedia tuai tagel labuah metok berabu juah. Aek mata niladaan hujan nalian labuah naya insak mengketuai berketepak ninga ngawak jengga ruang adadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawari subak asubak. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina kuilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua akak sawah lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua

Ima kita alunang orang laki ramah uang dan uji meniang ketua rambiang aku narendiang kasuliang rudiang basuran tua bunga ku kan bah sangadilah salingkam kuda buang dagma.

Anna patuang e kami orang ino nyawa singgoang ak mae dalangan. Nya malamba tu wabla aku nani a di lunang aka kamare manjana mise makua e dapda kita cama cama sablahnya tu bunga aku ngiga buah. Yang ka kage bise rara da binte ah mandama nya kusiang we malam utang

Vaya la e. Kung are mae tata e tana tambran nada malia katisiruri kulunang orang laki tuboa rembam tapdak sarndinya babisran kibata ise nakanya de

kururuat parnan nyanea dapuan parawan nganati kadirempuri waraya mengkuwae dia to datlah.

Timbura oña na oña rayaikan. Kasiaw du matubo alambang akuria tasawalunang namu makudire mbuda. Patah de jar pang jalpe da bawar pawe nawan antekan tampura ona ninga de langa odini nyala kasayao pipao kutubo rembam tiap silao masidayap tirindao nyanao darandao nyalubua dalam.

kina nusu darba nya baru ahreban lembang tubuh mekang naninga desawa luna tubuh lembang media atau lembang tubuh lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

makuria tolunang urang laki namu makudire ukae pagi udang aliah mang kalmae jam pukul enam. Samina ngandai ari kamalam.

lagu Kadi by Jess Michael Jalang. Jessica Michael Jalang pula aku. Jess M. Jalang. Lagu Kadi beri nama Nerima Kad Gawai. Ya. Terima kasih hangga bala kita ke Bisi Mendeng ke YFM. Ke lebih lagi ke minta main ke lagu tu. Ianya Tuan Roni Ahin. Ngarap ke Bisi pengingat meh berkawal ngau Kad Gawai. Laban dia tu nadai orang banjong ke Kad. Semua ngena telefon bincang. Nganjuang ngena cara digital SMS tau ke mesej saja. Okey, jadi yang agak belah kita ke benua-benua ke YFM 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Lalu aku ninggal ke kita ngau sekedar lagu gawai. Bisik belah kita ti dekat ninggal ke lagu gawai Ari Ramles Walter. Bisik mega lagu gawai kebukai dikenak kita berperindang. Sebedau kita mendeng ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam udah berita kita dekat bergulai ngau Sam serta mega atau rumah empetiang ba program ngenggam semangat bak segmen pemerindang malam. Bertemu baru kita hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai. Itu lagu kedibai Ramles Walter, lagu kedibernama Richah Gawai.

0: tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi utai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis berdekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: pendengar semua. Itu kita berdua dengan kaku DJ Kanying, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, pihak megabal pendengar semua. Aku nemu kita bekerjam ke dia tahu benung kiru bergagak ke roti penganan kui di lah ngagak roti celak. Apa putuang ke baju deru becuak ke buak ya jarak. Dang bala pendengar semua, ku kai kap jaku pasalnya. Tang aku dekap jaku ke pasar tau. Pekit ku meng ngokeli yang kanyu kadiatur gerempuang Iban kanyu JIK berserimbai engkau pengawak mantar gawai bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji atur ya kena kata dengan memanah wai kita ke sigat mesti ngembuan penyigat madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sidak kindo bala pendengar semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyuk peperlu bakal teluk riga. Lagu tajam bakal lungga. Nanti betul tajam wayang sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audahnya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gilia ngena kasut tunji ngemata kepecik bungai gelombang. Siapa kengai boleh gelarnya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau pukit tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengah saing lui hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda ok tu pukit main bol. Lalu price pukit tu dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can ungkup duaiku rawon ngakai kamu dia. Ok kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedianti kebal peningat semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsel ambil kita kertas penderang kesilia kita tahu ngangau ke EJK paket keliak enggak kumang inyak mis janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lup sai pau okay maya jam gawa aja au kita kengisi pum anak kita tahu minta aja bak JIK anak lawan au enggak kena ampiet rawon ngakai menua kambut baja.
1: Hello?
2: Hello?
1: Miss jantan jantan tu?
2: Ya, siapa tu?
1: Tu ino ino pemandu baji di tebawai kanyuak tu. Sangau sangau tu.
2: Sangau. Hari ni tuan.
1: Hari tebawai kanyuak aku tu.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama nenek dek?
1: Sangau sangau. Nama glamour aku Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa kita tanya. Ya, kau pakai kuman tuan?
1: Bisa ungkup. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya.
1: Yang besar ini wah. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
2: Nai, nama dek kan kau pergi kumang, saya sangau.
1: Kumang ini nak bagi aku siapa? Nengalah aku kayu temawai kanyuak di tau.
2: Kurang kau pergi kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyataan kau, orangnya itu balik.
1: Bekening register orang masuk paket kalian bisa orang sabung ku masuk paketnya.
2: Apa ya lagi bujang eh?
1: Oh, nak kalah bebini. Bujang teng teng teng teng teng. Oh. Agi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Umak ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup munye kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun. Agi boleh terima kami ngambil form kita, ngambil borang kita anu ibo.
3: Benuang pekit kliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku sedap kali pergi ke
4: Kelihatan,
0: Ladies and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua bila kita arti udah datang golo apa ngawak pekit aku mah enggak kelian kanyu pak dewan kanyu tu tali udah dibansi tikai udah digiliang apa kanya ambil kawak kita buka kemalam tu. Okey bila semua arti datang buka kemalam tu tadi kita baru udah meda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah kelian bejak lain ke diri bapak engkau din bisi sekedar bakal nyungin suam ke diri emangnya nganyat ke gigi ya bisi kenjungang ya nyendak kita nemu berapa ni lah. Okey, bisik kemega sidak kemjalai kanyo-kanyo bakal kenyetat untuk sikal je lah. Jadi bala ibu belaya baka kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap-dudap nganti sampor ke boleh gelar keliang kau ai kanyo ya tu si kurang ti tegap sigar bisik lesuang pemula ti akan tua tujuh tanjung angin kain udara nyewa mah. Jadi orang ke buliah gelar kalian 2015.

0: Ok, salut.
1: Ouais, là, tout le monde. C'est bien, mon gars. Ma cavade, nous pouvons attendre, mon gars. On continue la pointe. Mais on va pas le faire.
0: Mais non, il doit pas le faire.
1: Mais on va pas le faire.
2: Gajah cangkua.
3: Anu mau tanya sangau.
2: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ne? Ha? Lapan mujabnya tadi. Anak buah tadi. Asu ada menang mujab. Ha? Ketegalnya aku mana kedai. Ketegal di ayah ya. Di perai di mujab nomor satu.
3: Nah, tanya tadi kamannya tadi. Okey masalahnya kebesar dah pengirau kita. Laman mau tanya kan dek komplain itu nya sih kaya. Tiap-tiap hakim pan cegini kritik orang inah hakim siapa juara pan bisa kena kritik kalinya kemarin dan kami hakim tenang terima kritik kita aja
2: tak aku nak puas hati ingat mungkin berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintai ini terang kita sampai ini sigat kita
3: ya karena bukanya pernah aku sikit mojak ngam karena
2: akai kalih gantung mata hari ha? Aku mana kata benar deh tubuh senam nak tegak benar deh burek sanram, gama sanram, nana mau mantai, nana sih kok orang temawai kanyua rumah si sanram ngejai gamal, ah, nanti kau akan mujabnya aku madah kete, nyentuh dia tau nak kalah bini mujab.
3: Nah, lama ni udah nyebuat kenya, anu walau, miss minum, minum, ambil cumit, ambil cumit, ujian kita dalam ambil cumit. Aku bising lalu pom kita ingin sih kumang ngau sepuluh yang gawainya kemarin. Hanya ya. Nah, ini ayo. Nah. Jadi sangat. Jadi genteran 4E. Oh iya mudah. Paket tadi semina dibuka ngagai sida laki ke bujang setan agi rumpah. Jadi status keamanan ini senaran to. Aku nemu ya rumpah setan nak bujang lagi. Lamanya kalah bambini. Aman ya?
1: Oke.
3: Nah, ini enggak diro. Kan ini nganu aku. Tong aku lagi nganu deh. Ya. Udah deh. Kecuali tadi dibuat nanti aku nama dia mana udah aku buru ya nasu aku nikah bapak kau tadi aku tuh udah kena 4 gelas tuh kamu saya nyawa tau suka tiri sama lu kaku di tau
1: anak malik itu bagi
3: dia suka tiri dia nikah deh aku suka gak kerja dengan kaku nih kacaruan deh kasih sama aku nanya nih ini semua nanti nanti hati tiap bulan tuh apa beli ke katil apa beli ke yang pecah megang di bobe belayang
4: Nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

0: sejalan.
1: Saat itu, 13 Mei dalam tahun 1990, Bak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia di disua Ketua Pemegai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di menanda ke anugerah itu diterima orang timah yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta panah penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuahkan Camp Scouts Ngau Girls Guide mempengusai tanah 12.8 ikar di Matang. Tu Mega dikenal menang pengawak yang kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 penal dari hari tahun 1964 sampai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sigitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau penglantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikekak ya Bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun. Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

aku Ari William Awiang ya. Janji tinggal mimpi. My jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerina malam hari 3 ke malam tu peningat ya. Bakal selama malam hari 3. Datai baru bergulai dengan kita. Aku Sam. Engkau moga tuai rumah berarti yang kita ke malam tu. Selama 3 jam tu lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peningat kita. Nanti yang malam hari 3. Program ngenggam semangat. Jadi bakal selama ke malam tu lagi ya. Kita meri awak ngagai bala peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita cerita sidak ke udah kala ngasai ke penusah tetapi ngau penusah atau ke utai ke ngasuh nyob genggam semangat. Jadi tahu berkongsi ngau bala peninggal kita ke malam tu lagi. Berengkah hari pukul 9.30 malam. Dan bakal selama arus telefon ke disedia bak konti YPM 0822-258633 ngau 0822-258634 ya. Terima kasih kita ke nang udah bak TC radio ke malam tu. Angka nganti cerita ke mana-mana ke malam tu. Seraya kita ke Nat Kediri ya. Okey, jadi kita berperindang dulu ke malam tu peningal. Bedau nyawut kangau hari bala peningal kita. Hari Maxwell Franklin saran.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ya udah berengkah program ngegam semangat kita ke malam tu peninggal ya. Kalau ia meri awak kepala peninggal kita, engkau bisik berkongsi ke dekat berkongsi ke cerita kita ke malam tu ya. Seraya kena kita ngemandak ke malam mulai ke pengingat ngau cerita kita ke angka lebuh ke gawak bak menua orang sobak atau ke kita ke angka bisik udah kalau bergenggam semangat ke sebedau tau yang okey jadi mayuh peninggal kita madah ke nda ulih ninga ke YFM ba Isro jadi sama tau bapada dia tau kita ulih mendiang ke YFM ngena RTM klik ya atau download kita aplikasi RTM klik dia kita ulih ninga ke YFM tau ke radio RTM 24 jam sehari kelimpah kau lihat dia kita my TV ya jadi dia tahu YFM nadai ulih didinga kita ba Astro okey yang okey jadi terima kasih kita ke anak udah ba TC radio ke malam top ninga tentu dekat nganti bala peninggal kita dekat berkongsi ke cerita ya ke malam tu. Okey, nguji kita nyawat dulu kangau ke terubah tu ya. Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam, wei.
1: Elvis tu.
0: Elvis, hari ni nan tuan?
1: Hari kampung sebangkoi lama semunjan.
0: Oh, sebangkoi lama semunjan. Terang dah dengar no Elvis?
1: Terang
0: deh. Oh, okey. Tu nama deh cerita kat tu si tu deh.
1: Maya aku bisi kami ta nyak kamari apa nyak. Kami lebah kubur kemari udah tebal udah bersih semua.
0: Au.
1: Kira aku ngalau air lah ngalau langkau aku tu malam hari lah malam hari ku ngalau langkau.
0: Au.
1: Kalau berjalan aku tadi okay, aku mendaknya putih pada aku berkenyak.
0: Oh?
1: Putih pada aku bermua kubur dia.
0: Apa?
1: Aku sibian.
0: Au. Kamu dah terbuat lah?
1: Aku punya pedok, aku punya burak, bursi burak baik dia.
0: Au.
1: Tapi saya ada muntah dia, awak enggak, ini nyedar dia kena. Nama kerja tu, aku pun kubur, sekarang aku mendaftar kubur.
0: Okay.
1: Okay, aku
0: ini salah sih. Siapa ya? Mayu orang kau nuan?
1: Ada ya, aku kediri aja.
0: Anuan kediri aja.
1: Aku kira perlu lah.
0: Aau ne? Aau.
1: Ini mah nyawa. Kira ke nyawa kita iban lagi kan ngirup.
0: Aman.
1: Ya ke Jawa kan. Hari menua kami itu masuk kebun gitu jauh ke keluar ke Kamliai. Okey, nyaja aja.
0: Okey, terima kasih Elvis nyak peninggal ke terubah kita. Terima kasih meh berkongsi ke cerita atau cerita ke terubah kita ke malam tau ya. Ya, ngarap ke mayuah meh peninggal kita ke malam tau ke dekat nusi cerita dibuka nyentuk ke 12 tengah malam tau lagi peninggal ya harus telefon kita ke disebut aku tadi ya okey jadi kita nguji nyawut kangau ke situ tau okey halo selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam, wei. Siapa tu, wei?
2: Itu Imban dari Ulu Binyuk sebab
0: dah. Oh, Imban.
2: Lama aku tidak berjumpa setahun lebih sudah.
0: Okay, kini kata ngau, wei.
2: Dia tu aku di dan merudi buat anak aku itu nama kita.
0: Pihak tu, mending ke wifi mana nama non? Di merudi dia?
2: Nak telefon dah. Nak handphone aku dah. Nak telefon dah. Nak telefon ya.
0: Oh, kena radio, mending ke radio hari telefon.
2: Kalau semangatnya, banyak tak depannya mati duitku mati kena dua malam duitku tu.
0: Aau ne.
2: Aau nampak dengar dia DJ.
0: Ah terang, aau. Uleh terus cerita nuan LBS.
2: Banyak. Aau ni rumah ngau dia ke rumah DJ.
0: Aki bar antu jalai laban bisik penanggul cerita. Aau. Benung mansang kita mainnya. Aau. Dah lama kita datang ya.
2: Aku balang dia jauh DJ. Aku DJ mari selamat malam lagi nuan lagi kita semua satu dunia cerah tu muka.
0: Okay.
2: Engkau tak kena datang lagi buat aku. Jadi tu lama dah DJ tahun 19 kuai tahun 2013 tu DJ.
0: Oh cerita atau?
2: Okey, tu tengna inai ko kemati kedem mula-mula ni DJ. Begitu ke ya. Tahun 2013 bulan 6, 13 bulan inai ko mati. Dibinyok dia lah, dibinyok. Mati 2 malam, 3 malam, ketiga malam ni ngai ya nganjung ayo ni. Udahnya datang kami dia pendam dan mainnya belah kami kami semakai dia kira 50 rumah kami semakai tiap magang-magang kami di rumah kami magang kami ulu binyok kami dan
0: mayuahnya
2: rumah jos kami itu aku tu rumah josnya mati aku udah kami nganjung akin ni malamnya belum tuan-tuan biar datang di lu tumbak mga ulah kami nombaknya badau le lamun nyaw bangkai tu je belum lamun lagi ayam kimis deh wala bangkai sekali munyi burung pangkas ni atas tubang kami dia. Kami paling pernah diri semua kami. Melihat tuai biak, melihat rumah-rumah kami. Ubiaku tu rumah cikgu kami, dia lilik kami. Mungkin ya babi gitu. Saya boleh cita, biak aku jaku ya. Aku ni, apa kibu pendam ni. Jadi aku nak lantar ni ngomong dia. Dengar tadi, lu lamuan jampat ke pulai. Pulai kami dengar, lamuan jampat ke. Umat bitu nak mana, dah kibu tentang bontang awal di pendam 12 ke buluh ya DJ kalau kami pensut deh ada ibannya agak buluhnya agak buka sangkuah semua di jalan sebayan jadi kami ternyepak buluh udah ngelupus magang-magang bala kami kancang buluh ada berapit ke kami atas kami di rumah dia tadi merauknya ingin muto tanda jauh di rumah pendam kami kira jalan 15 minit mengenal perahu
0: muto
2: ngelam muto speed memang lebih laku tuanya dengan datang kami rumah lu betul lu bertanggo kamu kita tu silantan lu unak mana kepala kami tu burung kami tu udahnya kami bawa ke rumah jadi bisian talam batu mayau masih dia dulu nyara iban ke dia kebawa ke dia dan ya kaki tu ngeliat batu tadi tu ngeliat batu pintelap kau kita ini ram temagornya India siku senyap badunya tadi lu makan mayau dia ngedah jari kenal mayau selalu merah tau magam mayaunya laban dengan burung tadi laban cecah ke bergayau suruh ke rumah kami pulai laban ke rumah udah nyadi dia tu gak nyadi ke mabaknya udah nyawa tadi dia kami nyawa berkumpul dia udah nyawa tadi lu berandang ke rumah dia orang buka lu ngayok tabun tak ada DJ kena ngelengi rumah dia maka rumah ke kami
0: maka rumah
2: apakah rumah sel mama ya lapan ngelakan tu masuk dia ke jaku sambung lu tabun taknya jadi ke rumah jadi ke nemu lagi ngayok orang ke nemu jago ngambil batang kemali ke nemu batang kemali ni DJ kira 4 tunjuk ada kira empat itu deh di rumah ngai lemunya ngelaku rumah jauh ngelaku tak nyeduo tak seduo ke rumah kami 15 pintu menjadi DJ udah nyawa tadi ngelaku angka di bisi siku berdua pulai dari ilinya pulai ngambil barang ngambil nama minta tolong bantu rumah kayu orang. Kan bumbu rumah kami pasok ianya lemah di kumpul. Udahnya malamnya TDJ kami. Kami udah sebelum nganjung pulainya. Pulai ngai itu inai ku jadi. Aku cindok dia ada. Cindok bila semati buat madik inai ku dempu. Kira pintu tak ada bila aku DJ. Aku main anak dua ku cindok dia. Kecilam cindok dia. Yang puas kira pukul. Udah malam jadi. Kira pukul 2 malam. Ngonyok jauh ha. Tengok ipar aku buat bila dua kematian tadi. Cindok ke? Jauh. Gerak. Tolong ledak. Pansur aku tadi tumpu pintu kaki, tumpu pintu ngerak orang malam hari becuatnya. Bentuan yang nak ping, untuk sini hidup, nak boleh hidup lagi. Dah boleh lah pegawainya, ia berjaku. Antunya, kamu nak hidup, dia anak, ngai ko, pihak lah berjaku, mata ia pejam.
0: Awak.
2: Cakap antu buat pegawainya, pegawai jadi nantan siapa magang, penyampan. Namanya, kini antu yang kau, ya cakap ke, dikumpul ya kini, kemaya babi.
0: Udah
2: nyok tadi malam hari lu berpada baru. Dua malam dah ngai ni nyok bulu beban ban kenyau beban kenyau tadi. Udah nyok baru kenyau bannya sekali hari nyok semalam malam lu ban dia muda bayar rumah bayar bakal dia nemu kira. Udah nyok tadi. Tengok hari dua malam ngai dia. Udah nyok lu anjung kami dia je.
0: Hau ni.
2: Anjung ke pedam je tadi bang. Nyok. Udah anjung kami nama pun bilang kali aku. Ngai ku semangat ada dengan burung kami dah nyok.
0: Hau.
2: Lepas ke malam nyok tadi kenal nyok miantu kenal bumbu rumah kami bumbu ke dia je.
0: Apa?
2: Anak aku nyok reman kenal. Medok rupa bagi ke tubuh antu nyok. Tubuh ipal ku tadi dia. Tubuh yang termati tadinya putihnya. Dok ngeli orang pansur pada anak aku kini dia sebab pembeli empat dia induk anak aku nya. Nya dia kita ketar. Nya mau dia aku lagi ingau inai ingau kumpu. Nya mau main anak aku luput dan berdua antuk nya saya ngeli maka ya paru kini.
0: Okay.
2: Labannya deh, labang udah dia ketak-ketak tu deh. Tunggu-tunggu tu orang babi makan tu.
0: Ya, kena ambil mimpi ni anak nuan.
2: Tahu. Udah nyok tadi. Udah kami dengan juangnya tadi pulai kami. Pulai orang ke rumah tadi dah dia magang. Mai perewak nunggu tikai ngambil kitil ngambil. Teka taban lari kebun kinokin. Kira dua batu mereka lari. Kau jaku. Bagi kan tu. Nak ngambil tu jangan mung kau jaku. Manuak ke bayi manuak. Uduk ni tia. Jadi manuak ke dia tadi beri ipar aku gelan biliknya ambil kenti yang tu kau ngacau kita baru ya ngagai kita manuak tumpuk ya piok ya kuk madi aku macam laki tadi ya dan nyara lagi sambil dia tinggal ya mutai satu malam dua malam tiga malam tinggok dia kami nyok malam lebuh kami tinggok bawa lengkau tinggok dia mayuah kami nyok bukan kita tinggok pulih kuk lah kami
0: mayuah mak.
2: Jauh dengar lebuh tidur dengar kiwak ke mana je dengar kami langkau je dikacau itu baru pasal kalau aku cinta dia ngadai lu kau ngacau nuan tapi aku ke dengar pulai tidur baru dengar nuan tu lu nyekak mari aku ke rumah punya nyulah diri baru dah mandi aku pakai kecuk aku dapat kami kegak besi gereja dia ada SRB kami nyawa rumah gereja kami mampu dia nyawa telefon balo kami dia bagai sekarang miri kena jana aku miri dia lemai siku orang buantan ni dia rumah juang pastor lah juang lu padah kami kena motor sepetnya ke kalau bisa jalan lu ni kena dari kami dia masalah mawang nyok pastornya datang kena mai gitu mai bom lu ngagai kami ke langkau ke kertas kijin ke gua jauh aku oleh kami lari tadi dari je ini madah nama mainnya pulai kita ke pastornya pulai datang kami dia jalan haki jadi dua batu lebih hanya
0: raya penyawa
2: biawa bukitnya dia je jalan kaki datang kami jalan kaki dia lu semayang tumpu titik buka titik pintunya buru dia semayang ada kuat semayang ini bahasa kenyanya bahasa lemawang
0: bahasa lemawang ni
2: lemawang udah nyok tadi udah buru risikonya. Semua ubat kita terah megang. Pihak kaya ubat ini sakal di bulu kita dia kendal. Terah dia megang. Jadi naik ke sebuah pula yang beram sebuah bisi mai. Tanya nak matahari kami mai. Mai anak buah dia nak DJ. Anak buah anak butuh. Anak jadi bakal jarum. Kali nyari jarum, kali nyari anak buah ke sekasa alam ni dia. Kapal langkau situ, udah nyok tadi. Udah kami nyok pulainya tadi. Baik nyok tadi, ini ke batunya tadi. Itu nyok pucuang, pucuang nak buah nyok. Kata dia ni tunuh ya, udah nyok. Kali nyok beritahu, nyok kata kasa ya lah betul. Ya, pas, tunuh pas tahun dia tadi pun nangau, nangau. Tanya dia, sema, sebawah nangau pendan dia. Bisa gereja ke dia ke? Jadi kami udah akan mati cerinya. Nak tahu lihat dia nyok ke? Dah kata, jadi naik tadi. Nak tahu lihat. Jadi, apa kampung mati, kampung lihat punya. Dia pulai sekali kami. Nyok nak kuku dia di jari, enggak semangat aku. Menyok. Dan senyok, lalu, lalu mati, lalu senggap, lalu lebih enggak semangat lagi.
0: Oh, aman.
2: Dan nanti anak aku nyok kau. Kalau mau anak aku nyok mata nyok kelas nyunjur yang mata ngai medok kami lagi takut medok lah semakai makai ayok ya nyok ni apa yang paru kunyok membantu
0: ketika ni ngau burung tadi
2: aku tinggal burungnya tadi ni bisa burungnya emang hantu ndak pedok tapi ya ngagai lama yang lain rumah kami kesubuk udah nyok berapa tahun dia nyok DJ tahun tahun siti ni ya tahun siti rumah kami lu anggus DJ habis mama megar tua mama megar tiga hantunya tadi mayu bawa hantu dia
3: ini ya ke kenanya ni ya pakaian tu ketika pakaian tu mana
2: artinya tau nyok daripada anak aku nyok nyok DJ daripada anak alam mimpi dia ukai sekenda ukai sekenda menyokai kerap kita punya daripada ya lapan lagi nyok tugu-tugung tadi lampak-lampak hantunya tadi langkah buat jematan dia makan jematan rumah panjai kami buat nyok daripada ya nyok nyok ke hantu makai nyok makai jagian tungkup aku tungkup menuan tungkup nyen kerja aku kagak kagak rego dia nyok dia nyok DJ rego buat tentang aku dah dungkup ketak-ketakan tu tadi dia. Aku habis tengok, tu nyempat kilo tinggi luar tu. Ke siku ke, 5 kilo ni aku, ke siku ke kan tu ni. Ni anak aku dia tu, bisi ni dia. Memang si yang tengok aku berjaku berdia. Aku dia tu dia merudi. Jadi, bila pula itu tengok, dia mayuk cerita aku dia je.
0: Ya mayuk cerita. Elok berkongsi baru ni bang.
2: Baru banyak cerita hantu dia banyak.
0: Apa? Okay, tahu kumpulnya?
2: Banyak dia je. Dia banyak. Cerita aku semua ini aku di aku di di bunuh orang buat kebunnya dia kau palu enggak apa palu enggak lebarnya bedau dia je.
0: Aku tahu aku tu si nuan ni lah.
2: Ya tahun tinggalnya dia je tahun 1978 dia je. Dia dia rubandin tu nya dia jebo menua kumpul dia rubandin suba. Buat rumah beti supuak sebelah ruban tu aku. Ada dia tu ku ingat makai pulai ke binyo gitu pulai ke bawah gitu. Jadi ke cari tu ku nemuai anak aku ke murudi gitu aku dia tu pergi lah pulai aku. Kira kan kan nyok meri je meri sama kasih meri besar-besar jenuan kita ada DJ.
0: Terima kasih sama-sama.
2: Buka DJ lama aku dan tak DJ setahun dan tak berjaku DJ.
0: Aman.
2: Nama aku orang aku DJ.
0: Ya nanda ingat.
2: Kalau bisa kalau bisa boleh layan tu DJ.
0: Betul.
3: Terima kasih bang.
2: Terima kasih semua.
0: Ya. Bye. Okay, bye bye. Selamat malam. Okay, nyak tadi peninggal kedua tuai rumah ne. Ibang ribinyo tang ya di merudai ko ya. Okay, jadi peninggal begulai ngau aku ngau tuai rumah kita ke malam tu bisa orang nanya nuan tadi tuai rumah. Bisa lawan mimit ne tuai rumah.
3: Bisa pengawal ne.
0: Okay, tu tuai rumah tuai nyawat kangau tu.
3: Okay, sawat.
0: Okay, ya halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam,
0: kakak kedua baik. Okay, selamat malam, baik. Siapa baik?
4: Rosliau.
0: Okay, habis cerita malam tu ne?
4: Cerita ke apa? Ke Rosliau, ada tahun tu ke kita kaya menemu gawo segala pancal gawo
0: kamar
4: kami ada kami itu napa kami munyo dan merau kulu bayar dan rumai datai kami rumah dan gawo menya nyelok aw sara rayinya ya lemahnya pulai mereka pulai laba kami penangor di tahu rumah panjai kami penangor bayan tu mbak tisip kebetasi ya jadi kami bumai kulukin ke dengnya pulai kami lemah manca bisa merau kami yang merau undur kilek kita ringnya kita jadi mau kita pulai lemah sekiranya nak tu tu mau kan ya kerja semua silau ya kita kemerau jauh lah bekayu lah nak memutol ni dia bekayu
0: bekayu
4: aw, nanya laba sampai lama entuh dah dah saya dia empat entuh boleh katakan kena beli kemuto kalian merauk menyebut kayu ah ngejaran dia dekumbai orang sungai bukung penamonya sikit mayu abayo katanya dia
0: aw sungai bukung
4: aw sungai bukung penamonya mayu abayo dia dijen tetapi nak berduk labanya bisa pasir minyak ke kuro ke kita masuknya badah ke tidak
0: apa
4: ngat aw ngedai diri sudah mayu mayu nyumbu besar batai ya sudah kuda
0: kai sayanya
4: aw ente aw besar mana pulau besar
0: aw
4: ya ke bisa enggak kayu dia dia masih dah kedua kuda mata tempiak kedai sengayu wah masuknya lalu muai diri jemput dia laban tidak muai diri aw
3: nada ngacau ba?
4: Benda ngacau, nada nama nada ngacau. Bapada nyok, aku ingat kena nyok. Kali kami pulai lemai, angkat muno, bakal dia tahu metelio.
0: Aw,
4: masa radio, pasang radionya lepa ke udah kena darah, kengau nyok. Kami pentu besar kami nyok. Udah kena darah, lemai uang ke, bapa. Amuk ku kami dia bisa mengenam seperaunya. Dan ya, masuknya belagu dari dia, dia baru nemu lagu lagu Kristus Kelaya ke nama itu nyebut bisa nyebut kerasainya.
0: Aw,
4: apa kena ikut lagunya ni ingat
3: lagu kerasainya.
4: Aw, apa yang menyok kita ingin nak ingat
0: bisa nyebut
4: udah nyok kan gagai bayo makamnya kuda ini
0: gagai
4: aw tak kayu nyok kedua lihat saya ke nama atau kebesai ke ya kisah-kisah datang nama uwi ya timbo tiok deh ya ke nama kayu kesaya menyok timbo kayu kesanya deh kira cikok kena nama kuda lekok kencanya tangkap penimbo alu timbo
0: aw
4: dengar timbok gua kerja kau ya kena mungkin ni kayu ke saya kayu bayo jadi kau ni gua gunung agai. Jadi si kau ni majak timbok lepas kena nemu tu kurang. Nah nemu joko kelawang majar. Udah nyok. Aw, muda kena bisa serantau yang agai kami.
0: Agai jauhnya.
4: Tak tahu nyampau. Tangkap si kau kena kamu nuah ini. Eh nak kemunuh laju tengok pula buah aku nyemerai nak apa pun laju ngagak kita
3: oh engkau yang sikit kan undik kini
4: dan mau meh kita nyala banan nyok kejahat nyok dia yang ketawa nyok nemu gila lelak ngagai lapo ada nyok datai nyok mendoa nyok ngetaw nama mendoa kok kok jakuk kan aku bertimbok ni orang ngasuh ada berkayu wah kini kita bertimbok ini ya, kata kena bertimbok, saya rasa bertimbok betul. Saya rasa iya, amat. Saya rasa bertimbok. Timbok, mengitai.
0: Ya.
4: Dan, tak pedih mati si kau kata. Laban serayuah. Kita hebat suhuak ke kita. Laban mau kita bertimbok je jagaan kita. Ya, kasa aman. Suhuak ke bawah tanya. Tangkat. Tangkat. Suhuak sengayuah. Tetung ke yang lain tanya. Suhuak sengayuah. Aman jengam ke semangat. Dijaga
0: bayo
4: punya DJ.
0: Okay, aw. Kita
4: bulat. Kita bayo hanya macam.
3: Okay, nak ngengah semangat lagi nya kau.
0: Ngelepuh
4: semangat. Nyekenal dengan.
3: Okay, okay, bayo hanya nemu kita ngau kita betul ni menggigit punya kau deh.
4: Aw, siap sedih.
3: Engka mayanya ke bedau bedau nama tu bedau mangah gila ke bayar mayanya kini?
4: Engka piak kini engka nya nemunya.
3: Ya.
4: Nya lain nya ninggalnya radio kini engka nya nemunya ke radio ke munyinya kini. Aman dalap bayo menuanya. Kurung tu ke dia tau mah DJ sejen dalap bayo. Bayo kat di tau ke tangkap ke dia tau.
3: Kaya kenyang aku. Nanti ya lapar. Bodoh temuin dalap.
0: Au.
4: Au. Engka ke kini.
3: Ya.
4: Au baik nasi apa ke bisa minyak kini.
0: Ya. Hama.
3: Malik.
4: Engka.
0: Anda nak dia jaga aja meh.
3: Ya.
4: Ba ya. Okey, kena kena meh DJ.
0: Okey, Rosliau. Terima kasih peninggal kita Rosliau ke malam tu ne. Okey, pukul 10 kita ninggal ke berita ne tu rumah.
3: Ya, tuan ketiga sem.
0: Kita
3: berperindang dulu. Berperindang dulu.
0: Oh ya.
3: Kita berperindang dulu semua di kita ke nganti berita pukul 10 tu lagi. Jadi udah berita tu lagi kita nyambung program dengan semangat kita.
0: Ketemu baru dah tu lagi ya.
3: Betul.
0: Okey. Ari Roselina tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah dipinta nyiri ke DO baru ngau jampan ba pilih menua Engkelili. Kaban Kaunsel Negeri Engkelili, Dr. Junika Rayung Ipa, madah ke perkaranya berguna benar dikena nganti pengawak puang DO ke udah picin 2 tahun ke udah. Nakak ke dia tu rakyat ke dia ba pilih menuanya, nak ulih nak ngulih ke servis penerang ba upis pilih lubuk antu ke jauh ari ndornya. Nyalai Dr. Junika, anda alamat pengawak nyiri ke DO ke baru ba pilih Engkelili dekat nentu ke sistem pentadbiran ulih di pejalai ngau mana hagi. Ya maksud ke jakunya lebih berjurai ke usul hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ba awam dun sarito tadi. Lebih berjurai ke perkara kesebaka Kaban Kaunsel Negeri Bawasan Dato' Sri Wong Sunko merik langgur penemu ngambil ke perintah Sarawak berunding ke sekedar atur dikena mantu orang ti berkebun sayur ba kandang menua bawang asan. Untuk nyengkawam nyedia ke subsidi baja benih racun ungkup sidak ke petanam topi, nyengkawam ngangkat ke pemanah infrastruktur serta nyedia ke subsidi ungkup pengangkut hasil ari petanam topi. Sama di Perambu, enya negap ke servis teknikal petanam topi kelimpah nyedia ke skim mayar baru ke nadai bungai. Sektor bertanam sayur bak kandang menuanya diperhati ke berguna benar dikena nyungka pemansang penatai pemisik bak menuanya. Nyalai Nasri itu patut berjalai ke tanggung pengawak kebenar dikena nantu ke setuak pemakai ngaur ke ungkup pengantar rakyat di Sibu nyeng kaum serata Sarawak. Hok Seng Lee HSL Semarahan Marathon 2026 edisi ke-5 ulih ngangkat ke bagi menuanya jadi palan lumpa ngamain intiang tahun kelimpah hari merik empas ngagai sektor dagang temuai. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta Mansara Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bagi menua Semarahan nyengkawam Semarahan Marathon ke diatur hari Minggu tu dekat dipasuk lebih 2,000 ikut orang kenyengkawam hari menua Tumpu ngau hari menua luar. Ya berjakup menyenyak bak pengawak Kompleks Dun Sarawak. Pelanak tu mengukur kategori half marathon ianya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau 3 km. Pekit marathon penuh penyawah 42 km nak diatur ke tahun tu berindek dari pengawak ngagak projek sistem aliran transit automasi ART lalu pekitnya dekat diatur dalam tahun baru tu ilah. Polis Kuching dekat nutup sekedar jalai berserimai ngau pengerami muzik Kuching ba Padang Merdeka kena hari 6 tu. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Lexan Naga Cabuk madah ke pengawak nutup jalainya dekat berengkeh diatur pukul 7 malam. Untuk nyengkawam jalai ngimbai traffic light RTM Trifit Light, Jalai Pearl, Simpang, Jalai Wawasan, Ari Lebuh Wayang, Jalai Tun Abang Haji Openg, Nuju Ngakai Jalai Berek, Jalai Berek ke Jalai Mutiara, Ngau Jalai Gambir, Ngakai Jalai Tun Abang Haji Openg. Yang muka minta mensia mayuh, ngambil kemerik kerjasama, ngambil kendak ngengkah ke perengkah pengangkut bak sebelah tisi jalai. Mensia mayuh muka dilalau, meramu pejalai sidak, dikena tentu ke Jalai Alun ndak sekut. Siko lelaki rakyat menua tumpu ditan bergulai ngau dadah 2.7 gram maya berjalai ke operasi optapis khas di Kabung kemari. Kepala Polis Pilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke lelaki tu ke umur 32 tahun dipelabak ke bisik berkawal ngau pengawak nyadun dadah.
Lakinya ditahan karaban polis, ditiah ke penerang antara pukul 2 ngali hari nyentuk ke pukul 10 malam. Lebuh tim merasa biak sandiak ke dibaik lakinya, dia raban polis tertemu ke 7 hitik bungkus plastik senayau kengundan tekang kristal di pelabak ke dadah bangsa Syabu. Ia berjakut bunyinya agai pengaram berita bak pengawak meresai kemik lelakinya ke ngayan ke positif dadah serta ngembuan rekod penyalah lama tiba kawal ngau dadah. Kes tu dipansi nitih ke Seksyen 12 Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesebakar. Nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Perintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mencar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, ya bertemu baru nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Abah jam ke dua program genggam sebengar kita ke malam tau.
4: Betul.
3: Abah jam ke terubah tadi tiga ikut nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Ilbis ibang kau Rosliau.
4: Rosliau hari apa nama tu?
3: Hari bayan ibu yang muka.
4: Muka.
3: Ya, ngarap ke ba jam kedua tu mayuh ke peninggal kita ke dekat ba kongsi ke cerita ni.
4: Amin ya. Dikongsi ke kita sama kau. Bala-bala kita ke sama Rino ni ke program genggam semangat.
3: Ya, seraya ke belalak malam tu ni. Betul. Rumah.
4: Ya. Ya, mengasem ni sem. Nak lama lagi pun kita dekat ngin tu gawai.
3: Ya. Engkau besi sekedaknya ke berengkah ngagak kui kini.
4: Kui. Sambil dengar radio, dengar tu atau kucah-kucah ni sem.
3: Ya. Okey, lagi nyebut rumah telefon kita 082-258-633 atau 258-634 ya.
4: Ya. Bisik bukan sekedar sem, aku bisik ninga sebenar sidak ke hari bau sem. Nak gantung jauh hari menua kita itu. Kadang-kadang bisik ku ya. Seran kita itu dinga kadang-kadang dai nak ngena ngira sebarang maya. Kadang-kadang bisik kadang dai aku pun ana murti. Lawan kita itu nak jaga hati punya sem.
3: Ya, mesti orang ke nang jaga ya. Nanti sidak yang madah kita, kita muka nang bisik ngerah nih.
4: Betul.
3: Ngerah ngegay bala peninggal kita sekali ke bak radio atau ke bak Facebook kita ini.
4: Pihak muka ngegay sidak ke berjalan ke pengawak untuk
3: betul
4: musim saya lagi pengawak sidak ke baik ke luri baik ke bas
3: ya
4: sidak ke nengah rantau jalan pen bunyo kita ini saya punya
3: sancang okey tua dah bisa peninggal tua rumah
4: ya halo

0: Nak mujur, nak dengar awak. Telepon baru peninggal. Angka habis dekat cerita ke malam tau ya. Atau kau ngetis lain.
1: Kini anak besar.
0: Ya. Kami dua yang sigi nyawut kangau kita ke bakal selama mana.
1: Betul.
0: Kita akan dekat berkongsi cerita. Lalu pihak lagi nanti nadai peninggal tua nyengok sidai mereka
1: Facebook. Facebook.
0: Harus telefon kita itu nama nyoka lawan-lawannya ke mamayu
1: hari ini. Betul, Sam. Lawan ya kena itu, Sam. Kadang-kadang kak nyebut sidanya berbuat pun nak ke kita nemu. Kadang-kadang sidanya boleh lain ku sidanya. Selalu berbuat. Maya dia itu pun jangka aku lebih kurang kenyal, Sam. Maka minggu situ kemarin, Sam, lawan kemudai
0: Aki Matito
1: selalu benar. Dia bisi penanggol mas ya. Tambah-tambah megak di mayanya bisi hujan pak serta menurut Sarawak tu.
0: Bisi aku terbaca ke cerita lintah kue nama terumah seminggu yang kemarin
1: lintah tu lain ini tu akhirnya pakai lintah pak no ya lah. Nyak tebelan lah sidak ketawa aku.
0: Nyak sidak yang bisi aku maca pak Facebook tadi ngasuh nyambung cerita lintah.
1: Mulai jadi sambal lintah jajan
0: ya. Nanti ya kak
1: laban dengan jadi depegai depedai nge jari kak gigit mak ya.
0: Akhirnya meh cerita minggu yang kemarin ya.
1: Ya siapa aku cerita lintah minggu sti kemarin nanti tinggal gak aku.
0: Okey, peninggal kami dua ngelalu ke kita ke malam tau ya, bawa jam ke dua tau. Nak lebau meh telefon lagi kita.
1: Minggu semitik kemarin Sam nandai menutup Sam bisik baru ni Sam.
0: Ya, ya kulai ngelalu kita. Minggu
1: sidak kenanya kini pialai di Sam. Hanya Sam. So Sam.
0: Okey, tua nyawut tu ramah.
1: Ya, halo.
0: Oh, nama tu deh. Okey, lu nak mujur tu. Nak dengar awak. Betul.
1: Okey.
0: Nak dengar awak peningat. Telepon.
1: Anang takut.
0: Ya, kasih. Kami dua tu rumah tu. Sunyi di tu ni, tu rumah. Kak, meda.
1: Dalam sunyi-sunyi putu atas yang celap.
0: Celap ke kunti tu. Nyuka ke beranau ke peningat. Ninga cerita kita
1: betul
0: ke malam tau ya
1: ngambil kemedua itu segar mimiat meh nyak sem sama-sama
0: ya oke
1: okay. Tunggu habis itu lagi kini
0: line kedua atau oke okay. Ya halo
1: ini mau masalah tu
0: ya tau pan bisi penanggul atau oke nang awak kau bisi penanggul nak lama ulih lagi
1: tu ya, meh ya. Amin
0: Okey, angka laban dia tu nanti kita berarti naik tu rumah. Kenapa relawan deh tu rumah? Dia tu mayuh pengerami.
1: Betul.
0: Pulai hari meda ora pampe. Pulai rami baru sidak ya. Datai di rumah baru ninggal radio. Betul.
1: Nadai orang pampe di luar pun sidak berpampe di dalam.
0: Ya.
1: Ini Sam.
0: Okey.
1: Mayuh macam pampe kan?
0: Ya,
1: menyikus kedak kaban kita, sekedar kaban tua ane sem. Ane dah kira pegawai ko ke? Tak pegawai jaja negeri kucing atau apa? Sih ya mana sem?
0: Mayuh mak pengerami ne. Sidak ke bisi nyapa tua apa Facebook tu terumah.
1: Okey.
0: Seraya ke nganti peninggal kita itu. Debit ikum sama lam sem ngau tua rumah beting ko ya. Nang nganti program kita terima kasih ha. Petrus Inchan Mami Abah sama lam sem ngau tua rumah beting.
1: Iya.
0: Mak Rabung pan sama Risibu. Bisi celak mimin sibu malam tu ko ya.
1: Iya.
0: Laban bisi hujan tadi ko ya. Henry Orlando semalam sem ngoi tua rumah.
1: Ya.
0: Benar makai buah ubi rebus tu ko ya. Po gayu umur ni nya ne. Angau ngiru kopi ko ya. Sambil ninga ke seduai malam tak kai ti uliah COD ya mata minta COD ne tu rumah.
1: Ya.
0: Okey tu rumah.
1: Ya, sao sem.
0: Tu ngoji ke tu ne.
1: Ya.
0: Okey, halo.
2: Ya, halo,
1: Kipita. Kipita.
0: Sama lah,
1: Kipita. Lemah dan ingat.
0: Aku
2: kok kaknya di.
0: Nah, aku nyame. bertemu jur berlama dengan wan tu?
2: Jadi boleh agak cerita tu nanti
0: Okay.
2: Cerita tu semua benua orang agak jalan cuma kasih tu di Bengkulu dulu Kemiri yang tu semua. Jadi tua kapan punya Cina enggak aku bawa, saya bawa beladang tua ya. Bila hari nanti mana pada itu mutuai pulai leban pansur kagak jalan pesai mesti 2 jam.
0: Awah.
2: Nggak jadi nggak tumbuh pansur, lalu bisa anak sungai sama udang setengah jam ke ampuh ini ada jalan lagi banyaknya.
0: Aman.
2: Jadi pansur tua ya ngagai jalan pesai pedak tak. Mama, gue tengah ada cerita aku ya sama aku.
0: Awah.
2: Bisa kita ngetuk tengah jalan.
0: Oh.
2: Nyau tua ya nggak lupai. Jalai tua misi terila titik.
0: Oh.
2: Anak-anak terila. Juga tua ya pulai kem dulu. Jadi terila antara jauh dulu pakai tua ya. Nama kebuah. Nama kebuah orang yang tahu nama sebuah ini.
0: Nama kebuah.
2: Bisi tadi terila tadi mai rumpal kebelian. 8-12.
0: Oh. Oh.
2: Panjai kebelian ini mempunyai terila bisi lebih ya. Kim beluak nyata lah buah diriat ya.
1: Okay.
2: Nemu kita ukai kim beluak rantainya, kim beluak kadang mereka tak kebaruannya mak kainnya.
1: Stripnya strip.
2: Ya, bisa kausis dia ya.
1: Ya, stripnya.
2: Bukan ini kati punya total lah buah dua lah buah diriat ya.
1: Kati anak bersaing juga.
2: Anak nemu ya. Aku bokong saleh amanya aku juga enggak kain tua ya. Dan mu kode kayu kebelian nyantai ni ke bukit mati orang.
1: Okay deh.
2: Tak tahu kesu yang sedikit terbang lainnya.
0: Oh.
2: Dan mu kebeliannya tak nyingi luri nak punya.
1: Apa?
2: Dari pemainnya 8-12. Jadi depan sah aku di madah aku yang nak aku angkat ternyata deh. Muka aku jadi lapu tung tua ya. Jadi ya cermin ya buka ke cermin ya. Mata aku genggam aku jari aku. Jadi gue goyang aku jari kau. Kamu punya cemblok jatuh aku. Angkat depan surut ke jari ya. Genggam ke yang kan ngelapan aku ya. Aku main-main ya berkeak kini aku. Udah nyata di surut baru gak dulu dia. Ya mudah putung baru. Pada perak aku mama. Punjuk aku kemudi. Udah aku ngetuh ya. Udah yang ngetuh tuh aku. Kapan punya ngetuk ke altari mua kian aku. Ayoh, nasib baik ku yang ngun aku. Saya ingat lu samsing jalan ku yang ngun aku. Ku mai orang pembuli aku teh. Nya aku medah anti kebeliannya lah buah. Orang ngai matai aneh. Mungkin semat jakok lah buah dan kepaknya. Ku jakok ketiban tu deh. Pakati sekarang kapan ketempuh dah tinggangnya deh.
0: Kati
1: kedua pun kedua pun nanti tua lah buah nanti nanti lah buah pun nama tergak tulah gak tua dah. Bukai nyulah santong kengkap pangai pangai bela luri itu hanya.
2: Jadi udahnya katai. Mimi dia main tu. Hari kolah beram lagi sibuk ya. Nama kalah cicil tu sangkai dengan cicil nadai ku ya. Labu tetap terentai ada. Jadi utanya maka kerapir gak apa penyewa pejalan yang katai. Jadi itu nyanyi berin suar kalau pak kau nasib baik kau ya menuahnya memang macam mana gak mati nanti uli ya
1: betul
2: kenyanyi ada salah lapan tadi nangkap penesal sama kita nanti tak tinggal yang orang deh
0: mati tinggal
2: mati tinggalnya tadi udah nyak tadi jimat-jimat di kepung ini abang bisa 2-3 kilometer sangkai jadi simpas aku ini ngeciaknya aneh makanya jauhan tak pejalan di kepung ini
0: di bukit aman.
2: Anak nang cik aku saya berkenyak pokoknya. Punya nih cerita aku jadi tahu tadi cerita tahu tadi. Ukur cerita agak tahu menang selamat gawai enggak selawai nih.
0: Okay selamat gawai.
2: Jadi pakai tahu ya aku lalau aku ada orang jadi sila ke negeri itu hari gawai itu pulih ke rumah. Balas cigu balas saladu pulih. Jimat-jimat pulih ke rumah aneh kita tadi. Nak nemu tanya kan main baik.
1: Betul.
2: Jadi tadi nak nemu tayi gagai mendak perana senyum parul mata gawai gawai ga.
1: Aman.
2: Aki ngirup ini ngirup semua ngirup bersama kenyataan ya.
0: Aman. Ya. Si tayi lagi.
1: Api dapur.
2: Ini belak parul ngagak kuih apa kenyataan.
0: Ya aman.
2: Lalu salah. Jadi nanti karam dingin jauh lagi nyuk cerita lah, aku dah pulih-pulih ya.
0: Oh.
2: Nak pernah utai. Kau jago lah lau. Jadi udahnya tadi. Di Korea yang jadi ruap dan yang takut mur yang tak bisa. Di kita kena karam Sarawak ini jadi namanya awalnya kita nyuk sayang. Aman lah. Aneh nak main cecik dulu lah pakai celama nak boleh permainin putung orang. Nama penyari pelila lusa. Pula tupat mangai sinat tua tadi tidak papi.
0: Aman.
2: Ayal. Aneh cecik dulu. Jaga aneh. Aneh irau kau tena cukup. Tiba nyemal tadi beli ni ni. Oh kita iban tanya lagi tadi. Mendanya mudah beli mai rumah kau jago. Tiba nyemal beli ni ni. Ya, kita lagi kan ngapa-ngapa yang terakhir ni nampak selipa orangnya aja.
0: Belum bisa selipa rempu, kau dah?
2: Bisa rempu. Tapi, ane nampak kena orang.
0: Apa?
2: Bisa apa ini lah ya?
1: Amatnya
2: ni?
1: Amat, betul. Ya, maka ngakai sidak ke anu ni, ni kita. Ngakai sidak ke... Ngakai sidak ke kunci-kunci kita. Macih aja anak nampak ni kau dah?
2: Oh, ane nampak. Abang ajal dia tahu, kau nak tahu cikinu aja bukan uyang dia tahu. Ya, kena aja. Kalau mak gawai kerajaan main, sembuli apa utai.
0: Okey, okey, terima kasih. Terima kasih. Mana aja jago lalaunya. Okey, ya, nyata dia kepita.
1: Ya, seliparan anak.
0: Semua utai, tiu tiu orang mah.
1: Betul.
0: Nama nama tiu orang anak ban kia. Laba ukai dengan kita ini tiu rumah. Ah, tergengai ke?
1: Nanti kita nadai tahu kena bangun.
0: Nanti minta engkau ke tadi di rumah ni. Engkau kak nginjau kini macis kini. Abang nanti
1: ngegelu. Abang nanti dia jaku setengah nginjau tu sim. Mayu utai kena oleh nginjau kita. Mayu utai ke mimin utai ke oleh nginjau
0: kita. Ya. Abang pala udah ngelu lagi jampat ya. Jampat kak carut ya tadi. Okey, ya.
1: 0822-58633
0: 0825-8634 okey, tu tuan rumah.
1: Ya.
0: Okey, halo.
1: Halo. Nama
0: apa? Tidak ada apa ya.
1: Angkora kerja bunyi itu.
0: Apa? Nama kita lo mujur kengi aku ya. Amat ganya ne. Okey, tahu telefon baru tadi peninggal.
1: Ya.
0: Nang ngetes lain kami dua.
1: Ya. Nanti kita ngetes lain kami dah tak lain kita ditau ni Sam.
0: Oh.
1: Nomor pansuat.
0: Ya.
1: Ma ka anonya. WhatsApp ga jadi mulai telefon mana cukup kredit ni Sam.
0: Iya. Baru 4 ikut peninggal kita ke malam tau ya.
1: Lawan dia tu Sam nak lama lagi. 20 hari bulan tu Sam.
0: Sari tau. Namanya
1: berapa ribu bulan itu? 4
0: 13
1: 13 enggak lama lagi kita dekat gawai ini saya
0: ya tahu berjumsi cerita meh gawai dah lama apa lama ke sim 2 minggu kita itu tanya elak belegak nak lama ni. Okey tu tuan rumah
1: ya.
0: Halo. Okey nama tu berkata ni. Okey harap ke lain kita itu nadai penanggul meh
1: ya.
0: Ke malam tu peninggal.
1: Okay. Sino penyewaan ni Sam?
0: Ya, pelabak aku tua berperindah dulu ke rumah. Engkau yang ngai nak ngetu nak lama ke kini.
1: Betul, berperindah
0: dulu. Telepon kami dua ke malam tu.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, kita ngetu belalak nak lama tadi nak tu rumah.
4: Yeah,
3: ngunci nyawa tu tu rumah.
4: Ya.
3: Yeah. Halo.
5: Halo, selamat malam Sam.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Apa tu wei?
5: Aki Jawai tu.
3: Aki Jawai. Oh, terang nyawa kami doai ne.
5: Oh, terang, terang nai.
3: Terang, terang. Okey. Okey. Aki Jawai. Ya.
4: Nah, terus ke cerita dari Aki Jawai.
3: Cerita kita malam tau.
5: Cerita lama ke yang.
4: Ah, terus ke dia.
5: Tahun 70-an subak lah.
3: Okey.
5: Di mayanya subak ya baru kengangkat di bujang tu ya. Di cerita tu tadi nyuk bekas cerita si tadi. Namun no ada bunyok. Bisa bala rumah kami ni rumah panjang yang sudah mati. Hanya dia ngorong anjuan tu lah aku tu tadi. Baik orang. Dan ada yang menyuruh orang. Ngorong ngesan. Ngorong ngesan itu buang ni tadi pagi. Tapi mayang anjuangnya laban ngena merauk dah. Pasang pukul 3 pagi. Pukul 3 nya kami anjuang jauh. Nari pendam kami dia rumahnya rumah di Lidung lu jauh dari rumah kami. Di kaya tempat kami ya.
3: Tuh jauh amat.
5: Mesti jauh. Jadi tiai pasangnya, tiai tinggal pasangnya. Oleh dia dalam masa 3 jam pagi. Kira waktu pendam lebih kurang kira pukul 8 punya median tiada pendam. Hari petang.
3: 8 pagi datai.
5: Lebih pagi. Jadi balas nganjungannya mayuh aja bisi 5 buah perahu lah kami tadi. Bisi lah balas retuai, mayuh lah retuai babalan dia. Jadi datang ada pendam dia. Bekal biasa lah bawa pendamnya pendam lama lah pendam tuai. Jadi kampung ngerpa. Jadi okey lah. Ya kenumbaknya numbaknya. Jadi belak mutton dia gitu. Dasar ngesan tu nya ada ngesan. Nah, perahu yamnya, tu buang niki dia ke bukit atau bukit dari kebing airnya. Jadi orang ke bukit dia ke masa nyumainya. Sudah kok tadi. Jadi sudah semua temu. Sudah tanam yang kira ada. Bisi burung ni ngah burung orang tua orang. Kena nemu ke? Kami gini buat ni nemu burung dah. Jadi orang ketua bisi ni ngah burung. Jadi burung yang kusidanya. Nama ni. Jadi dah suah si dah madah ke balar kenyumai pun tiu teh dah mansau periuk teh ke laut nak lu simpan perahu kita kenyumai talu kayu bulu pulai ku si dah ya lalu kayu ngili air li doang jadi kami kaki dudi tadi perahu nya jadi kita madah kita tu salah kita bayar di sini nanti nak tu pendiang tu nanti mana kita ya kita tempat pendiang gora tuai kami ya gini biar ni nemu teh kita ni ladai nemu nya
4: ya man.
5: Jadi sudah semua artinya sudah siap tadi lalu mupak mamit pulai datai ba dan kalan lalu terjun mulai diri area.
3: Mulai diri. Hey,
5: jadi perahu tadi lalu ditungkuap ke perahu tadi. Lalu masuk baru perahu beranyut kili. Apo aku nak nemu lagi aku si maya dia tu maya mesin besi bayar nak nemu ni cerita yang ni pula. Jadi beranyut lebih kurus Tanjung kira ke besi lebih kurang 3-40 minit. Si kami beranyut kili kah? Kili pendam. Jadi udahnya tadi ya udah kira dah jauh sejak dari pendamnya. Kira pendamnya dari pedak gitu. Alu ke lari alu berirat kami tebiang perahu udahnya baru kami ngetek ke perahu nya baru. Udahnya baru kami ngetan perahu nya alu kayu mulai ke rumah. Mulai ke diri kan 2 jam lebih ya. Jauh segi jauh pendam dengan kelihat rumah menua amin. Jadi pakai rumah orang ke dulu pulai tadi lalu madah ke rumah panjai madah ke bisi namanya hotel namanya pedinga. Jadi orang rumah dah stand by lah. Dan kami pilih mimik baju terkena suruh buai kasih
3: buai kayu buai magangnya
5: buat makanan ya. Jadi aku nikik tadi danti rumah pala tangga. Bukan bagai cerita ngah sepan dari ayah
3: saya nyok dek.
5: Jadi mengindik batu beri semuanya lah. Jadi dan kami cintai mimin nak nikik hari rumah. Nikik hari baru rumah.
3: Unsur hari baru rumah.
5: Bapak bertuai tangga hari baru rumah.
3: Ikut
5: baru rumah beliau bantuan dek. Jadi kudanya niki entar deh nanti orang tua itu lalu betul munyi ke cerita ayah dunia tadi lalu giga koran rutan pun tak lalu keliling ke rumah panjai jadi orang kenemu ngagak lalu ngampun lalu ngampun lalu ngampun betul yang idean kini orang tua enan mau kini ngampun lalu malamnya nari masa ngapungi rumah panjai
3: lalu bergerak lapak ke ngampun
5: lalu ngampun deh sampai 110 kali aku itu siapin nari api di pelitanya lampu giasnya jadi apa nakut teh aku nak nemu nama ceritanya udah nyak baru tuan madah keburuan kedingan sini cukup nama nah
3: awal
5: itu teh ngacau kita enak betul nangka sambut ni tadi kira kalau teh gagak kamu tadi kira bisa orang aduh ke alam tadi
3: awal lapa kita lu ngaduh ke diri nih
5: lu ngaduh ke diri jadi orang ketua yang kenemungnya lu ngaduh ke diri jadi si kok merinsa semuanya juga semuanya orang-orang ada. Okey merinsa nama kini tempendam terlalu jauh. Aji aku si sampai dia tu aku ingat nama mayanya suka. Tapi lama saya kau jadi mia tu lagi kering tulang. Berdau nak nemu dia takut dan lapan. Berdau nemu dia kenyang. Nak berkena ada tu orang nyong. Nganjung orang mati lagi kubur, nyong nak cerita, nyong macam-macam lah. Kalau kubur, kebetulannya kelihatan apa?
3: Kubur.
5: Banyak kau di dalam ngot.
3: Pendam dia tahu, tisi jalai lagi.
5: Oh, ya, itu jalannya. Ya, di sebelahnya, nyong pindah ke jalan besar, nari lagi dia udin lagi. Jadi, ada yang pendamnya lagi, ada yang tinggal pernah lama.
3: Nasib kan ada nama-nama aneh bagi kita.
5: Tapi rumah sih kangen lah.
3: Nih.
5: Kangen sih kapan punya sih yang mereka kangen. Tidak adanya orang bukai. Tidak kita bahkan ngutain tadi kayak kata malam bukai ke bukai kantun lah kayak ngebula kita piat rumah kangen. Nanti mana lah rumah yang tadi. Jadi rumah kami tadi itu tadi sudah cuma rumah baru kami. Tidak. Nah, cerita mau cerita aja rumah namanya. Lepas tu saya main kami dia keliak main dengan jual tu, leh. Lalu main jual tu kaku karena no bus tu buang udah karam baik.
3: Okey, nih.
5: Lepas tu kalau tu buang ni baik tak siap tu. Nasib ke? Ia nere udah sama air, leh buang.
3: Awak.
5: Kebagai tubuh bukan dia tu, tubuh berat terbelian. Nyom ya tergelam.
3: Boleh nyelamnya.
5: Boleh nyelam.
3: Angka yang mau merinsa lah.
5: Lihatnya ketebiang dulu. Perahu karam lah pak. Pasang air lah. Pasang kira ke bisi umbak ya. Sudah mau pasang lah. Hanya tadinya nak kira ke masuk air ini tadi karam lah. Nak kalau orang karam koko.
3: Ya.
5: Cuma kubamnya. Kita memamai tu kan kita bukan kita tutup si orang
3: aman. Ya betul.
5: Sebuah mainnya kita lagi kereta lagi kereta baru ternyala baru betul kalau baru ngangkat dan jauh.
3: Mayu cerita ke Jawai tu nang tanya minggu baru tahu kongsi ne ke Jawai.
5: Lagi bisik itu rai lagi hilang atau lebih panjang.
3: Ya.
5: Hanya di kedudih itu aku meri selama gawai.
3: Ya. Okey.
5: Semua peningan peminat namanya genggam semangat tu.
3: Ya.
5: Harap kita bayinya mai gayu guru lanto senang lah mai gawai tu untuk.
3: Okey. Sama-sama. Selamat gawai. Okey. Ya tadi aki jawai ke malam tu nih di rumah.
4: Ya.
3: Ya. Okey. Tu bisik baru tu. Okey. Hello.
6: Hello.
3: Sama. Selamat malam, Tuai. Wei.
6: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
6: Oh, Ibai.
3: Igai?
6: Ini Ibai.
3: Oh, Ibai.
4: Ini Ibai.
6: Ada batu tiga tu.
3: Batu tiga.
4: Macam mana?
6: Aku cian.
3: Okey.
6: Aku cian tahun-tahun banyak kerja itu.
4: Oh ya.
3: Aman.
4: Okey, terus ke berita, terus ke cerita.
3: Ya, cerita.
6: Kan si tu aku kerja. 2014.
3: Aau.
6: Iya begian. Ada yang hujan dari tahun banyak. Ya. Pino tua tadi. Antung dia tu meh, kena ni anu kasi.
3: Aau.
6: Tak, kini tu aku kena tali aku antung ya aku kai aku ada ini aku kena antung. Tadi kulu gay, apa gay tinggi gay antung lah.
3: Bau?
6: Oh, dia ni aku dengar gay. Tadi bah kulu kiam saya gay kau kaki ya. Antung tak aku pakai capan kau lau mali bu. Betai.
4: Bekau kaki masih cepat.
6: Aw, majak kulu tu, majak ni nanti agi gantungnya. Udahnya cari, nanti bantuan sekarat ya. Semuanya, bala kengambi orang mati tu maya. Mati ikut tu maya mulai. Damai ya. Ni macam tu agi kita ini takut. Aku pulai agi kau agi ngaban enggak beria. Aku nyungai ngawagi, entah kuat ku. Nyungai dozi maku dulu ayah. Tak kuat. Dengar mata. Tengah, tino tua, tino buat mau pisang. Angkat kerus-kerus kayaknya. Antu siko kunya, antu ino. Aku kan ngacau tua ya, nasib nauli, aku lihat tua ngena kamu. Antu ngena kamu yang uli orang tua ya. Mati yang tua, emak kesal aku dah takut lah. Abang takut tu, mungkin aku ngaji bulat sih. Boleh kalau dia main, aku dah tahun 27 mak dia.
3: Aau?
6: Oh, 27 dia tahun 50 ya. Oh, tinggi ni, akiku mah jaya, akiku ngaji kujar lah, aku ngaji takut. Aduk tinggi yang ngaji dia, ngaji kungaban, kau agak. Tak apa ya. Pemulai tua.
3: Oh.
6: Ini pemulai tua ya. Ya, kita ketemu ya, ini aja.
3: Okay.
6: Sama gawai.
3: Okay, sama gawai.
4: Sama gawai.
3: Ya.
4: Ya, tadi ibai.
3: Ibai hari batu tiga kucing di tau ni. Okay, peninggal ke enam kita malam tau ya.
4: Ya. Maya berkaban kita ke dia tau Sam.
3: Tau.
4: Bisa Sam ni.
3: Oh.
4: Okey, sawas.
3: Uji nyawa terdulu.
4: Sawas saya.
3: Okey.
4: Ya, halo.
7: Halo.
4: Ya, ya sepatu gini.
3: Sama malam, eh.
7: Sama malam, gue.
3: Oh. Katanya atau. Okey, sebri. Ya.
7: Oh, udah jauh.
3: Okey.
7: Halo.
3: Halo. Yeah.
7: Halo.
3: Ya.
7: Nyari ya, dengar?
3: Nyari ya. Terang, Al. Ya, datai baru malam tu ne.
4: Halo.
7: Jadi, semua asal tu.
3: Okey.
7: Terus bawa.
3: Al. Okey, sebri. Al. Okey.
7: Okey, sebri.
3: Ya.
7: Cerita mati itu eh.
3: Cerita mati.
7: Semuanya cerita mati itu. Ini ingat ke cerita ni apa kuliah.
3: Oh,
7: ni apa kumpul ke cerita ya. Ni apa kumpul ke cerita tu.
3: Oh,
7: cerita ni apa ku sakit kuliah. Jadi kuliahnya ya dari mimpi dah suah antunya ni mana yang ni ya. Tengah ya, ada suatu hantunya di mana yang biasa tengahnya di mana yang ku ya. Banyak baik ubat semua macam ni ubat mana yang tadi. Uang kabun kena belian semua tetap yang babi yang tadi, tanda-tanda waktu tadi. Mimpi bahu ke. Betul kena tiap malam ni ke mimpi, ada suatu hantunya di mana yang. Hantu mana yang. Ngai dia majak ngai ku ya agak. Memuah. Kata setahun ada. Ya ke mimpinya ada.
3: Oh.
7: Banyak. Mimpi bahu ya. Jadi ngainya di mana yang anu kun ku yang anu ya. Nanti nak gila mati deh kan tu.
3: Oh.
7: Amat we amat mati.
3: Oh, au ne.
7: Nade tetes sakit. Ke mati.
3: Oh,
7: amat. Nyampai ke minyak kerja.
3: Oh, au ah.
4: Katanya di
7: mati ni ada. Madam kesepuat ya tadi. Nyodintu yang baik emak ni nyodintu degahe dia. Bala ke. Bala ipal bala betungal ya mekeda bala bini ya.
3: Au ah.
7: Bini ngo ni nai kami kerja.
3: Au.
7: Danya nya muas nyud sugu yang nyegai memana tu dah.
3: Au.
7: Dinya nyud gale ko batikai. Ke buman.
3: Au.
7: Dia ko nyimbi sitilam.
3: Ya.
7: Galek beti ke buman aja. Nya nyinya be amuh dia de sabe ko dulu. Tapi lihat dia nanti ngatuang. Dinya bahu dah cukupnya katuang ko hang.
3: Au.
7: Bala ya. Beda penyung kuang kaki ya.
3: Oh. Au ah.
7: Beda nyung kebuat jahi ya.
3: Ai.
7: Bah, nama ketuk dah piak ni aku. Aku bala kerja.
3: Ah. Au ah.
7: Kumpen tu ingat aku kerja ada begini no. Usi ni naik kami ke nusi. Ya, ya nak nusi ya.
3: Au.
7: Nasi kita ya. Kita pengawal ya. Ya. Mau ek mati kerja, mau mati, mau pahai, mau mat.
3: Awah.
7: Nanya, yang kebuat dia nanya semuanya batak kaki, yang kebuat jahi semua tanya nya. Nya hidup baru.
3: Nya hidup baru, ane.
7: Oh, nya hidup, nya dangkat ko hanya dua ko hang aman dua mana aman tanya.
3: Kuteke,
7: lagi semalam nyampe tu nemu jago ya.
3: Awah.
7: Oh. Ya dua pergi sampainya lama adanya mak pa kami itu nyo udah nyebini nyebaki bala kami made deh doak pahai dia tahu nyo dia tahu pahai
3: oh
7: pahai bahu
3: au
7: jadi ya ke mati nyak ku ya dari yang si cita nyak ya cita tu si ya
3: au nama tak ku ya
7: jalai ya dalam semangat ya dien ku ya mana jalai nyak ku ya tak jalai luan.
3: Oh.
7: Bunga sepiak mana gua.
3: Au ah.
7: Engkau tadi te sekalinya datai bak kuan dalam ko ya. Anau nya.
3: Au.
7: Engkau ko hal baiknya ko ya. Anau, anau titi hawan.
3: Au.
7: Ini ko cerita anau anau titi hawan sebayan. Titi-titi ya. Mih depak dua depak titi ya. Tahuannya ku kena ku ya.
3: Tau.
7: Dikal ke kepuan yang tadi.
3: Tau.
7: Datai orang siku yang tadi pada. Maka kena ngah. Nyematan orangnya.
3: Tau.
7: Kena ku ya. Tak jengka-jengka niti yakin. Ini kanan-kanan orangnya dia berjalan kena ku ya. Yang dua depak, tiga depak. Dikal dia kan
3: abu. Dikal baru. Tau, rawan.
7: Nyawan. Nya nyup main wah nyu muka tepuluh wah aku nimpak sia dulu sia na ngeliah yakin ke.
3: Au.
7: Wah jengka jengka muhal. Kan mukanya antara dua ya di sini. Di sini jalan antara dua.
3: Au.
7: Dinya datai petuai si ko tuai ku ya. Lepas ada dom ko petuainya.
3: Au.
7: Nai hawan ku toya aku ya. Nak aku titikkan naunya aku ya. Enggak tu yang datai gua siko tadi nimpah dua ya. Pedak kerja-kerja kekin nak dah wahwan.
3: Oh.
7: Wan sia. Nyadi mati kan.
3: Ah, orang kalau nyau mana?
7: Kata. Nai tadi nak titiknya duduk dia gede tat. Mansa ya apa tu ya. Tadi ni apa tu ai nyak pah aku ya.
3: Okey.
7: Tadi ni apa tu hanya depan hanya tet kenyat ni ku hanya ketinyo terani ngeda ada hidup bahu ini apa tu hanya nak titik ke anau hawan
3: oh
7: hanya hidup Ya cerita ya atau sia dalam semangat ya dia. Ya hidup dunia nya nama doa ke semak ya kau betul kena atas saya itu mereka hidup.
3: Jadi mana yang ya udahnya? Jadi mana yang?
7: Hidupnya udahnya.
3: Si jadi mana yang?
7: Oh, dia nyak nyuka hanya di mana yang dia nyak.
3: Hanya di mana?
7: Jadi mana yang betul dah ada deh. Ini apa yang kami nyak? Jadi mana yang semua dia nyak ada deh.
3: Amat.
7: Macam ni. Ubat ketemu yang tadi, ya udah nyari mana yang tadi bahaya itu. Nak bangun atau dah pai kami nyari mana yang. Itu yang hantu rahasia yang tadi. Jadi mana yang. Rasa hantu rahasia. Nadai ke nana nama jadi mana yang. Nadai nak kalak ngegau lah, nak kalak nyari hantu. Mana ada suah. Rasa hantu rahasia. Jadi mana yang. Ya, aku cerita yang tadi. Aman bukan tak genggam yang mula hanya bukan genggam semangat tak genggam sebayan ni mati
3: dah nyau entah deh
7: dah nyau
3: ini
7: laban petua hanya nak ngindiak payah ya ke dua bab pun nau titi yang tadi nyati nyati titi nyati nak hawan titi nak hawan jadi ini mati
3: orang kebuka yang tadi.
7: Ada uji orangnya jangka aku, ada uji orang tadi. Nikmat mada ya nyuka jadi mana yang hidup orangnya.
3: Amat.
7: Jadi mana yang adanya tadi. Ngai pahai.
3: Amat.
7: Ya sudah hidup. Jadi mana yang tu dah. Nyu sampai pahai mia jadi mana yang. Rian nama semua. Ya aku cerita. Ni apa yang kamu nak kerja.
3: Mana nak cerita.
7: Nadai ke saya punya baru nyamin dengan cerita hidup baru dah pahal. Kanya wei.
3: Okey, terima kasih Hakim Sabri. Minggu buka ya. Jadi
7: mandai aku sebab dah kunci cerita sebab telefon nak aku dia anu ngau program gas mengat ke ino nak ku ninga aku ya. Mandai kami ke sembuhan.
3: Baya.
7: Ya, ini ngah jangka aku terima kasih dia.
3: Ya, okey.
7: Terima kasih.
3: Okey, sama-sama. Okey, ya okey. Sabri ke malam tahun ni. Okey, tu tuan rumah.
4: Ya.
3: Okey, halo.
4: Halo.
8: Halo.
4: Ya, siapa tu?
8: Halo.
4: Ya, halo. Siapa tu?
3: Malam. Selamat malam, wei.
8: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
8: Tu Kruka Rizkirau.
3: Kruka Rizkirau. Okey, ya nama cerita deh Kruka.
8: Cerita mana aku kerja cuba kerja untuk siang kau naga rumah.
3: Okey.
4: Terus kerja Kruka?
8: Tahun 2013. Maya nak kau naga rumah aku siang dia Maya nak kulit je.
4: Ya.
8: Hello?
4: Ya ya terus kerja terus kerja. Dengar kemudian.
8: Ini lama-lama kami dah kerja agak bersih. Ini lama mah bersihnya ke berapa bulan tak kerja dengan ya rumah ni mai ini lebat dia lah bertempat ya. Yang tak pelihat dia kami. Tinggi pelihatnya ada kepakian cerita baru. Dua orang kata ada kepakian cerita. Sudah kami kerja dia. Maya nak kami nyemin. Ini lantainya lah ada kepakian ceritanya. Tebal semuanya, kalau bisa 6-8 inci, bisa semuanya. Nyok lama-lama kira ke bapak luri tak, kaya semuanya kersiap penuhnya lantainya. Kaya ke bisa 8 luri lagi semuanya. Nah muka-mukanya lantainya, rubuh miskin. Kaya sudah semuanya kami tadi.
4: Hari tingkat berapa nya, Kruka?
8: Ringkat dua.
4: Baik kena.
8: Kami kerja dia. Nada mu tengah. Ya tenas. Ya kami nade baru hadian. Kami datah. Ya tenikan mian dia. Nyak mah. Ku nyut genggam ku. Pegi entah bersih. Kek leban kek untuk meyakin.
3: Kai.
8: Nyak mah. Tidak kemana nak nadi subak. Nada mu tengah. Ku mian. Ini kacau.
3: Badu nak.
8: kumaha tinggi dua kencatin mulai pakai cerita tentang yang baik boleh bat ya deh.
3: Mana?
8: Tilnya, tilnya juga kami semua.
3: Oh, tilnya.
8: Nasib manusia dari penambah, tapi manusia baru hemat, wah manusia mati.
3: Oh, aman.
8: Udah nak tua kan tadi, berat kami begau punya. Stu pengen kerja kami, nada segi kerja.
4: Hotel, hotel boleh buatnya, pak?
8: Ya, hotel penyembah rumah boleh buatnya, mas. Rumah tinggi ya. Baru ada pakai cerita baru.
4: Ya, ya, boleh buat punya. Imperial.
3: Imperial.
8: Udah tadi, ukulai kami. Tanya kami ukulai, mana ada punya lagi? Aku enggak lagi kerja dia, dah hendak tu jadi punya.
3: Oh, oh, kalau badup ya.
8: Baduk.
3: Oh.
8: Hingga tiang tak kedegia, lantai dia rubuh. Kompeninya sebab lu tutup kan enggak?
3: Oh, au ne.
8: Sab dan ada lagi yang buang kerjaan lagi tu, ini buka dia.
3: Tukar kontraktor ne.
8: Oh. Ya, mesti kalau cerita aku, nyamai genggam semuanya.
4: Eh, kena.
3: Amatnya.
4: Nasib orang bukain ada sih, badi kerukah?
8: Nah, dai kami.
3: Nasib apa?
8: Nama, maka puji Tuhan memerintah.
4: Mana orang baru hana dai ke mana mana? Orang tak.
8: Nah, dai ada lagi banyak nak dan banyak kami tidak yang ada berselamat oleh kami tayem baru dia nari berhenti.
3: Bahaya amatnya dai.
8: Eh, mesti dah jadi banyak kerja banyak rumah.
3: Okay, okay. Terima kasih. Terima kasih ya Kruka. Bisi cerita bukai lah. Kongsi baru kan eh.
4: Ya, Kruka hari sekerawai. Berningan hari sekerawai.
3: Ya.
4: Kena pansal lagu orang jajak sekerawai.
3: Ya. Kruka tu baru ya. Mata ngatu ya, aneh ya, terumah. Ya. Oh ya. Okay. Nak berasa ini. Ya. Datai pak jam ke penuh di.
4: Oh.
3: 11 malam ke malam tu. Okey, jadi lagi bisa awak atau peninggal?
4: Kita lagi bisa sejam lagi ni saya mungkin ya, kurang.
3: Sejam lagi. Okay. Nur kita ke visit ke kongsi cerita meh malam tu. Untuk ke 12 tengah malam tu lagi. Panjai jam kita itu.
4: Ya. Pemikir bisa aku ninga kabar aku ya kita nampak negeri Cina ni tu.
3: Oh, awak China dia.
4: China yang ninga tua aku ya bisa WhatsApp aku.
3: Oh.
4: Nama pengawal berjalan benua berjalan ke pengawal ke kerja.
3: Oh.
4: Tama berjalan ke pengawal mah.
3: Ya, kita hari benua buka ini di rumah.
4: Ya, ya, ya.
3: Aku okay, kuliah.
4: Ya, kena ya, RTM klik kita.
3: Oh, okay. Ya, banyak wah peninggal kita hari menua jauh ha. Hari menua tasik.
4: Kadang-kadang ya. Kita ibu menua orang tu okay, nama Sam.
3: Lengau.
4: Kita lelengau. Lengau mai lengau Sam.
3: Oh.
4: Lengau ke menua diri. Yeah. Lengau ke ninggal nanti kita ada kaban ke sebaka bulan kita pas sebaka bansanya lengau
3: ke jakau kita.
4: Jakau ke tempu.
3: Ya. Lengau ke bala ya, bini anak dari sebelah.
4: Ya betul. Ya kebenar. Lengau ke bini anaknya Sam ne.
3: Oh.
4: Tak ke bini kelemah bawa lagi tebal gini Sam.
3: Ya. Betul.
4: Maka kita ke udah bininya ya.
3: Okey, ya, mayuh sudah ke di menua bukai meh kemudian kita iba kerja taksi ya, kerja pak menua jauh nih ke rumah.
4: Ya, ya, ya.
3: Angka gawai tu lah, angka bisik pulai balas kedak nih. Okey, okey, peninggal kita terus telefon ngaji kami dua itu rumah. Bunyi ketua tarik nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi.
4: Jadi tuan nyengok Facebook lo Sam.
3: Okey. Jadi tahu.
4: Ya tuan nyengok Facebook harap ke kita itu tuan nyapa sila sikit. Ke dia bisa Facebook bisa 46 titik komen itu Sam. Atau 5 titik share.
3: Ya.
4: Okey. Keterubah tu te Nilian Yan Yakel.
3: Bisa
4: ya?
3: Ya.
4: Nilian Yan Yakel.
3: Selamat malam
4: itu aku. Timah Bandar Mega. Lah sabar kan dengan cerita balakaban keterang mari dia iban membuka ke oh sida ri muka tu saya
3: oh ro muka
4: yang sida siapa tadi tu
3: terus dia
4: PMK anak pita DJ benon ninga ke radio tu ke ya Griffin Sanggau
3: sama malam
4: aya terumah aya evening ke nama tu
3: aya evening
4: Jangka aku. Oh, translation itu Sam.
3: No. Awah.
4: Ricau nu hari simpang semunjan. Selama lama tu orang Jawa tu Sam. Emilia Mericha tu. Berarti itu kena RTM klik tu. Hari USM Pulau Pinang tu. Anita Nawai, Wilson Senabuang, Iva Vincent, Alexa Delta Banal Watabarau. Banyak mana mana Sam. Margaret Unji yang selamat malam. Indah Emily yang selamat malam. Ya, mesti aku nggak suah kau, no, Sam.
3: Oh, nih. Uji itu dulu?
4: Tahu, Sam.
3: Okey, hello. Okey, sambung baru ke Facebooknya?
4: Sambung baru, Sam, nih. Aku ya ini melihat teman dah kaya ada suatu rumah putih yang nanti oleh ngasuh ya nanti bisa peluang ngasuh cerita aku ya nggak jadi nyatu program orang atau nggak jadi ini Sam bahas itu web page YouTube lah Sam kaya itu keluar ke kebang kita enak oleh atau
3: Sam ya
4: BBM enggak na ndelum selamat malam ketua. Ketua tu jam. Yang ngai lawan aku ya. Ngai kena ampek cerita lemetak. Tu ninya tu minggu sti kemarin Sam.
3: Cerita lemetak.
4: Lemetak cerita lintah. Amal menawaknya Sam. Ka kita ngumainya bola. Bisa Sam?
3: Okey, sao Sam. Kau uji tu dulu kah? Halo.
4: Halo.
3: Ya.
4: Ya, halo.
3: Halo. Oh, lain. Tahu. Hari Julau, okay. Ya terus ke dia, men.
4: Ya, sama-sama selamat.
3: Selamat malam, Nayan.
9: Selamat malam, Nayan.
3: Ya.
9: Aku buka cerita aku tadi ke namanya Mono Babi. Jadi tadi aku tadi ngaku pasir, ngaku pasir ke tengah angka rumah. Main waktu pasir sudah diisi kami buat kerau. Saya main. Aik bijan, aik masih dalam. At, kami sudah isi pasir kok banyak nggak perahu. Tapi tidak takut, masih isi babi kenopo. Aku dari sungai, dari sungai kuat isi anak dari kau. Nanti babi nyari sungai kedua itu tadi main pay di sayi kedua. Aku ni nggak beri apa kedua ini tidak tahu hari ini hari meluan hari batu matuk dia kedua ini dia terus mau ya ini ya okey batu matuk hari mau kita kedua itu kerja lain kita babi ya lalu bisa kedua ya ambil ruku kedua ya nape ikan kedua ya kena kedua ni kau babi ya bisa kedua ya mulu sungai mengilai sungai kuap nanti pada nak kuap alai kami angkut pasirnya kami tu tanya bukau ni bisa kedua ya ke babi terus ada cahaya babi nak kalah enggak babi saya agak buruk ketemu ini pun benda ya kami itu tadi ini nak rupuk aja nak ada senapeng nak ada sangkuh nak ada juga kami nak ada yang mendap kenyaknya mati itu tadi kami di kapan di situ kami kami sangkuh kadang nak ada rumah kami sama di sini kami itu nipiah ke babi kami yang hemat
3: oh
9: pantap ke bulu lah. Lepas kami ke main lah kami senang ke pasir lah. Dan semua kami yang kena gaya lah tadi. Datai kan pantap ke bulu lah tadi. Bulu lah dia lancar. Semua pakai babi. Tunggal punya. Ya tu tadi laki. Tak bisa ibu kami. Ya tu nakutnya. Maka kena laki nak bunuh babi dia. Kami gaya menati kok. Ya kan. Semua itu deh, mula tak mantu aku luah. Nanti masuk babi ni, lama jumpai mak babi. Dia main umur aku deh, ngagai aku deh, ni nguya aku ngagai. Ni nak takut, lama ni aku bawa air. Yang main aku tengah air berdiri. Kami tu ni dia dia tadi. Ni pilih antau bapa antau lubuk bapa lubuk semai kami ni dia ke babi ni. Nanti ada nak dikit pantai atau tak lagu dek di mek aku deh. Namanya juga bakal ya tuh tadi. Mang Ahmad yang sudah nulat ya kak ngelabat kami.
3: Oh.
9: Banyak như là tay mà đệ của tôi ta đệ nó bị tăng buộc nó tay là tôi ăn tao thì tệ cũng bài phẩm này tôi ạ đi lưu bộ được bỏ nó đi ạ tu mua ạ bạn tôi làm mọi người nó nạ tăng buộc nó bỏ rưu tuổi ạ nhạc bó ạ cái xa lệ nó muộn nó nạ mà thi tu mua có đưa cả lệ nhạc bó ạ tay là mặt của đệ rồi nhạc bó ạ nhưng mà ăn tăng nó trẻ cuồng ya bố mẹ kami ke ngangkai ya kudu itu tidak benar ya kak ngelapan kami kami kami itu tiba kau dua ngangkai ya tidak layak ya deh takut amat mendak kudu itu kak ngelapan cuma mati kudu kita tidak say naik tak tua ya udah bunuh amat say itu deh tapi ada timbang lebih yang satu kilo
3: baik kena timbang asainya
9: saya kalah aku mendak babi mendak say namanya kematian
4: yang okay, babi ke babau
9: au ya ke kemau amat tu dia au ya mesti satu kita sama kemau no babi no pokok nama kang laban tu dia laba yang udah bakal mange amat
4: ya lah
9: ya terima kasih kedua ini
4: terima kasih Nain
3: ya terima kasih Nain nyatain Nain dari Julau ya okay, ke suah makap gua lain kau
4: kita. Makus hari matang, biasa komen tu saya. Ya makus hari apa tu?
3: Awa.
4: Apa nama tu? Hari matang dia, kuasa matang.
3: Makus.
4: Ya madah.

0: rasa ini. Okay, hello.
1: Hello.
2: Selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Selamat begini.
2: Ada sibuk
0: dah tem. Oh,
2: malah ada nyawa dah tem.
0: Nyawa tu, suai hari ini nama kena ingat.
2: Hari Uya.
0: Siapa tu rumah?
2: APJ.
0: APJ. Suai, ni ingat nyawa APJ. Tang, ingat meh. Tuh, mayu lah,
1: nyawa ingat. Mesti kena jadi.
0: Tang lala nyawa.
2: Kunci ke?
0: Tahu.
2: Cerita baru dia tu lah kunci.
0: Okay.
2: Darinya 6 bulan aku kun tiap benda nol ya dari kejai nak jadi ke.
0: Oh, minggu yang tadi.
2: Oh, minggu yang tadi. Kun tiap nak kuliah kol, nak kuliah. Cita tu, cita ular tu.
0: Cita ular.
2: Jadi aku tu cerita tu, sem di rumah. Jadi aku tu kau ngambil tanya, ngambil perian lah, terbayang ke, gagak ke. Bangka panua ada, kekaga panua
0: ada.
2: Nak jauh dari rumah kami. Nabi perian yang bisa dua pun lah, sepun perainya yang itu tak besar, mayuwa. Bapak sungai, antara ke sungai. Sungainya, nak ke besar, sungainya mian. Sungai itu, dia depak, sedepak lebih pihak.
0: Oh, sungai mian.
2: Sungai mian, tayinya nak dalam. Aku tu, kau ngambilnya tadinya dia mengairnya tuntun batu orang punya amanya. Jadi aku dengar sebelah itu, benar kita itu lagi ringau mati kena dulu. Danya nurun kau baru kak nurun namanya kai itu. Yang lawak pun tanya pun periannya tadi ini. Ini ngerti tak meresi ya. Mau masih anak nak nyamai hati kita sem di rumah.
0: Dalam
2: tinggi kan nama dah. Lebih dia tapi bisa itu selalu dalam mendap lalang banyak. Dulu ular lalang dah. Tak bersurai nyuruh itu alai betul dah. Tapi nak mana dalam nemu kita pun ni tidak mimpi pun ni selari. Bila nya nak mantua dengan orang.
0: Sampai tentu lah aku deh.
2: Ya. Tengok adanya di sini. Mengatakan empat depak dan lima depak punya. Aku pernah tak untuk benda yang lari. Lama-lama aku ni terkemunyi. Aku yang terkemunyi itu. Aku terkemunyi pening. Kali benda ya. Apa pun saya jom betis ya.
0: Apa?
2: Celum.
0: Dini Nora.
1: Mudah menjai. Udah misalnya. Panjai kita rumahnya.
2: Banyak belum benda habis ya pansor ripun periannya dah.
0: Pun periannya.
2: Kaya pada lu kini nak nemu kini. Ya maku terlalu temati kutu dia.
0: Okay.
2: Kenuang koyak pala sikit. Di lahirnya menyelan luar dah. Ya pala enak banyak. Lang kebut. Meniang lagi tujuh lagi aku kia. Kini ke cara kutu. Lagi kong kebuat, dia tentu yang agai waktu itu. Tak mati kutu, kudu sem di rumah. Jari itu tu, mungkin duku, lepas duku, lepas duku panjai baik aku.
0: Terdedi dia, Medan?
2: Nganti dia aku. Kini aku, kong kebuat lagi ke dalam, ini tak agai lagi kutu itu. Tak dia, kat kemi kendak, lepas penakut dia. Ya, nanti yang agai kutu itu. Dah, aku tu. Parai itu, kutu itu. Nanti aku yang bersampi aku tu sem di rumah aku deh. Nah dia ngacau aku nak ngacau dia kena. Kena lari mendirinya. Aku tukang ambil perin aku ngacau dia aku. Mama ilah aku buat aku dia dilah ya segi mana dia nyak. Udah nyak besi setengah jam aku deh. Jadi nak mincirinya aku tu nak mincir aku takut. Minta dia berjalan mati aku. Sengaja lebih ya. Aku berdiri dia dukuk menggunakan pegawai.
0: Lamanya.
2: Lama aku dia. Betul aku lama. Yang dia disingkat saat ini tu buah. Tanya aku baik keluarga aku ya nyam aku ni. Kan kecil ada kemik saya menteri rumah mali pula dua air. Pap nak kuat dia. Kerinti aku dia ngagai mantau dah matuk ketik aku dia. Pada aku yang lalu nurun kai, nurun kumai kumawak kukian lah, nurun kilik, mencangkik gadai banyak ya.

0: 那在吃螺嘛。
1: 打我。
0: 那个鸟他说那得给身。
1: 哦，阿罗鸟
0: 嘛。嗯。鸟不是那个地个。
1: 啊。
0: 给他过去呢。
1: 啊。
0: Nak jadi aku ngamai itu perintahnya tadi. Kalau pulai aku sim di rumah.
1: Kau nggak kebisi.
0: Berarti takut punya tadi.
1: Kau nggak kebisi.
0: Kaya tak ngaga ini tiak tu tadi kudian.
1: Kau.
0: Nak yang itu lah bandang acau ya. Dan kaya bisi teluk segi segi dah dia belamanya segi bisi sarang ya.
1: Sarang ya nya.
0: Hmm. Nya aku mucau ke dari ide. Nah aku beli racun buluah lah. Kau kopi kudian lah. Nya aku berdiri. Nah bandu dia aku nak racun buluah lagi. Tabur sum ni lah, sum racun sum ni lah. Kau cakap aku kiri, kiri. Pulai mak kau lunda, jadi lunda. Kau nak ambilnya mak aku. Hari itu, kaya tak bisa dia deh.
1: Sem
0: di rumah.
1: Aku nak ke bisa.
0: Hari ini kau berani deh. Kaya bisa teluk ya dia.
1: Amat.
0: Dia namanya berana. Kadang-kadang laki dia enggak datang, dia namanya dan datang. Saya tak bisa laki. Kita tunggu cuak dia kurang. Kita tua yang ada deh.
2: Hati-hati mah.
0: Ngibun au, ngibun ke Indo udah.
1: Au.
0: Nah, sana berani lu mendau mau ngambilnya.
2: Aku
0: di rumah.
2: Bau ular tuh apa je? Bau ular tuh. Nak takut aku tangku gede. Tak ya, nanti dia bertemu, nanti dia ada bertemu aku. Jarang ya kena nonya. Tewas lebaku.
0: Aku nak takut kena ke rumah Sam. Saya tunjuk aku nak takut. Maka orang manjuang, orang kanjuang.
1: Oh, awak nak takut ke jelurnya?
0: Masih takut aku lah. Kau kak, maka ini belut gilanya. Takut sama Sam di rumah.
1: Sama, sama. Sama tu. Kau belut gila. Aduh, nulis sekali. Berani lagi aku kularnya.
0: Aku belut gila. Tak berani. Saya belut gilanya. Tengok nombak empuan tinggi nanti ke dia temu ke belum gila
1: okay.
0: Maju orang maka dia takut. Aku penakut. Ni ajak kita ke Sam di rumah.
1: Okay,
0: sama gawai gitu ay.
1: Ya sama gawai maka bisa cerita bukai ya, lah minggu baru ke bertemu ni
0: lah dia cerita lama coba si
1: okay.
0: Lagi bisa itu
1: okay. Kalau dulu
0: okay. Lima doi pulai lah
1: okay.
0: Sam di rumah ke baik ya, semua malam
1: ya bertemu baru PJ ya.
2: Yanang lala PJ
1: nyawa ya semua nama tu semua diingat nama ya kena ingat
2: ya kayak jadi mikir ke maka tidak kisah beri maka sama megang nyawa enggak tidak
1: apa yang tahu dua kan lah saru apa yang tahu akhirnya aja temu dua
2: ya akhirnya aja temu dua
1: enggak wakil kita
2: wakil kita
1: okay.
2: Akib kita nyoka sama ngo nyawa akib lega.
1: Oh, hamba. Oh, okay. Ya, nak kan ni cerita dari tadi tu rumah. Nama cerita non tadi kini. Makos tadi ni.
2: Ah, makos. Ya, kalau meda makos, ya meda hari. Nama tu.
1: Apa kaki yang terasa?
2: Bisa gini cepat kan? Enggak, bisa gini ring no kini.
1: Oh, ne.
2: Oh, ngia tu besar gaya jenis kebesaim tu kini.
1: Kau
2: untut kini kini tidak mau. Nada lagi saya mada dua titik kaki ke dua kaki nada mada titik aja. Tapi angka kejingka cacat kini.
1: Aw, kaman.
2: Antu kepada
1: kiu belum kok.
2: Kiu. Rap kebisi kenyalang kok kat mantunya.
1: Bisa belum kok. Oh, nyata deh makus. Macam-macam kini. Enak nunda deh ya terumah.
2: Enggak nunda aku.
1: Oh. Okey, peningan nak berasai 11.20 minit malam. Lagi tua merindang peningan dulu ganti pihak. Okey. Udah terlalu tua nyawat kangau ke bukai. Setengah jam ke penudi pemerintah genggam semangat kita.

0: program genggam semangat kita ya, malam tu.
1: Kira-kira biasa gitu. 35 minit lagi SM kita dah mulai jam kita ke setengah jam 30 di.
0: Ya betul. Okey. Ya. Oh, halo bisik peninggal tu.
1: Sambo SM.
0: Okey, tu nguji nyawa tu kang auto tu rumah lo.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat malam,
1: Tuan. Ya, siapa tu kini?
2: Tapi ni tu, ada isuang. Ada yang mengguang song.
0: Siapa tadi wai?
2: Apa ibu ni?
0: Apa ibu ni? Okey, ada yang mengguang song. Ya,
2: bisik.
0: Okey, okey.
2: Saya coba ke rumah yang kucingnya tu buang ngau.
1: Ngau metiau.
2: Ngau ngau ini.
0: Okey.
2: Malam tu
0: siam ni. Siam malam. Sama malam. Sama kawai. Okey.
2: Cerita aku tu. Udah cerita masa aku kerja di Bakun punya.
0: Oh, okey.
2: Ya, sebab dia selai tu. Ke selai ni je ya, sebab. Kami gak. Mereka aku setting ke security kerja aku dia, sebab. Mereka. Kami ni anak tunggal, anak tunggal aku. Malam, kira pukul 9 pm, udah kita buka. Biar lain, merau. Dia naik ke saya, dia mulai berkuan. Kayaknya, kerana mau nyuan, ngajak dia. Saya, kayaknya, biar lain ke merau. Dari ngelayang aja. Ngelayang aja, kena setinti yang dia mau lagi, kena setinti aja yang kena mutu sepiat buka kita gitu. Ngelayang aja, kena ngelayang aja. Pernah aku tak, lelah genan mu diba, setinti yang ku diba. Lagi jauh tengah, pijak tanpa. Umar kelumpung kayo, mula. Selalu aku kayo, koyang aku. Umar kama kayo, umar kaya. Sekali datang, pernah aku sawa, usai-usai ku deh, ngelayang aja. Dari waktu aku nak kenamu. Cinta aku dulu kok. Mereka menjaga cinta. Aku bawa ke belakang soa. Lekat dulu kok. Aku nyom dulu kok. Lekat belakang soa. Nikah baru itu. Saya aku setrum. Saya aku baru. Alah soa. Udah pergi pada soa. Aku dengan saya. Menurutku cengah. Ya, ni kelekiak sawah, benda sawah udah nganggap perahu kentak ke aku, aku ngalik ke dia, ini biar kena aku. Ini yang temu kelekiak sawah, benda aku ngalik. Ngalik ke dia buat perahu, dia perahu setinggi yang saya, perahu kan perbawahnya. Masih lah aku nak kena entak ke, nikah baru, tunak aku. Dua kali kena nikah, aku ni mah, yang temu aku sawah, hanya lau liangnya. Masih nak nak nak entah jadi perahu dah aku.
0: Nee, apa?
2: Main utai dia ngomong ngomong ikan dia mula bakuan dia mau dia ikan dia dua. Sama luruan, ikan mau magang berpulai jilu dia aku babi itu yang awak ngai makai dia dua.
1: Ya, aman.
2: Yang kami cerita aku, agak suai saya mengawal tu rumah.
0: Okey, apa ibu ni? Okey, bisa cerita bukai lah. Tahu baru ke? Minggu baru?
2: Saya mau malam
0: lah. Okey, sama malam.
1: Banyak cerita ular malam tu, Sam.
0: Banyak cerita ular malam tu. Ya, nitih tema.
1: Nitih tema, ya.
0: Okey, halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Kiri-kiri. Jawab ke Mimit, Cikgu?
3: Okey. Selamat malam, selamat gawai, guys, suai dah, DJ.
0: Okey, selamat gawai.
3: Ya. Jadi, aku tu mesti cerita. Ya, nenggam semangatnya cerita aku, tapi fokusnya. Yang agak semangat aku tu lebih. Dalam cerita, DJ. Jadi kena ke bulan 9 tahun 2015. Jadi aku dan juang anakku ke sini, akhirnya keke betul kawah. Tu nak lihat jalan ini, lemah pulang tu. Lalu jadi bakrinya yang nak wheelchair. Nampol kita itu lepas aku tu datang lawan. Kira pukul dua aku datang. Uban appointment di ko dua.
0: Oh.
3: Jadi pabilangnya tadi lama aku nanti nyong antua aku nyong bekas kalemah lah nyong nyong bekas kena sudah lagi. Kalau mansa doktor tadi doktornya lalaku lah.
0: Oh.
3: Doktor Mike nama doktornya.
0: Hmm.
3: Oh nama mana kalau tu ya? Tu nombor kata berusinya, aku berusik kena orang nombor satu. Oh, nak no, lihat tanya dengan mantan ke lagi kemain mantan lu baik yang baik kantor registernya sudah baik gay kantor register. Kalau muda aku dia kali aku nyoka layak layak pastinya kali. Lu udah baik yang ada yang bilik anu dia bilik alai ngambil ubatnya, alai ngambil tanya, alai ngambil darah. Level 3. Ya ya lu ngambil darah aku kalau kita nyak tadi nanti go through dokter gitu pun tadi lu terus ngay bilik nyata label labnya tadi ngambil darah dia besar nyawa kira lebih setengah jam lah masuk misalnya nyak aku ningaya ngambil ini ya aku ningaya kita yang ready ambulance tu ya. Itu ya itu terus require ke emergency unit bah hospital dia.
0: Ah, oh.
3: Nano tengarak belar dia lah. Lepas itu tu Mike is macam dia sila yang po head of the clinic lah. Jadi bergegas tu belar dia. Oh, bergegas. Tapi lepas buh mainnya di test ya sodium aku tinggi amai lebih hari ke normal lah.
0: Oh.
3: Potasium lebih agak banyak, magnesium terikutin dalam darahnya. Ini toksin darah punya dia, toksin menurut dia. Di, ya tadi kalau dalam hari aja kira 33.
0: Oh.
3: Kalau aku dia lalu dedika baik kena ambulans yang dari hospital site. Tapi hospital aku pun nang mau tanya lagi.
0: Oh.
3: An nak kena aku nemu diri dah saya buat hospital ya.
0: Hmm.
3: Lima ya aku dah nemu tentang aku baik dengan dekat aku mah. Lihat ke cerita nak aku dengan yang punya nuan baik dengan baik dengan si rawatan anu yang red zone ya. Dia aku beri orang nama tanya bantuan penapasannya kena ekspornya. Kena dia kalau banyak mah balas sudah balas tadi ke waya-waya ke konek ngagai dada ngagai jari ngagainya rupai rapi ya tapi kondalnya nemu tadi. Jadi dalam masalahnya tadi kuna nemu mah jamnya lah tapi aku angkat hari pukul hari klinik dari kira pukul 3:30.
0: Oh.
3: Dah saya berhospital dan mau tagi. Nak mai aku tadi dalam aku ke nak sedarnya tadi. Aku nya labuh. Labuh nak nemu terengkah labuh hari ya. Pama labuh. Nara warna.
0: Hmm.
3: Nya aku nya nara mengatur sinya ke labuh itu.
0: Oh.
3: Nah, jadi bila aku dah nyedami, aku dah bila anunya pengawasan, anunya observation lah. Bila anunya observation, dah aku jam, aku dah sedar. Tidak ya bala bini anak, aku dah semua dia magang. Hari pukul 4 hingga pukul 9 ya, kita aku berapa jam. Aku ya, nang baru sedar lah, ya. Nang labuhnya. Bila aku labuh, nanti terengkah. Otaknya jauh boleh ya. Saya ke hari lagi dengan kita berdaul gak ada kebetulan. Jadi tanya tadi, bila aku dani pada aku tubuhku memang saya terkonek lah.
0: Ya, wow.
3: Jadi udah lepas hari ini aku dimasuk dari ward 39 dan dari ward 39 medical call. Dah saya bawa medical call bila kaknya aku tak boleh dinilai kurang, lalu masuk ke ICU. ICU 3 malam, 3 hari. Jadi nasib emangnya gitu, lihat dia ada jalan ke sebab bahawa ICU yang tadi Madu namanya, Madu hari sepau hari luar dia Madu luar ke rumahnya mul. Ya mada anak minyak ya dinya aku lah si dinya pernah yang kuat nang soya silo. Jadi lepas dia ke bisi namanya ke cerakan staff nurse menyediak tadi. Mawad tadi. Lalu tu jenguk aku tu sebab tu ya. Jadi ya, jadi orang ingat ya nanti nak ya aku nya sikit diberi orang ubat penenang lah tidur. Bukti nya tidur. Jika tu lenyau semangatnya dari tinggal lagi. Lepas banyak kes juga punya. Dia ya mada. Anak gue nino ya tu ya. So, aku buat hasilnya 3 malam. Lagi mulai berhubungan buat. Dia aku masuk hospital 40 hari baru aku keluar. Jadi terima kasih negara Indonesia pada dukung dalam itu aku kalau nak ada teriti lah rutinya terik lebat kena dari sidak ya kena dari megak hari suku Tuhan kita juga tu tu dah 10 tahun lah saya sudah berlaku jadi dia tu menyikul jakut orangnya puji Tuhan lah gerai lah aku dia tu jakut kalau kita bukan kebalap tu. Jadi terima kasih lah DJ.
0: Okey. Ya, terima kasih cikgu. Okey, yang tadi Kit Ricci tak ke cikgu Johan ni. Bisa boleh ngok kita ke malam tau.
1: Ya. Yeah.
0: Peninga ke 11 ke kita ke malam tau ni.
1: Peninga ke 12.
0: Peninga ke 12 kita ya. Okey, peninga bisa kurang lebih okey.
1: Ya, yeah, sama dengan saya. Kalau aku bisa.
0: Ya, yeah, hello.
1: Makin malam makin hangat tu. Hello.
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Apa wei?
4: Punting minggu depan.
0: Ya. Punting.
4: Ingat nama aku? Ingat suara aku?
0: Aki Uban kini?
1: Ya.
4: Ya.
0: Aki Uban ingat. Nah.
1: Nama arenya tata nare dengan nyawa dek Uban.
4: Putus narayan.
1: Putus harapan.
0: Tu terang amat dah malam tu. Okey.
4: Jadi cerita kutu dokumen gas mengat. Nak kentung gas mengat, kemendang gas mengat. Kereta tenggam gas mengat itu tu. Jadi cerita tu jadi bah rumah kami pun abah rumah masanya rumah kami yang anak biji. Yang itu rumah kami. Kami jatuh ketiga buat tiga ikut tu rumah kami tu rumah tinggi. Jadi masanya pegawai tu rumah kami yang ya. Kami pegawai bermalam-malam tapi kau ingatnya menurut kami ya batang bakuang ataupun batang beram.
0: Batang beram.
4: Batang beram di sini nemu. Kami dah bisa batu kuda. Besar batu kuda panjang. Jadi tiap-tiap gawai dia udah kena terjadi kami dia mesti ke ngampun. Namun masa gawai bisa duanya kira kepada ke cerita. Jadi cerita itu begitu ya masa kami gawai duanya tentang muka-muka segila sekundnya oke gila ni kan itu kurang ke batu ukir batu kudai. Ulin anak langgir, ini menjadi bunsu anak langgir. Jadi bunsu menjadi tau, jadi kipar aku, jadi menjadi aku. Jadi ulin yang menjadi bunsu, menjadi Surabaya, menjadi seugap. Tambah-tambah aku, orang kena ingat kisahnya, mau cerita tau. Jadi mudah bukannya, penyur hari ini ya. Antu bagai yang orang sedar ya, penukuk ya. Mudah yang sedarnya. Jadi hari ya, udah lah, kaya lah. Lagai wakian kuatu kian tu dia ikut kuatu kian kan dia kurang.
0: Oh.
4: Lagai orang tak kuli lagai perempat ke dini mukmin orang. Masanya agi bende ngabang masanya kami ngambil orang ipa ngabang tu banyak. Semua panjai orang ipa.
0: Oh.
4: Tapa tu orang ipa tu masanya aku nak ingat. Nampaknya dengan timur ganya aku nak nombor sakitnya. Mana kerja tadi? Yang perempat kurang yang semua mana kau deh. Udah yang udah kurang, lebih yang cukup. Ya natal jekau.
0: Oh.
4: Natal jekau ya kuning kurang ada upaya. Kurang tu nemu, lebih macamnya kau ke sekolah.
0: Oh.
4: Jadi cerita tu depannya aku punya. Kami dah banyak kira, banyak orang jadi.
0: Oh ne.
4: Ambil anak bandar. Lusi anak demang. Nah, tapi kau tu banyak. Mayu orang tu, orang kita tu. Nyalai dia tu, dia sim. Nah, tu rumah.
0: Oh.
4: Tiap-tiap kami dia, kami ke pegawai ke, kami mesti ngampun dengan batu ukian.
0: Oh, oh tiap-tiap tahun ne?
4: Tiap-tiap tahun, nak tahu nak ngampun. Bila nak ngampun, di situ terjadi.
0: Untuk ke dia tau, ne? Ke uban?
4: Untuk ke dia tau.
0: Oh.
4: Sebayang pun, nggak mau dia sebayang.
0: Aw, aw, aw.
4: Nggak kena pilih yang mengampun.
0: Aman.
4: Ya. Nyalai kami dia. Tiap-tiap kami merapinang. Nama-nama pengawak kami dia mesti ngampun.
0: Aw.
4: Nampan tindak ngampun. Sikit-sikit. Putih saja jadi. Nyalai. Nyak saja itu rumah. Ngasim. Aw. Nekumai ku ngam semangat. Nekan nyukai ku ramai.
0: Aw.
4: Tang. Kau aku yang kan semua ada banyak kali hari. Tidak udah nangkap, tidak udah meluak orang kepuang ya. Ya tentu.
0: Nyawa ya.
4: Tempat batu buka, tempat semua kan punya tempat. Dia juga tempat-tempat batu kudik. Mereka kami orang yang besar, amat. Panjai, tetap besar. Ya, batuan bakum banyak. Mereka batuan bakum. Udah kemerdeka semua. Saya nemu rumah gani yang tuba. Udahnya ganti ke rumah Jun. Dia tu ganti itu rumah tinggi. Ah, ni ada batu kemenya. Kau dah, tapi kau mimpi bulan dah ulang lah. Hari tunggu aku dulu kan, ulang mana? Tunggu kini, kena jadi kena kau ni ada tinggal. Tunggu nak nampua. Tunggu aku dulu lah, tunggu nak nampua.
0: Oh,
4: ya. Oh, kini kena jadi kau nak dia nampua kan kini ke? Nyalah, nyalah aku minta pengembalut mengan lah. Kumai aku mengat.
0: Oh.
4: Kayak kini kurang, kumai aku kan gas mengat. Yang gas mengat apa ni? Bagai kan siap.
0: Ya, hamat.
4: Ah, nyame. Kita kena kena jadi je. Sim, ngatur rumah.
0: Okey, okey, Uban, mana ceritanya? Ya, okey, nyata tadi okey, Uban ni.
1: Kiki Uban tu bercerita atau bersaksi magang?
0: Saksi, nang bisi meruan nama mangkian. Ya, ya. Uji to kangau ke sekali to ni. Okay, hello.
5: Hello.
0: Ya,
5: Sim.
0: Ya, selamat malam tuai.
5: Selamat malam, serta selamat gawai.
0: Ya, selamat gawai kedekat datai. Au. Siapa tu deh?
5: Nare lama gawai kita tu.
0: Oh, nak lama agi. Ya.
5: Oh, akik ninut kenusi cita mana yang pelamu.
0: Oh, okay. Awak.
5: Jadi tu kira kengengam semangat cita.
0: Awak.
5: Nai ke bala tetanya.
0: Awak.
5: Bukni ya. Lapan aku nupi anak udu.
0: Oh. Awak.
5: Aku tu dempu. Mari nai aku ngawi ni aku kengada kengai.
0: Awak.
5: Disko kurang. Terang terang
0: terang terang terang aw
5: aw alu cerita aku tu deh.
0: Okay aw.
5: Jadi cerita aku tu punya aku tu di sekolah kemarin naik aku
0: aw
5: baru kemarin 6 aku tahun 1968. Kada soheng agai skenri mari naik kunya. Labanya di utai ke kita ya ba rumah panjai pamo e kedai ba ulu sungai bisi mau yang ngambil aku ini pengopo ngambil kami mau paling mai kau aja tiga ikut laki dua ikut ino hari ini tadi nak ngasuh apa ya kunya mari naiknya aku ngahe nak kerja dia ngasuh ku jaga kedai pansut ku aris ku lalu kerja ke sibu datai di sibu bedau ku rumah kunse julian sebab apa sanyangnya meringiknya kim sedadu magayang ura putih subak sebenarnya mencegit ke mencegitnya subak minyak mencegit kaba penam sebenarnya makamai udah nyak tarik datai kudian baik kaban kuari belingian apa itu ayahnya nemu jaku cina apa itu ayahnya mantai kebakau sebuah yang pungkayang
1: mesannya
5: sannya ke rumah ya ke misai beti ya kuliah tengah hari ya ke misai payah tu bertampung tu udah belingiannya panai jaku cina apa itu ayahnya anak cina si kau udah nyak banau lemai-lemai nyumayu lah orang ke labanya sobat rumah kunci julinnya norong wan bini berane anak sakit masuk bak lau king hal sobat deh
0: oleh malam dia ni
5: mayu ya dia aku tu nemi ya nak dah ya nemi ya angkat dia nyak tarik datai tu ke hari sungai mereh masuk kami belambung belambung nebang getai sikal aku gaji RM7 tu libo gawak dek tukai mana ya tukainya gaji aku kebakau RM6 nya nyadu aku hai siapa rekam miru hai tu duku kena dek nama tenak rebaya koreng pantap dek ke dek nyadu aku dah dengar dia tu rumah adanya tu mua-mua angkat dapat tu air si kau laban ke bedau biaya nak nemu bagi orang datai hari belago lama kau putihnya bisa berbulan kami dia tujuh ikut orang ketua aku sikit rindu boleh ketua rindu dengar cerita orang
0: aman
5: Asuh tukai kebahnya tadi. Kayu ke mesai peh, mesai betih ni tadi. Ya ke mesai di tujuh hengagai kiyok ke. Terbayang hanya anak kape.
0: No.
5: Udah nyak, dua-dua. Apa, apa itu ayahnya tadi, datai hari belaga. Aneh, kue nganjur kaku air kita. Au. Kau nyawa ku main air sekalian. Datai din duduk dulu. Aku ya. Aku nanya dia. Ngambil renak tetanya. Tuku dia dalam kati. Tu bayi aku nyok. Udah nyok. Kati kita suruh meh. Bisa ngasau. Bisa kena kati kami. Kau aku main wahu dua. Kau aku sampai 6 ikut. 5 ikut. Oh, ni pun mayu. Kau ya? Uji dia nampai 2-3 ikut uduk. Kau ya? Tangkap di nuk utai kabak air ni. Itu hungkup-hungkup nyetua rumah bak dalam sungai dia.
1: Ini air ya?
5: Aku tak kaki nak tahu angkat. Nanti ya uli ya. 3 ikut, nanti nak uli ya. 2 ikut, si ikut tahu. Koyak udah nyok tingap kakun tadi aku tu dia nemu baru-baru sekolah peminam udah nyok Di sini 2 bulan aku ngawal belambuang dia.
0: Oh.
5: Pulai aku. Pulai ke menua. Pulai hari ini aku ke ngibun karimi wapai aku kemari inai aku. Pulai ke baru. Angkat dia pebini aku. Jadi ngubini aku ke dia tahu.
0: Hmm.
5: Apa bini punya menyari inai aku tanpa pala.
0: Hmm.
5: Hmm, naik kiri kau kai kau ini.
0: Hmm.
5: Angkat dari sini dok, mulai kau hanya aku. Angkat dari sini dok, abis itu dua si kau ini nama sengkalan.
0: Hmm.
5: Nada yang ni. Angkat de, ni lama-lama kau dia. Pada aku tengah nuung.
0: Tahu.
5: Nanti yang mulai kau, kau aku bayar deh dah. Kau aku.
0: Hmm.
5: Tengah ada kesikau anak uruatnya lelaki udah nyak tarik kegagal-kegagal kaku naik ini anak uruatnya empat yang makai asyik aku lu ngigak induk tenyak tempalak nak tahu dempak uruat manu dempak yang kau tayangnya pelabak ku apa itu ayahnya. Udah nyak tarik. Nyo besar, nyo tak makan. Boleh aku inuk tayangnya tadi. Mungkin aku buat turun tin. Nyo aku asyik sedoi minah ya. Baik ku ngajar ya. Apu, ya nyo besar beti ya. Dan ada yang tahu. Nyalak babi kami lebannya hari luar rumah. Bisa pagal.
0: Oh.
5: Ada kebelian kita punya deh.
0: Hmm.
5: Nak masuk rumah babi. Pemua kuno pi udua ni tadi nyo besar.
0: Hmm.
5: Aku kita kuaku anu saya mari inai aku. Aku tu main dulu.
0: Oh.
5: Ya, mesti kau nyajak sudah minai. Angkat dan naik petunggal aku tu. Selalu boleh babi nanti berjalan ke dia. Tegal berjalan ke sana. Aku naik buah nyebut namanya.
0: Oh.
5: Naik buah nyebut nama orang kenal aku.
1: Namanya? Sikit petuanya ke ketiga ataupun sikit tuduh tanya?
5: Kati, ino tanya.
1: Oh, ino tanya. So, pakai.
5: Aku tak nyalai.
0: Oh.
5: Dia nak lemu lemai. Nak lemu lengai. Dengar dek tarik dari rumah seduai sim. Udah nyok nyau kami ngasu setara antara bunau ngau kami dia. Jadi aku tu tak aku si kau hari sekuau nyok nyau kami lebih nemu aku lo. Orang kengipak ngipak menjadi anak tunggal kunyok kisi muah hilai. Ya, nang isiat kita kaku tak nanti aja.
0: Oh.
5: Dah mulai babi nyok kaku, lepas ni dia kaja tuainya tadi deh. Tanya lah, uduk kami.
0: Oh.
5: Hari ay bunau nyok uduk kunya, uduk mian nyawa uduk kunya.
0: Oh.
5: Aku lepas dah aja orang, sama uduk berbagainya lah. Dia lu mantap sengkalan, lalu uduk deh. Kau ngiat-ngiat hanya berbelit uduk dipulai dengan gede. Nama tak bayar ku sangku. Dino deh. Angkat anak petunggal ku nyalaban ya tisi hari hilai. Nada orang yang gengil hanya. Nengah uduk ku datai hilai. Angkat eh kak nitih kanu. Disi akal kemadu. Kita genemu akal kemadu kemain penglihat. Tet pedok ke babi mesainya semaut ngelai.
0: Oh, mesainya.
5: Oh, ya lu nikal, lu terkait kaki ya bok. Akal kemudunya, lu canggah-canggah terkait babi yang ngau ale mata duku apa betiah. Angkat dia datai bok. Mari naik ke dulu, lu timek mari naik ku.
0: Oh.
5: Sebabnya mayu lima ikau.
0: Oh.
5: Ya jauh di siar ini. Orang mengangau kartu nadai sanok tu keli ya. Aku langsung kira. Nanya aku nak asuh kita minat. Ujian tengah pam perut dia. Berkenai aku. Nanti yang masak perut. Nanti nasihat lah. Masak betih. Kami yang bergaul. Bala ke dulu. Lalu mari dari aku ni. Terbak boleh babi. Lalu bida yang lalu. Putih. Lalu. Sapa ke main palak. Main palak. Sepeh. Sepeh. Siti-siti. Siko-siko. Kenyang-kenyang. Kami lalu. Pulai main. Ya. Pulai main. Ya ke rumah. Angkat dia bisik. Bala pepus. Seberai rumah. Kami cuba. Bisik mereka. Udah nyait. Eh. Lapan titik jahit.
0: Oh.
5: Babak dia. Ibu jauh ah. Okey bakal dia tu. Ibu jauh.
0: Ah.
5: Nama tu kena kian. Ya, memang ini cerita aku tu rumah. Ya, rumah yang ngam semangat.
1: Nanti kena ada bukanya.
0: Aman.
5: Au. Nanti yang pam perlu tebun saya terus kan.
1: Ukai nak, ukai main kuat ni. Utanya, ukai gigit ngapa? Gigit lebih saya.
5: Eh, ya lu ngait, nyok deh.
1: Kata
5: deh. Ngait beti ya. Nyok aku nak asuh kita mina, aneh mina. Uduk kenyang berbelit nyale.
0: Oh.
5: Kau kau mana? Jadi kau orang kengajar aku nyok. Nanti orang ada ngau deh. Di siku dah jauh. Bukannya deh. Uduk kenyang ngait buri tapi nyang anu uduk kenyang.
0: Aw,
5: pelajar buihnya le.
1: Namanya nyaw emplak ya aku. Detuduh orang ataupun sikit petua ya nya.
5: Apa itu kayaannya kemarin kaku petua ya.
1: Oh. Engkau mat kene, engkau ngasih kene detuk ne.
5: Aw. Puas. Entuh aku ambil telanya lanya ini. Ngelingi pagarnya. Bapak ni nyalek babi. Pama masuk pagar. Sikit udah ya babi.
0: Oh.
5: Udah nyak subuh. Nyanusi nga guys. Dua itu.
0: Oh.
1: Terima kasih.
0: Okey mana sama cerita.
5: Jadi. Dalam 7-1 subuh. Aku nyukai pinta ya. Kenyang.
0: Aman.
5: Aku media di sibu. Kudu kenyang. Kudu petunga apa ya aku? Yeah. Dacun.
0: Oh.
5: Kuma yang ngetut babi ya.
0: Oh.
5: Lalu nyentuk kesari tau maku badu nopi udu.
0: Oh, okay.
5: Aku kak masuk sirinya mesti aku.
0: Oh.
5: Nyak ajar kayaan. Okay. Ibu nopi udu manyu. Kaya.
1: Engkau amat kan abang aku selalu mendak YouTube ke bala sidaknya ke bersawab bertupik ke uduak yang berkenyaman nyalak babi sikit nak lari babi ya. Nak boleh lari sikit ke puang uduak
5: tau. Ya kedua si rumah berlama kondisi di taman
0: yang tau.
1: Ya
5: bukan dengan semangat pada mana yang kebelian bahkan.
0: Okey, terima kasih okey. Ya. Terima kasih mana ha cerita ni. Aban jam kita tonyo serkat ni tu rumah.
1: Tua pun yang bisi boleh tua agak ni.
0: Ya. Okey, ya ke mana hari petara pengurang pengelami hari kami dua.
1: Ya.
0: Bak mensia bisi antu.
1: Ya, dalam
0: antu nadai kita.
1: Mensia. Ngonyak mopok tu ah.
0: Bye bye.
1: Selamat malam.
0: Tengah malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.
4: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar teh kemana-mana. Pun suah di tapat kurang gak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal rada tadi dini dengan udah kur dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di embu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah teh kada beli di salu ya.
1: Siginya me bakal pingai mangkuknya. Siginya teh suah ke tapat kaku teh ke perengka barumeh. Gitu tanya mudah quality apa maneh mega ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pingin mangkuk, pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya kujar jarang orang ingat bangsa aku tahu. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku tak kenari nanti aku. Awalnya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bakal milihnya, lapan aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie deh pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tak sehat ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Cuma mie campur Milo.
1: Engkau mah engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tak sehat ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Ananda mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Statistik, bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, ari ulah ti deriba, ti nak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Haram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rinduk dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami, bak bagikan entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagikan entelah. Harus telefon kita yang mengkak-mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
2: Au. Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai korang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
4: Ada kenyalan
1: mah? Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya betul nah.
0: Semina pak YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut Begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah, kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas patekak datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mada saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh. Pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

tahu laban tibi ulih diperubat. Berubat tumu ulih nagang tibi hari berampir. Bepersa pengerai nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah begulai ngau orang tikala kena penyakit tibi. Jaga pembersih, anda berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit tibi. Tibi ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit tibi.

0: tidak bertanya tentang penjalai penghidup artis, berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau,
1: berita hangat, berita jelas.
0: Tome program kiri kumbai galeri artis, nin tiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam, bugelengau aku mawat, engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM, segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak lakir putih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasau meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: udah sedia. Bersedia ke kamu sapa juara capa kumiala minggu tu. Sapa ketika nyepit surat kabar, ketawa ngel kami.
1: Alah,
2: dulu.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
0: Lagu ga

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini.
2: Kau
1: makan yang tu dia dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih. Masam.
1: Ah, udah punya kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa makan yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyong majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyong kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endak nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berida kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9.12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Nintiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nintiang.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, kaya ni. Okay, nak mau tu kampar aku tu ni. Nak mau tu ke bisir itu si. Selalu ngerok di tu, lepia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai. Kak
1: Muji kah? Oh. Kak Muji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak oh, mayu orang ke. Nak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semijau tu. Lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau
0: aku
1: kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang maknar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisam kan? Kalau
1: kemuai lo sih, kumpal wang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya? Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

program Rundown Minggu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nabuka Station, Kuchin, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbau. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelau, tengah hari.

0: Pagi Rewind.
1: Itu topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel kala gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh berperni yang perni yang perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subah ya udah kelama antara baru nama sano nya ne sama sekolah ngau kita subah sama pemberi udah nya baru teringat nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat labannya subah lain dah dah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebila ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata ba budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumik sampai tu salah ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundia. Anang dak membunyi, di medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai ngau kami ba bagi ga entelah.
1: Ningak keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, nyeri telah ke Kubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu, Cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Nau.
2: Lagi ngoyang
1: mah. Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya, iya betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Aku berjual kami sobat ku ya. Keliak buah mudah harga buah sobat ku ya pun. Nya ari indai bila mari sungai pelanya pengawal ya nama komisi ujian tahun sobat ne.
2: Nama
1: ngibun berian.
2: Oh ngibun.
1: Ngibun ngawaki ini ya bermalam balang ke kebun. Oh nyamai man.
2: Very good indai bila.
1: Jadi kalau bermalam balang ke kebun buat. Kalau ngini di malam ngolong ke kebun.
2: Okay, bermalam ke. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tuh kalah.
1: Baik okay di malam.
2: Oh, aku tuh okay lo pasar tuh ke sem.
1: Matut deh guys, mulai hari langkau kebun deh buat.
2: Kak, taban langkau kebun rumah.
1: Taban di Rino.
2: Nanti rumah siang hari ya ke sem, nanti ngomong.
1: Oh.
2: Nya tengah malam benung. Benung beribun ke buah.
1: Nama
2: gak udah gue, lari hujan.
1: Aku nanya deh nama langkah udah di rumah.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

menanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ketahunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: nama ganuan cok tusah ti.
1: Eh kati na ibu, ay tusah ti meh. Utak dijual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Alaban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM gitu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemujur dagang pepangkai bagaimana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching, bamaya jam, ubis terbuka, tak ketelepon, menuju rumur 082-248-422, sambung 349, tak ke 292.

Nama Gaga. Belum online? Tunggu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Bukai semina, boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka, boleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu kole baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasadudi nadai reti, ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke mendai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Buka isminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiak. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

FM Kichwa, penggan siang ngeti diri begunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggu barunya tu dah ulih diputarkan. Sali lagi dalam mati kita bu, ngembuan penggeran siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, begulangan YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kau yang kau.
2: Aku sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumbai macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Aku lepas dah bunyi ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak-anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngaim jadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dinya. Legging.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Kang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami bahwa YFM.
4: Kucing 0.3

0: Dinga ke cerita dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Aram Wilangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ini, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya.
4: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Ninting malam hari tiga.
6: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
4: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
5: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
1: Dengarkah pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejarah.
7: Dengar dia selampur Sarawak tiap mendiang kawak. Penggerak pagi ya kita ke apa gitu. Jadi mulai baru kita bahas maya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Dia pungkal ke bak awak penggerak pagi ke pagi tu. Terima kasih Mama Iwan, kita temu pagi udah mulas atau ya radio kita ke frekuensi FM YFM ke semak. Bak alai handur kita dia bakal ke pagi tu inya kena. Pagi hari 14 hari bulan 5 tahun 2026 tentu ya bajam ya keterubah tu kita dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone. Sebenarnya mana engkau ku kami dulu engkau ku ngergas ke mata kita bak pagi hari 4 ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi. Dia tinduk malam kita nang ya udah ditimang kami di asuh jenak agi ba awak timang kerba tawas. Okey, jadi ba awak timang kerba tawas nang ya ungkup nur ngasuh mata kita adalah nu agi nur kami tu ketinya buat tu tadi nimang kita meh ngau seleksi lagu lalu ngarap ke tinduk malam kita boleh kenyap ya ke mana. Dan mah dia tahu dah berbalik wai. Ba awak penggerak pagi. Agreement kita bertukar hari ngasuh mata dalam awak ke ngagai ngasuh mata kita regas lagi ba pagi hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang ke muagi pagi tahu bawa penggerak pagi mana dulu kita yang beri terima kasih ngagai petara laban ke udah nampu yang seput kita ke dunia tu sari ada lagi lalu bawa penggerak pagi kita sampai pagi ungkup ke pagi tu ketanda terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala bantu dah nampu yang seput kita di dunia yang jauh lalu pihak megak minta berkat bawa pengawak kedekat di kerja semanjai hari itu lagi aram kita sama dia jenuh nalama pagi tu bila kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian Ari Gereja Anglika berketuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bawa sampai pagi YFM
8: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 14 hari bulan 5 keterubah tu aku duduk dekat meri selamat pagi okay, semua bala peninggal aku tu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Hari sehari itu saya benar-benarti buat pengharap kita orang Kristian. Laman sehari itu kita ingat ke pengangkat Tuhan Yesus ke surga. Tau ke pemulai Tuhan Yesus ke surga. Kumai kita sama berarti ke pemesai reti hari itu buat pengharap kita. Sehari itu. Nyalai awak ke kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembian. Sampai kita. Tuhan Allah di pemadu berkuasa kami minta saup Nuan. Ngambil kami di harap ke Yesus Kristus anak Nuan. Udah pulai ke surga. Tau ngwati ngarun dia ngiki kian megok. Lalu diau ngoya berhari-hari. Tidup di menggai perintah ngenuan apai ngurul kudus megok. Tindang petara siku belama lamaya. Amin. Macam ribu kudus kita pagi itu dia ambil aku Rijil St. Luke bagi 24. Berengkah dia baca buah ayat 44. Udahnya ia lalu berjakuk ngagai sidok. Tu mengutai ti udah dipadah ke aku ke kita. Lebu aku gi bergulai ngau kita. Mana kesemua utai ti udah tulis pasal aku dalam adat Moses. dalam bub sida Nabi ngan dalam Mazmur na tau ndak dekaman ka. Undanya yo lalu mukok run yang sida ngamik sida merti ke bub kudus. Lalu ko yo bejaku ngagai sida tu meutai tu dah tulis Kristus na tau ndak nat ke pemerintah. Lalu angkat hari mati bo hari tiga. Lalu pesan pasal nesalati ngan pasal pengampun dosa dipadah ke dalam nama yo. Ngagai semua bangsa berengkah hari Jerusalem. Kita tu meurang ke bersaksi semua utai tu. Lu aku dekat ngirum ke ngagai kita utai tu dah semaya apa ya. Dah semaya apa ya. Nyalai dia, dia kita didengar itu. Nyentuk ngagai maya kita diberi kuasa hari atas. Undangnya ia mai sida pansut ngagai Bethany. Dia yang ngangkat ke jari ia lalu berkat ke sida. Lebuh yang benua merekat ke sida, yang ninggal ke sida, lebih niki ke surga. Sida lu nyembah ya, lu pulai ke Jerusalem, nguati tiga go. Lu sida suruhan dia dalam rumah sembiang, muji Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sambi kita ya. Baik kami tidak surga, kami tidak miak Nuan. Terima kasih ke jaku Nuan, kudah didengar kami tadi. Sau kami apai ngasih ke jakuk Nuan, lemandang kenyuk dalam penghidup kami tiap hari. Sari itu kami mengkang bersampi minta nungintu setelah jaga kami, lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia itu. Kami bersampi minta sau penuh Tuhan, lebuh kami kenapi maya macam pemedis, maya macam penguji setelah penusah dalam dunia itu. Kami minta Nuan apai munuh, maya macam penyakit kebisik nyadi dalam dunia itu, ngami ke semua minsio, tau hidup ngolantang setelah selamat. Sampai ke semua mesiwa tiba-tiba tusah lepen perang, ngap nusah bukai kebisi nyadi dalam dunia tu. Semiang ke semua tuai-tuai kemengai menua dalam dunia tu, kelebih lagi menua kebisi penyarut. Beri ke sidak penemu ngap ngelandia, ketaruh kena sidak mutar ke penyarut kebisi nyadi. Sampai itu dipinta kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan, serta penglepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Nuan. Datai memerintah Nuan, jadi mempenekak Nuan, bakal dalam surga, punya bakal dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bila kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Nuan tiba memerintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lamaya. Amin. Wakala talo pai anak ngeruah kudus merekat ke kita lung itu kita sari itu kau ke blamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumo satu bugulai ngobala kuaya are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main delana uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah ga bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadai bisi kurang dia ga kita mitiang runiang sama terang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah bakal keudah alah laban orang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Cakup perasaan kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita ngerai tubuh ndang utai tiamat berga betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita ndang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngemata ke ya amat lebo kita agi biak asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita tang ingat mega kita ndak kesempai biak berhari lebo umur udah mangai bisik mayap medis mansa bisik mangkok ke hidup kita nesal dudi sigi nadai reti kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita ndang dalam genggam jari kita siku-siku orang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita tak kenentu ke puyang hidup kita kuasanya ukai dalam jari lutur bini laki tak ke pendai kita ia dalam jari kita kita boleh ngerubuh kita boleh ngeruntuh boleh niri boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke jolok hati sida, inyo sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sebalat nau dah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan itu hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berperai. Pakai meh utai itu baik berperai. Anda ngelangung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai itu baik untung ke tubuh dan semangat kita. Saya kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai maik penguntung uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver.

ke dalam jaku iban. Pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak ya belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Aku semua tai bau dunia yang jauh tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunya itu. Anak, pendiang tutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup ngepengerai gai barang sapa merti ke sedal. Tinggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

yang majak dampiah gawai udah ninggal lagu tu nekia. Okay, jadi agis kena jalan kami bawa pengerah pagi YFM ke lebih lagi bah buat gawai kita dalam bulan 5 ke tahun tu. Lalu mereka sama pagi ngagai bala kita pagi tu nyangkanya benua ngagak breeze walk atau kenyata dari benua ngajugi yang dulu kenyata pengerai diri lalu kelimpah harinya moga engkau tadi 2-3 ikut dari benua training laban kak ngga orang marathon. Okey, berkenang ke pengawa Belanda marathon tu tadi Hock Seng Lee tokai KL Semperahan marathon 2025 edisi ke 5 tu ya. Uliah mengangkat kesemerannya dia Siti Arya Palan Lomba ngomongin nincin tahu klip hari meri empasnya ke sektor dagang temuannya berita yang kemsi di peda aku kalai tadi berkenang ke berita tu kalai menteri Nembia Lomba ngomongin staf mansang orang dagang Datuk Seri Adul Karina Mahamza pada kesemerahan maraton ke dekat diatur kena hari minggu tu ilah dekat di gulu kira lebih 2,000 ikut orang kebisi ngambil bagi nagiran dari hari menua tu ngau hari menua luar lalu ia madah bunyinya ngagai pengarah berita ba awam media di luar kompleks Dewan Undangan dan Negeri Sarawak lalu pelanda tu mungkur kategori bakal bisi half marathon ni tadi nyawahnya 21.1 km 10 km 6 km ngau pihak megah 3 km lalu ke tahun tu penyawa pelanda maraton ke penyawa 42 km hendak diatur ke Tegal ke ngawak tinggal sistem aliran transit atau masih tak KRT yang ke penuang di kagak bak semahan yang di ngai ke tadi nyau ngasuh tak ke nanggu lagi pejalai perengka pengangkut bak menua semarahan dia sabar meh au nanti orang dah temu ngadu rail ART lah banyak baru kita tahu kaya 50 km 100 km tahu meh pelanda diatur mayanya ilah. Ok, jadi hanya tadi ngenang berkawal ngau semengkah program yang kebisi diatur ujung minggu tu lah bagi menua kota semarahan dia lalu tahu mega sikit lagi program yang kebisi diatur ujung minggu tu ialah ianya program music kucing ba Padang Merdeka hari 6 tu lalu nyerba pengawaknya mega ya kali polis kucing deka nutup jalan lama nyerba program itu lalu penerang kripasut ke kepala polis menua kucing ACP Alisan Naga cabut medah ke pengawak nutup jalannya deka rengkah diatur jam 7 lemai jadi sekedar jalan ya ke BC ditutup ianya tadi hari traffic light RTM traffic light jalan pol simpang jalan wasan hari lebuh wayang pihak megah jalan Tun Abang Haji Openg nuju ngagai jalan berek jalan berek nuju ngagai jalan mutiara ngau jalan gambir ke jalan Tun Abang Haji Openg nyak ditutup megang hari 6 tu ialah. Okey, jadi teman-teman kita berabu pejalan ini ya ke patut nanti jemak kita akan dah program tau ilah. Jadi bab penerangan berita tu moga dia SCP Alisan Naga minta mesti amanya mereka kerjasama lebih lagi akhir kak ngulu pengalaman nyerak ngambil kendak mengengkah perengkap pengangkut bak nebi yang jalai lah banyak boleh ngambil dia semoga ya bala orang yang kebuka cip tengah ke jalai alun lalu dilalau naya berambu pejalai lalu ngigak jalai alternatif ia kebuka kena nyelih ke jalai di banyak bersekut laban udah gak ditutup dempang kereta kita ke pakai yang belahnya di memang kami nak tunda menanggul ya kutunya di hintang tapi tadi ulih seliah area runil tak ke cara kita empu. Okey, jadi datang lagi kami dekat ngatai ke pesan beratus sidikiru sama peringat ke email YFM iban jadi terus

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix,

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Matai ke pesan berat tipsi dikirum peninga kita bawa pengarah pagi YFM. Pagi itu keterubah Siti pesan pemati ke dikirum sinar limu nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia babulin tapang babulin baruah luban ilik luban ulu pasal atas pasal baruah serulap yang mengabala ke dia serudit A ngau serudit B terbalau buluh antur yang batang bola bermelayu ilik entana bengang babangai kibak serwai bangkit dua berumah bangkir baik asal mempilih Boris Munjan ngepem gak balaya ke dia pas beliau dua berumah semua yang sedarat skandia selemana bala ke dia ba serubah iling serubah ulu kebelayan ke dia ba ajuang padi meludam semua atas ngau yak nalah dia rintai ke ditu tinggal jenta anak ros jadi pesan tu tadi madah ke jenta anak ros tau ke inaya natal. Udah nadai kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang jenta anak ros niang jenta anak ros tau ke inai nata tu deka dintu bala maimah barumah uri bubul yang atas pawah malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke dianyum pagi hari 6 tuilak 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur minta bala ya ke dipesan datai ngesah nusara batau lalu kanemu siliagi. Kita tahu bertanya ngagai Inderius bernombor 012-8932-5232 tahu ke ngagai Aperius bernombor 010-9698-412. Nana baru isi pesan pemati ke dikirim peningau kita dah tayari setina limu ke pagi tu nyari pesan madah ke jumpa Anaros. Jumpa Anaros tau ke ini natau dan ada kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang jumpa Anaros niang jumpa Anaros tau ke ini natau tau dekat di itu bala mayu barumah uri bubuling atas pawah kena malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah kedian juang pagi hari 6 tu lah 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur kabar belayan ia ke dipesan dan tanda tayah ngesah penusah rabatau lalu kak nemu sili lagi kita terpelanya ngegain neris bernumber 012-8935-232 tak ngegain peris bernumber 010-9698-412 lalu pesan kita yati kedua pagi tu ia setiap mega pesan pemati kerikirum mulian anak jam tau ke alo tau ke apa ya kerikap jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah mamas kentiang kerupua rumah jena sungai pakau rumah Lawrence buang batang bala ke dia ba rumah suan sungai libau rumah paliang nanga kunang rumah meriang sungai buluah rumah padang bukit mas bala ke dia ba rumah tayana sungai lepuang rumah sibara lubah lemba rumah landana teluk muluang rumah jaman teluk muluang bala ke dia ba panggai dayat ngau rumah gani dayat pakan rumah rungas bangkewe rumah musyid garu rumah laka garu bala kedia oba rumah udul ulu sikai rumah ubu ulu sikai rumah endi nyempal ngepemga bala rumah cali badal rumah lat agrugu rumah antam badal ngekeblayan kedia oba nanggap lagu skapit stabau uya rumah dagang rumah tetum ngebalai kedia oba penyuluk layar mutuk layar ngeperbak layar bala ba rayah julau nangan tabai julau kebelayan kedia ba rumah Mulu Thomas rumah Mary Rose Rusa ngau bala ba rumah Mary Jalai Kejri julau ngau kebelayan dia menuan kapit sta ya kenalah di harintai ke hadito okey jadi pesan tu tadi madah ke limia anak aka tau ke serani tau ke inai krikap udah nadai kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak aka niang lemia anak aka tau ke serani tau ke indai krikap tau ya deka disenggai balam ayuh malam pergilah malam 5 15 hari bulan 5 barumah Ganduam Sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tuila 16 hari bulan 5 bala kita ia ke dipesan diminta datai ngesah nusah rabatau lalu kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai kasian manumber 014-626 0072 tahu ke ngagai udun manumber 017-8597-097 Ananu baru isi ya pesan pemati ke datai hari mulian anak jam tau ke alo ke pagi tu tau ke apa ya kerikap yang dipesan mudah ke binia yangnya limia anak akal limia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah narai kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu niang limia anak akal niang lemia anak kau tahu ke serani tahu ke indai kerikap tahu deka dia senggai balam maimah malamah pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 baru mah ganduam sungai harian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ilau inya kena 16 hari bulan 5 sili agib kabel ngap rusah rabat tu kita tahu bertanya ngai kasian bernumber 014-62 6-072 tahu ke ngagai unduan ya bernumber 017-8597-097 lalu ketiga tu setimuga pesan pemati ke dikirum pulian anatum dua boleh nama dume ngau pilih anatum ngau pilih mengganya ngau anatum sebelia jadi ya pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bak lumah wirim rabuang pelawa sepawah bala berumah munan bangkit ili rumah Joseph Cuat rumah Jensen pematuah pia moga bala ke dia ba rumah cundi nang pasak ngau kabar belayan ya ke kalau sama gawa ba UPS tanam tupi betuang SK Saint Mark betuang ngau pia moga SMK Ulu Belengian Selangau ngau pia moga mesan ke Jawai Anak Jaya Sepilia ke dia di Limbang ngau kabar belayan ya ke dia ba Suriat A Suriat B penteban sekarang buai melanjan dah buat dah buat layar angkranji pemah bala berselulap suri baru suri lalang bangkit ijo boleh tapang boleh atas boleh kanan boleh kiba bala kedia bagen surai nang ajau terbaru ngopi mega bala kedia ba munggu gernis ngau sida ngadan sebilia kedia ba matup spawah ngau ia kenala di rintai ke ditu tinglala jenori anak tum. Jadi si pesan tu tadi madah ke Januari anak tum, Januari anak tum tau ke ye udah nadai lalu niang tau deka di senggai kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke Danjung pagi hari 6 atau ila yang kena 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika muga sabut betul bala kabar belayan ia ke dipesan diminta data yang ngesah nusara batu ngagai rumah tu ni ajang nangga padih betul nanduk baru isi pesan pemati nanduk baru isi pesan ke dikirum pulin anatum tak kedumbe pilih anatum ngau pia mega nyanggau anatum sebilik ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke menjadi sidaya dari Januari anatum Januari anatum tak kedua beli nama Yi udah nadai kemari hari 3 13 hari bulan 5 hospital besar Sibu lalu niang Januari anatum niang Januari anatum tak ke Yi tu deka dintu bala mayuah barumah Tony ajang nanga padih betuang kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Kristian Anglika munggu sabut betuang kabar belayan ke adik pesan diminta sampal datai ngesah penusah rabatu lalu ke sekali itu nguyang ngegai pesan pemati ke di kirum linda anak jamiat pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau bah sungai tiau rumah ambu sungai tiau pemuka bala rumah umbar sungai tiau nangat tiau sungai mujuang sebangan pemuka bala ke diau bah patang rajang rumah tunggan rumah menggal senuang e senuang b bala bah sungai sipan sungai ibau sungai belawai ngau pemuka ya kenalah di rintai kerito tinggalah idan anak ubai tau ke indai linda tau ke dari indai uniang pesan tu madah ke idan anak ubai idan ana ubai nya tadi indai linda tau ke indai uning udah nadai kena hari 2 tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan ana ubai niang idan ana ubai tau ke nya tadi indai linda tau ke indai uning tau deka di senggai balamayu baru mah satu Malaysia malam pergila malam hari 5 15 hari 5 sebelum ke di anjung pagi hari 6 tu ila ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan sudah sampai lah tengah sah perusahaan batu lalu sili lagi tahu bertanya dengan Linda anda jamiat ban nombor 01059818222 tahu ke ngagai uni yang anak jamiat ban nombor 01114063694 dan baru isi pesan pemati ke dikira Melinda anak jamiat ke pagi tu pesan madah ke indaya ianya tadi idan anak ubai idan anak ubai itu ke dari indah Linda tau ke uni yang udah nadai hari 2 tu tadi 12 hari 5 lalu ni yang idan anak ubai niang idan anak ubai tau ke nya tadi indah Linda tau ke indai uni yang tau deka di senggai balamayo baru mah satu Malaysia kapit malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelum ke di anjung pagi hari 6 tau ila 16 hari bulan 5 ke pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kita engkanya ka nemu sile agib kawal ngau penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Linda Ana Jamiat tumpu bernombor 01059818222 tahu ke ngagai uni yang Ana Jamiat bernombor 01114063934 lalu ke situ tu natai ke pesan pemati ke dikirim lutai tahu ke apa ya Randi pesan tu nuju kemuliaan ia ke dia bos manjai batang layar batang spa padiah batang paku batang sekerang batang julaung mempunyai bola ke dia batang tabai batang tayah batang rimbas ngau staff ya ke sama kalau awak ba SK St. John dengan tiga SMK Ulu Layar mempunyai staff SMK Datuk Petinggi Kedir kemuliaan ke dia di Kuching Limbang Sibu ngau ia kenalah di rintai kerito tinggalah ek Ignatius Liu tau ke Tius pesan tu tadi madah ke Ignatius Liu Ignatius Liu tau ke Tius dan nadai hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang Ignatius Liu tau ke Tius niang Ignatius Liu tau ke Tius tu deka dintu balamayu ba rumah madi mutu atabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari 5 sebedau ke di Anjung pagi lauk pagi hari 5 15 hari 5 ke pendam Kristian Mutua Tabau kita akan mesti lihat lagi apakah ngah penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagaya nombor kusuang 19482127 dan baru isi pesan pemati ke datai area lutai tau ke apa yang Randi yang dipesan mada ke Ignatius Liu tau ke Tius Ignatius Liu tau ke Tius dan ada yang kenari satu tu tadi 11 area bulan 5 lalu niang Ignatius Liu niang Ignatius Liu tau ke Tius tau deka dintau bala mayua baru mahmadi mutok tabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagilak pagi area 5 15 hari 5 ke pendam Christian Mutu Atabau kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya terus ngagai nombor 0194821277 lalu ke Siti tahu inya steam gak pesan pemati ke dikirim peninggal kita inya sena anak aja pesan tu nuju kabelayan ya ke dia bakampu iban suku ngepudai pemuga balaba tapang pungga skim bulu nengesan nanti jelalang wong panjai wong panda ensawang nyemungan si barbah batu babini pemuga balaya ke dia ba nanga kumpang ngkeli skim lambir miri ngau bala kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke lai anak maluang lagi anak maluang udah nadaik na hari dua atau tadi 12 hari bulan lima lalu niang lagi anak maluang niang lagi anak maluang deka di senggai balam ayuah malam pergilah malam hari lima 15 hari bulan lima balut 628 Kampung Melayu Lubu Antau sebelah ke di Anjung ke pendam Anglika nyembungan batang ai kena hari 6 tila 16 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak aja ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah kindaya tadi lagi anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena 12 hari bulan 5 inya hari 2 tu tadi lalu niang lai anak maluang niang lai anak maluang tadi ka disenggai balam maimah kena malam pagila malam hari 5 15 hari bulan 5 ba lot 628 Kampung Melayu Luban tau sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika nyembungan batang ai kabar belayani ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ke tujuh ianya ngetai ke pesan pemati ke datai hari 7 year tau ke ina events hari ke sidas bilia nuju kabar belayani ya ke diau di Bintulu, Miri, Tatau, Kucing, Pemegah Kebelayan, Kediau, Bandangan Kesit, Nangah Kumpang, Sekayu, Batang Undup, Ngau Kebelayan, ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah seriat anak tambuam. Okay? Jadi pesan tu tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam, ekster rumah seriat anak tambuam, udah nadai ya kemari hari 3, 13 hari bulan 5, lalu ekster rumah seriat anak tambuam, ekster rumah seriat anak tambuam tu deka di senggai bala mayuah bala rumah rembah tentikah undup kena malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi pergila pagi 5 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kawal dengan pusah rabat tu tahu bertanya lagi senior atau keindai events tu penombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santana yang PBB penombor 013-946-0229 tahu ke ngagai Sam penombor 013-831-0021 dan baru pesan pemati ke datai hari sebenarnya atau ke indai event ke pagi tu nyari pesan madah ke apa ya dari ekster rumah seriat anak tambuang ekster rumah seriat anak tambuang udah nadai kena 13 hari bulan 5 ianya kemari lalu niang ekster rumah seriat anak tambuang niang ekster rumah seriat anak tambuang tu deka dia senggai bala mayuah baru marmba titikah undup malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesanan di pencana tayang ngesah penusara batu lalu kademu sili lagi kita tahu tanya ngege saya ni atau kindai event tu penombor 019-818-9285 tahu ke ngege Scott Santana ini tadi apa BB penombor 013-946-0229 tahu ke ngege Sam tahu ke apa lau penombor 013-831-0021 lalu pesan ya ke penduduk sempat adi kena tai ke kami bahawa awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya setiap mega pesan pemati ke datai hari Jos Anak Adam ngari ke Charles Jimbai jadi ya pesan tu tadi nuju Kabana Belayan ya ke diau di Kuching Lubu Antu Batu Lintang Lubau nangga ajau entana pemuga bala kriaba bebangai kiba ngoyaknalah di rintai ke ditu ti ngelala Kovita anak satiang boleh nama taduang tau ke dikangau nama ini gindu tau ke bini Jimbau pesan tu tadi madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke indai gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kena oleh satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang niang Kovita anak satiang tau ke indaya gindu tau dekau di senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 4 14 area bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas buti sebedau ke di anjuang pagilo pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Kita akan nemu wasili lagi bekawal ngawap Nusah Rabatu tau bertanya ngage Theodora Gindu anak Charles Simbau ba nombor 0199446643 tau ke ngagai Charles Simbau anak Jos ba nombor 0194969999 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Jos anak Adam ke pagi tu ngari kana ya Charles Simbau anak Jos ngawisan yang jadi satiang do boleh nama tadung anak antau ni pesan tu mada ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke dikangau nama Indah Gindu udah nadai kena hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu yang Kovita anak satiang ni yang Kovita anak satiang tau ke Indah Gindu tau ke bini Jimbau tu tadi ya dekat di intu bala mayu malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas Sibuti sebrau ke di anjung pagi lah pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir Miri. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawap Nusah Rabatu tahu apa tanya ngagai Tedora Gindu anak Casimbau nyanak ni yang tumpu ba nombor 0194446643 tahu ke ngagai Jimbau anak Josh ba nombor 0194946999. Jadi nak kami menatai ke pesan berat bahawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah.
1: Apuan. Nyamai-nyamai mentipi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis iklan ubat. Hurix.
5: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau de pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis jako dalam tu de pastor. Anang bepangan ngau orang ke lengkau serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
6: Betul.
5: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
6: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngba utai taben zato na ya. Kaban ti ngelingi kitai cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jako lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kitai.
5: Ya.
6: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuanya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu, bisik bakih aku nyebut utai munyi tu, subak sano aku manah nal aku ya, nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngoranyian, lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah oranyian, lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tau dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang ni kekak nuan.

0: pemana ti dipadah madi kita iti ngelala Tuhan. Aku bisi lekajaku ti munyito. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidu. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke pengidu. Reti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terik semua aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Pengerak pagi.
4: Why? FM.

0: pagi rewind.
1: Ayo kada dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal reda tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku utek ke perengka barumeh. Lagi tanya mudah quality apa maneh mega ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kemasa jaluang. Ya aku tak kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih hari 1 liternya. Nama aku buat aku milihnya. Laman aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie deh. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pun nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang cuma mie campur Milo.
1: Engkau mah engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang buka. Tepuk mie berjaluang lo tasih ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi engkau 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Oh, pagi di Tokomi nak buat ke berita pagi hari 14 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek dinding penagang berungkus 17.3 juta ringgit. Kena gadu ke penusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merambu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun ti ngawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak. Natiang penghidup rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berita pagi tu dipun kengal report awam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penanggul tebing tasik ngau tebing sungai ketusur ketegal di pangkat gelombang patut diputar kengal jampat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Norazah Awang Sohor madah ke perkaranya kena nyeliah ke penusah ketau ngerugak penglikuan rakyat ngau kaul jalai tebing tasik. Ia maksud ke jakunya lebung ngenang pasal tebing tasik ketusur bat Tanjung Riung meludam ke dia tu Majabalat. Di pelabak kekurang hari 10 meter hari Jalai Besai meludam ke Semarang. Berini harinya, projek dinding penagang gelombang ke berungkus 17.3 juta ringgit. Hari baru perintah besai di pelabak dekat di Pejalai Kengau Jampat. Sebedau Jalai Besainya putus. Nanti sebab tusurnya nak mujur diputar Kengau Jampat. Nyaukai seminat ngerugak kaul Jalai meludam ke Semarang aja. Tamaga ngerugak Jalai strategik hari Jematan Batang Lepar 1 bak Triso ke meludam. Nyentuk ngakai jematan Batang Seribas 1 nuju ke pusat. Ia madah munyinya lebuh matai ke usul lari jakuk dikeratai ketuai pemegai menua Sarawak Tun Tihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Baum Dewan Undangan Negeri kemari. Berbangaunya Dayang Norazah megabisi matai ke isu tusur tebing sungai Seduku Kelingga. Ia kediatuknya majak semak ngau Jalai Besai. Tebing kagik tinggal kediatuk di pelabak ke seminat kira 10 meter aja. Nyalai isu penusahnya dan patut diperhati ngau jampat laban ketau naban kenyawa pengelikun pengguna jalai alun serta tau ngerugak kaul Jalai Besai Kelingga Seduku Setumbian ngau Pasar Seri Aman. Bab perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga megak bisi mantai ke sebana rakyat bekaul ngau penanggul aik pahit berkandang menua tanah baru Sembau ke Tanjung Bijat. Ia kenapi penanggul aik kena kuat ba SMK Lingga. Sama bisi dikemerat kemegak ianya penanggul line communication terjanggal ngau akses internet di pelilih menua Lingga ngau pelilih mid meludam. Lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Tun Siti Singkang keberguna kena negap ke pengawak numbuh ke pemansang ekonomi ngau jampat serta tebal lagi bak pelilih adab utara berdua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitabak Kelalan baru biad madah ke pemansang di lawas di pelabak jampat ngeremai ngau penemu projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Jalai Besai Pantai Utara ngau pengawak ngangkat ke pemanah Padang Bilun Lawas. Projek tu muka dekat ngangkat kaki pemanah kaul jalai di lawas lalu ngengkah ke kanan menuanya bak rintai mua bak penumbuh ekonomi meraka antara menua ngau integration pelilih menua. Berini harinya, ia ngansak Kabinet Sarawak ngena kuasa hari baru Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 dikenang ngemujur ke julutnya ngau nakak pengelengkas. Ia mana bunyinya lebuh berjurai ke usul tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Berbangkanya baru bian megak minta perintah Sarawak ngetan ke jaku asal menua tu serta nyedia kebala pengajar gajar jaku asal bak renggat sekolah primary. Ordinan jaku Sarawak megak dekat di Perambu ngambil ke digagak kena negap ke pengawak ngintu jaku asal bak sekolah. Berindia harinya Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dipinta bekerja sama rat gau komuniti bangsa asal serta pakar bak bidangnya kena mendigital ke agik jaku adat ngau penemu asal komuniti. Tu tebal lagi ngagai rabat bangsa ti ngena jakuk sidampu, batikas kritikal ngambil ke jakuk asal hendak punas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Asik Joseph Chiang Jin E bajurai jakuk ya mantai ke pengirawati bekaul ngau rega tambang penerbai bilun ke Majak Niki. Ketegal pengurang servis penerbai bilun ti ngawul di Sibu ngau adab tengah Sarawak. Ia madah ke rega tambang ungkup penerbai bilun bakal Sibu ke Kuching Biatuk lebuh rega tambang penerbai bilun pengelamak 35 binitnya diliput ke manggai RM969. Tu ketegal pengurang penerbai bilun tik kurang kelebih lagi lebuh maya musim pengrami ngau emergency.
Karatu ngujuan ke penumpang napi ungkus transit ke lama serta ungkus pejalai ke tinggi agi. Berini harinya, company Air Borneo dikarap oleh pejalai ke tanggung pengawak nambah ke pejalai penerbai bilion domestik ngau pelilih menua Sarawak. Ia menganggarap ke kompeninya oleh ngemeran ke ngagai pejalai penerbai bilion timayu penumpang bakal disibu kelimpah hari tingetan kerga tambang ia kepatut. Ia nyemata madah ke pejalai penerbai bilion di Sarawak patut dipedak nyadi servis bensia mayuh tip guna. Lalu kai semina berpelasar ke dekat ngambil untung aja. Sama bisik ngawang ngambil bagi berjurai ke perkaranya, ia nyak kaban kaunsel negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi. Bajaku teri pansut ke ia yang minta proses netap kebaru Sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak di pejalai ke ngau jampan. Tu kena tentu ke sistem pentadbiran ngau genatai ke servis perintah setipak ngau juluk pemansang benua ke majak mansang. Perambu nambah ke penyampau Sitak Dun hari 82 ngakai 99 udah dikemenar ke baru renggat Dun tahun sitik tu kemari lalu dia tu berguna ke pengawak nangkan kenyak ngau jampan. Sarawak ngembuan geografi ke cukup besar. Ritinya bisi Sitak kemar di lawak lalu gaunya merik pemar ngakai penghari rakyat kena genatai ke servis sidak. Penambahnya dekat ngemudah kagik pengawak ngenatai ke servis perintah serta oleh ngerumban pengawak berjalai ke pemansang bak benua pesisir. Atur singkang tu berguna benar ngambil ke rakyat bak benua ulu nak tinggal hari harus pemansang bak benua tu. Pengawak berjalai ke projek sistem air batu Daro semak bagi menua mukah berguna ke pengawak ngau jampan. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad bak juraya madah ke pengawaknya berguna benar kena mutar ke penanggul air kagi ditapi rakyat di Daro kelebih lagi maya musim kemarau. Sistem air di Daro diatur berpanggai bak luji air bersih jemoreng serta megang kena air dari sistem akut bak kampung Pangtrem Daro. Penanggul air nak kuat di Daro sebenar tu mujur dikurang ke nengah pengawak ngaga air kena sistem akut kengembuan kapasiti kaulih ngundan 4 juta liter air sari MLD bak kampung Pangtrem. Tajak pihak kedua-dua loji airnya kena empas maya musim kemarau pai lama tu kaudah lalu ngujuan ke ngeruga air ngagai rakyat bak menuanya. Berini harinya yang mega minta perintah ngemerat ke projek sistem air Matu Daro ia tidak dikemenar ke sebedau tu. Tu dikena nentu kai lebih hentap serta mana lagi ngagai rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Berambu zon ekonomi tenaga baru Bram di Temala Long Lama dipedaknya di projek kuasa gadung kebesai ti oleh ngubah Bram jadi hub kuasa bersih bak pilih menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau bak jurai ke dikenatai kaya genang pasal inisiatif kuasa solar gau hidrogen berdandang besai ia kedekat muka mayu agi peluang kerja serta kemanah kagi infrastruktur bak kandang menuanya. Tu begak dekat maik peluang ekonomi bak timpuh panjai ngai rakyat berdua pesisir bak bagi berdua Telang Usan. Berebak ngaunya, Datuk Dennis Ngau nerima timbal kecukup manah perambu ngangkat ke pemanah sistem kuasa karantik jauh bak berdua pesisir. Tunjuk kaum perambu projek hybrid solar ngau hidrogen di Long Bedian kena nambah ke kuasa karan ungkut rumah panjai bak kanang berdua ulu. Sama bisik dirintai bak jaku ianya peminta kena ngenyampat ke bantu perumahan ungkup orang ketasah angus bak sekedar genturung peniau. Ngau pengawak berjalan ke projek bekalai alternatif Sarawak Sawas tiudah dikemenarka. Kelimbah harinya ia megang ngenang pasal dagang temuai gamain asal di Bram yang kaum air terjun Three Sisters ngau perambu taman alam semula jadi Bukit Keluan. Berbangaunya ia madah ke sukung titegap agi patut diberi ngagai radio kayan kena ngetan ke jakuk kayan. Lalu ngaunya oleh negap ke agi pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di menua pesisir. Pengawak ngemanah ke agi sistem ngenatai ke polisi perintah dan patut dipejalai ke ngau semangat ti ransiang serta jampan. Tu kena nentu ke agenda nuju pemansang ti uliah dipejalai ke ngau penyikar serta ngasi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana lebuh ia berjurai ke perkaranya nyemetak madah ke pengelansian kerja tiba prestasi tinggi ngau penyikar berguna benar. Ngambil ke tiap polisi ngau bantu perintah oleh dikenatai ke ngau lebih mana lagi ngagai rakyat. Berjurai ke Subahka, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pening Violet Yong minta perintah Sarawak ngemanah ke agi sistem pentadbiran. Accountability ngau tabir urus tip maik pemaik ngagai rakyat. Antara batang perkara tidak bantai kia ianya perambu gemansang kebaru kandang dur industri Pending.
Ia ngansak perintah ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur kediah tu. Ti dibanding mindah ke palan dur dagang ti udah lama beroperasi, kelimpah ari tinyedia ke peluang gawak serta oleh merimpas ngagai ekonomi menua. Ia meminta agensi ke bekaul meri kerjasama ngol lebih ngasih lagi kena nampak polisi keterang serta tegap ia ti mandang ke utai ke ditapik rakyat bak jam kediah tu. Raban Bangsa Kelabit minta perintah Sarawak oleh numbuh ke pengawak jadi temengguang ungkup Raban Bangsa Sida. Sopit Menteri Baupis Premier Datuk Gerawat Gala madah ke Raban Bangsa Kelabit diatuk gembuan pangku pengawak Ketua Raban Bangsa Kediri Empu. Tang bedau gembuan pangku pengawak jadi temengguang bakar Raban Bangsa Orang Ulu Kebukai. Ngau pemisik pangku pengawak tu, ia boleh negap kagi sistem ketua adat Raban Bangsa tu. Dekat ke dia tu, ketua komuniti ke pemaduk tinggi ungkup bangsa Kelabit ianya bangsa pemanca. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mulu madah bunyinya kagai pengarang berita, udah merik penemuai basa kagai Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuai merik basanya diguluk 27 ikut tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti Ari Bario. Berebak ngaunya, Datuk Gerawat ngarap ke perintah oleh mantuk negap kagi pemansut padi bario. Dengan cara berkena ke teknologi moden kena nambah ke hasil lari pemansut padinya. Padi khas dikeluar ke Raban Bangsa Kelabit diatuk agi mimiat laban ditanam ngena cara lama. Komuniti bario ngarap ke perintah oleh nyawup genuku ke ngena perengkah guna tik moden. Bapak penemuainya, Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghabisi berkursi sekedar program pemansang pengawak bumai. Ia kebenung dipejalai ke bas kedak kandang menua bukai di Sarawak. Ia menggamerik pendengu baru kagai Raban Bangsa Kelabit pasal penguliah industri beras bario jadi penyungkak ekonomi komuniti Jemaila. Berbangkaunya, Awam Dun diketu nakah pukul 8.21 minit malam kemari. 17 ikut Kaban Kaunsel Negeri bisinggau ngambil bagi berjurai ke pasal usul ari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pin Zuri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Awam Kaunsel Negeri Sarawak juga disambung baru pukul 9 pagi itu lagi. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek dinding penagang berukus 17.3 juta ringgit kena gadu ke pedusah Tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merabu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tingawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak. Datiang penghidup rakyat. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Gadai. Ari bilik berita RTM Kuching.

besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang bak semengkah pengerami ke diatur bak Masjid Sindang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu yang dikena perintah nolong rakyat ngempu tanah dirimpu nambi boleh dikena ngangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam betupi. Leluhur ke Bicaku ia megak madah kepala tanah kebangsa tu megak dekat majak diberi bermayak kejumlah hilak setipat ngau polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah tentang jawapan pihak atur kebangsa tu tau puntan untuk nyemak isi menjadi penyarut tau ke layak lebut ke tanah lebar perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ketegal tanah lalu melalau sidang megak ngambil kendak mual tanah dikena mulih ke kemuntung campat lalu ulih memaju ke tanah dikena memangsang ekonomi ngau ruang bilir. Nyak alai atur kebangsa tu yang dikarap ke perintah boleh mengangkat ke pendiau penghidup rakyat ngau menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sekim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM.

0: susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
5: Jadi, tahun ular.
4: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kena ku ya. Tang kita mesti tu nas bakar ku arah putih tu ya.
5: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang te nitiah ke te ke bisi baca ku itu tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
5: Bakau ular,
4: bakau ular.
5: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah sendua ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
4: Dek.
6: Anak nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sini.

0: tuo pagi riwai.
1: Ko kala betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki kita bantu cukup abura babaso capa. Ujin melaki ora putih ya, lama selalu udah cita ora putih eh. Selalu udah nyumai laki ke terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babaso capa. Ujin melaki ora putih ca. Nada laki ke babaso apa nak?
2: Ya kan ku benda selalu dishwasher.
1: Ah, enggak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang babaso capa capa lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalau enggak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher kan? Kena ngelompong ke walau rindut tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
3: Nak, kena kelompong mimit, mai pengawak tu tadi. Nak, ya,
1: aku selalu dikajak tu semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dia bermula pesisir selalu bisa borang yang engkau kami buat pejabat residen pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah tapi punya kaku lah nari salah tu rumah ngemai borangnya deh yeah. Baik borang agak raya tu akhir so dia isi di kelayak isi laban bantuan tu nak semua layak nah. Nyak Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua layak siapa kelayaknya mohon lah takut ke layak dia lagi nak mohon tertinggal lah nyak saya laban bantuannya bisa deh maka tahun depan dia kena buat bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah. Subak 300 tengah. Punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 dia tiket ke ketempu PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sila mengancar pengulung ke rumah. Ada salah maya pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah borang lagi rakyat kadang orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah
3: memang ya namat
5: baik borang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
3: ya namat
5: tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
6: Encik Harry anak Silasti Rao Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
7: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi bajalai alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai seminar, ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Alai, anak lemah ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pihak megah, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
8: Pengerak pagi
9: YFM.